Amazing Grace. Saudara pasti tahu semua lagunya. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ini seorang yang harusnya binasa seperti saya, seperti saudara. I was blind, but now I see. I was lost, but now I am found. Itu bukan karena engkau yang menemukan Allah. Itu karena Allah yang menemukan engkau. Bukan engkau yang pergi mencari Allah ada di mana dan menemukan dia. Tapi Allah yang mencari engkau ada di mana. Dan Allah menemukan engkau persis di tempat itu. Itu bukan karena engkau mampu membuka matamu. Tapi karena Allah yang membuat cahayanya bersinar di dalam hati kita. Sehingga kita bisa melihat kemuliaan Kristus. Bisa percaya kepada Injil. Bisa mempercayakan diri kepada Kristus. Itu anugerah yang besar bagi kita. Bersyukur. Jangan pernah lupa. Selalu bersyukur. Dan yang kedua yang saya mau tekankan untuk saudara. Terus beritakan Injil kepada orang lain. Jangan pernah menyerah, saudara. Terus beritakan Injil kepada siapapun. Mungkin saudara berkata begini, orang ini terlalu keras. Saya memastikan kepada saudara sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada hati yang terlalu keras yang tidak bisa diubah oleh Tuhan. Tidak ada pikiran yang terlalu gelap yang tidak bisa diterangi oleh Tuhan. Dia berkuasa. Dia bisa bekerja dengan cara yang ajaib. Sampai orang itu meninggal, jangan pernah engkau berhenti untuk memberitakan Injil. Karena Allah selalu punya cara untuk menjangkau orang. Nah kalau saudara sudah melakukan bagianmu yang terbaik, engkau sudah beritakan Injil dengan setia, Injilnya benar, engkau sudah berdoa sungguh-sungguh, dan sampai pada akhir hidup seseorang, orang itu tetap tidak menerima Injil. Saudara tidak perlu diliputi oleh perasaan bersalah yang berlebihan. Engkau tidak perlu diliputi oleh kekecewaan yang berlebihan. Karena memang kita tahu betapa memprihatinkan, menyedihkan keadaan orang-orang yang tanpa anugerah Tuhan. Orang berdosa tidak mungkin datang kepada Tuhan. Orang berdosa dikuasai oleh iblis tidak mungkin datang kepada Tuhan. Tapi sebelum seseorang itu mati, saudara jangan pernah berhenti memberitakan Injil. Mungkin saudara akan bosan kalau saya cerita pertobatan papa saya. Tapi saya rindu sekali lagi untuk menceritakan pertobatan papa saya. Saya ini sudah memberitakan Injil ke papa saya, almarhum papa saya. Itu berkali-kali sejak saya bertobat. Saya beritakan Injil kepada papa saya, saudara. Sampai suatu ketika saya ingat, saya ngajak papa saya makan jam 12 malam. Setelah makan, saya beritahu papa saya begini, "Pah, aku mau beritakan Injil ke papa sekali lagi. Kalau papa tidak mau terima, aku nanti tidak tanggung jawab ya, terhadap nasibnya papa. Papa masuk neraka, aku gak salah. Aku sudah tiap hari doakan papa. Aku sudah beritakan Injil berkali-kali ke papa. Dan saya beritakan Injil ke papa saya. Saya beritakan Injil kepada papa saya. Papa saya tetap berkata no. Bahkan ketika saya dengan linangan air mata saya, saudara, saya itu sampai menangis di depan papa saya. Saya berkata, "Pah, papa mau gak sih nanti papa di surga sama saya? Papa mau gak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat?" Papa saya tetap bilang, "Enggak." Saya bilang, "Papa, aku angkat tangannya. Aku gak bertanggung jawab terhadap nasibnya papa." Lalu tahun demi tahun berlalu, saya sudah tidak sesering dulu memberitakan Injil. Pokoknya kalau ada kesempatan pulang, karena saya sudah kuliah di luar kota. Pokoknya ada kesempatan pulang, saya beritakan Injil. Ada kesempatan yang baik, saya beritakan Injil. Tapi saya benar-benar merasa, papa saya ini orang yang paling keras, yang tidak bisa diubah. Sampai suatu ketika saya sudah menjadi dosen di satu sekolah tinggi teologi. Papa saya telepon saya. "Papa butuh duit." Papa minta duit. Lalu saya beritahu, "Enggak apa-apa, Pak, nanti ditransfer aja." Papa saya bilang, "Jangan transfer. Nanti papa datang sama kokomu ngambil duit." Saya bilang, "Loh, kalau papa datang sekalian papa di sini berapa hari toh?" Dia bilang, "Enggak, papa cuma mau datang ngambil duit langsung pulang. Kalau gitu papa nginep satu malam aja." Papa saya bilang, "Enggak, papa cuma datang aja, ngambil duit langsung pulang. Menurut saya ini tidak lazim. Menurut saya ini very unusual." Dan saya waktu itu merasa ini mungkin God's moment, momen ilahi yang Tuhan sediakan. Karena kan lebih mudah, jauh lebih mudah kalau uangnya ditransfer. Benar atau enggak sih? Tidak perlu repot-repot. Karena dari tempat papa ke tempat saya itu harus mengendarai mobil 6-7 jam. Tapi ketika papa saya bersikeras, "Enggak, papa datang ngambil uang pulang," saya tahu mungkin Tuhan sedang bekerja dalam hati papa. Walaupun papa tidak memikirkan sejauh itu, tapi saya melihat ini tidak lazim. Lalu saya menawar papa, "Pah, papa jangan pulang.
nanti makan malam aja. Tetap apa saya bilang.

0: Enggak, papa datang ngambil uang pulang. Terus saya beritahu, oke ginilah, kalau gitu ngopi aja 10 menit. Papa saya bilang, oke 10 menit ya. Iya. Lalu saya ajak mahasiswa saya beritahu, kita punya waktu 10 menit ya, ngopi. Kamu ke papahku, aku ke koko. Karena aku sudah coba ke papahku, aduh tembok itu, tembok tebal, gak bisa. Walaupun anaknya itu ya mempelajari apologetika, ya mengajar apologetika juga gitu kan. Walaupun saya waktu itu sudah senang apologetika, banyak baca buku apologetika. Tapi tetap tiap kali bicara dengan papa saya, selalu kena tembok, kena tembok, kena tembok. Makanya saya beritahu mahasiswa saya, kamu yang bagian papa, aku bagian koko. Malam itu ngopi, tidak makan. Beritahu Injil 10 menit. Besoknya mama telpon. Papamu gak bisa tidur tadi malam. Mikirkan surga dan neraka. Lalu gak lama kemudian, mama beritahu, papa minta pergi ke gereja. Padahal selama ini diajak gak pernah mau. Jadi akhirnya papa ke gereja, dan berapa bulan kemudian, mama kasih tahu, papamu mau dibaptis minggu ini. Ketika papa saya bertobat, saya melihat perubahan hidup yang nyata di dalam dirinya. Papa saya itu gambaran orang yang paling keras, saudara. Kalau tidak ada peristiwa itu, saudara, mungkin saya tetap akan yakin papa saya ini orang yang paling keras untuk dijangkau Injil. Tapi saya sudah melihat the power of the gospel. Saya sudah melihat kuasa Injil yang bekerja nyata di dalam diri papa saya. Kita tidak pernah tahu, mungkin anggota keluargamu masih menolak terus. Tetap beritakan Injil, terus beritakan Injil, terus doakan, terus percaya bahwa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh manusia. Kalau dia memilih untuk memberikan anugerah, maka tidak ada hati yang terlalu keras yang tidak bisa dibentuk oleh Allah. Mari kita tunduk kepala kita.
1: Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 0822-333-49555 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Belajar untuk Mengasihi. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kalau kita mendengar kata belajar, asosiasi kita atau pikiran kita itu langsung ke ruang-ruang kelas, tempat-tempat belajar seperti itu, Pak Paul. Nah, ini kalau belajar untuk mengasihi ini tempatnya di mana, Pak Paul?
1: Tempatnya adalah di dalam pernikahan, Pak Gunawan. Jadi salah satu cara untuk melihat pernikahan adalah dengan cara melihatnya sebagai ruang kelas, di mana kita ini saling belajar dan saling mengajar. Dapat saya katakan bahwa tatkala aspek belajar mengajar ini berhenti, pernikahan itu sendiri pun berhenti bertumbuh. Dan pernikahan yang berhenti bertumbuh sebetulnya adalah pernikahan yang sudah mengalami stagnasi dan tinggal tunggu waktu akhirnya rentan dan rapuh.
0: Nah, apakah dengan perjalanan waktu itu kasih itu tidak dengan sendirinya tumbuh di dalam diri pasangan suami istri itu?
1: Ternyata tidak demikian, Pak Gunawan. Ternyata kasih itu perlu untuk dipelajari. Nah, acap kali kita memang terbius oleh konsep-konsep yang beredar di sekeliling kita. Apalagi kita yang misalnya sering menonton film atau sinetron, kita mendapatkan suguhan bahwa kasih itu muncul dengan tiba-tiba dan akan berkembang terus tanpa akhirnya. Nah, kenyataan membuktikan tidaklah demikian. Kita mesti belajar untuk mengasihi. Dan ruang kelas untuk kita mempraktikkan dan mempelajarinya adalah pernikahan itu sendiri.
0: Bapak, kalau kita memang mau belajar sesuatu apapun itu kan kita menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa kita terlibat dalam proses itu. Lalu ada semacam kurikulum atau ada semacam ya panduan supaya kita belajarnya secara sistematis dan sebagainya. Nah, apakah ini juga di dalam hal belajar untuk mengasihi itu juga seperti itu?
1: Iya, Pak Gunawan. Jadi saya ini menggunakan konsep pengkudusan untuk meneropong atau melihat tentang pernikahan ini. Saya jelaskan yang saya maksud. Kita adalah orang yang Tuhan selamatkan. Namun setelah Tuhan selamatkan kita dari hukuman dosa, Tuhan membentuk kita. Nah, dalam istilah teologisnya dikatakan kita ini dikuduskan Tuhan. Artinya kita diminta Tuhan, dibentuk Tuhan untuk menjadi lebih serupa dengan Kristus, Tuhan kita. Nah, Tuhan menggunakan berbagai cara untuk membentuk kita atau untuk menguduskan kita. Salah satunya adalah melalui pernikahan. Jadi bagi orang Kristen, pernikahan bukanlah semata sebagai tempat untuk membagi rasa, memikul beban bersama, atau meneruskan keturunan. Pernikahan juga adalah ajang yang Tuhan gunakan atau alat yang Tuhan gunakan untuk membentuk kita atau mengkuduskan kita. Nah, itu sebabnya tujuan belajar di dalam pernikahan adalah menjadi seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya apa dalam bahasa yang lebih awam? Kita ini berbuahkan buah roh, sebagaimana tertulis di Galatia 5, 22-23, yaitu berbuahkan kasih, berbuahkan kesabaran, penguasaan diri, kemurahan hati, dan sebagainya. Jadi, orang yang menikah seharusnya makin hari makin mengembangkan buah roh tersebut. Artinya, makin menjadi serupa dengan Kristus. Jangan sampai semakin menikah, semakin lama menikah, yang muncul bukannya buah roh, tapi buah kedagingan, yaitu kemarahan, kebencian, iri hati, dan sebagainya. Nah, itu kira-kira tujuannya. Sedangkan kurikulumnya atau isi materi pelajarannya adalah sebetulnya penyesuaian diri kita dengan pasangan kita. Kita akan terus-menerus menyesuaikan diri dengan pasangan kita. Nah, salah satunya yang paling penting adalah bagaimana belajar mengasihi pasangan kita.
0: Ya, Pak, saya percaya sekali ada banyak orang yang mau belajar itu, yang mau bertumbuh di dalam pernikahannya dan sebagainya. Tetapi di dalam proses belajar itu seperti belajar apapun juga, kadang-kadang kan kita tuh drop out gitu. Jadi tidak selesai dengan tujuan belajar itu, tidak sampai ke sana. Nah, di dalam hal belajar untuk mengasihi ini, hambatan-hambatan itu apa, Pak?
1: Hambatan yang paling-paling besar adalah diri kita sendiri yang merasa kita tidak perlu lagi belajar, alias kekakuan kita. Lawan dari kekakuan adalah fleksibel. Saya melihat satu karakteristik yang seharusnya dimiliki oleh semua orang yang hendak menikah adalah karakter sikap fleksibel. Artinya bukannya tidak mempunyai pendirian, tapi bisa menyesuaikan diri. Artinya orang yang fleksibel itu orang yang memilih hal-hal yang tertentu dan hakiki sebagai pendiriannya dan menjadikan hal-hal yang lain hal-hal yang sekunder. Kebalikannya dengan orang yang fleksibel adalah orang yang kaku. Orang yang kaku menjadikan semua hal pendiriannya, bahkan hal-hal yang sangat sepele. Sehingga dia itu tidak mudah untuk berubah, untuk menyesuaikan diri, untuk mengalah. Sangat tidak mudah karena bagi dia ini masalah prinsip. Tidak ada satu hal pun yang bukan masalah prinsip. Nah, inilah orang yang kaku. Nah, orang yang seperti ini sangat sulit sekali belajar karena tidak ada kerelaan atau kesediaan untuk belajar.
0: Iya. Nah, Pak Pol, terus terang aja saya dan juga para pendengar ini pasti ingin tahu sebenarnya Pak Pol apakah juga terlibat di dalam proses belajar untuk mengasihi ini dan pengalaman apa yang Bapak alami, Pak?
1: Saya terlibat dan masih sampai sekarang dalam proses belajar. Inilah yang ingin saya bagikan kepada para pendengar sekalian. Saya ingin agar kita semua menjadikan mengasihi sebagai sasaran belajar kita. Terutama para suami, sebab memang firman Tuhan meminta suami untuk mengasihi istrinya. Jadi biarlah saya membagikannya dari kacamata seorang suami. Ada tiga hal yang saya belajar selama saya menikah. Yang pertama adalah saya belajar untuk mengasihi dengan benar. Nah, begitu kita mendengar kata benar, kita langsung akan berpikir pasti ada yang salahnya. Mengasihi dengan salah. Apa itu? Begini, saya menemukan bahwa ada perbedaan antara memiliki kasih dan memperlakukan istri saya dengan penuh kasih. Saya bisa bermegah dan berkata bahwa saya mempunyai kasih, saya mengasihi istri saya. Tapi ternyata perasaan saya yang mempunyai kasih terhadap istri tidak serta-merta berubah menjadi perlakuan yang penuh kasih terhadapnya. Nah, yang penting dalam pernikahan bukanlah kita ini mengklaim diri mempunyai kasih terhadap istri kita. Yang penting adalah kita memperlakukan istri kita dengan penuh kasih. Nah, sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa ternyata ada perbedaan antara keduanya. Dan saya berharap kita tidak puas diri tatkala kita memeriksa hati dan berkata, oh iya ya, saya kok mempunyai kasih terhadap istri saya. Waktu saya pergi jauh meninggalkan dia, saya teringat akan dia. Waktu saya sedang di kantor, kok saya memikirkan dia. Waktu saya sedang melamun, kok saya mengingat-ingat tentang masa indah kita berdua. Nah, itu semua adalah hal-hal yang bersifat perasaan internal. Tapi itu tidak cukup. Yang penting adalah dalam kenyataannya, dalam hidup sehari-hari. Bagaimanakah kita memperlakukan istri kita? Nah, saya belajar bahwa saya harus mengasihi dia dengan benar. Dan yang benar adalah memperlakukan dia dengan penuh kasih.
0: Nah, untuk bisa memperlakukan istri kita dengan penuh kasih itu, Pak Paul, itu kan membutuhkan suatu keterampilan atau latihan-latihan tertentu. Itu bagaimana, Pak Paul?
1: Salah satu yang penting adalah kesanggupan untuk menguasai lidah kita. Sebagai pria, ada kecenderungan kita berlaku kasar kepada istri kita. Kita adalah makhluk yang lebih mudah kasar sebagai pria dibandingkan wanita. Itu sebabnya kita mesti menjaga mulut kita. Kita mungkin bisa berkata-kata kasar kepada sesama pria dan dianggap sebagai hal yang wajar. Tapi tidak bisa kita menerapkan hal yang sama dengan istri kita. Jadi salah satu hal yang harus kita lakukan ialah menjaga lidah kita. Ada kalanya lidah kita itu begitu tajam, merobek-robek istri kita. Nah, hal yang sering kali muncul adalah kita ini menganggap perbedaan dengan istri kita sebagai keunggulan kita dan kelemahan dia. Kenapa kok dia sebagai wanita tidak bisa berpikir seperti kita? Mengapakah dia sebagai wanita tidak bisa menguasai emosinya seperti kita? Mengapakah dia sebagai wanita tidak berani untuk menghadapi fakta itu seperti kita? Nah, kecenderungan kita melihat semua itu adalah meremehkan istri kita dan menganggapnya sebagai orang yang lemah dan kita tidak lagi respect atau menghargainya. Yang keluar sebagai cetusan isi hati kita makanya adalah omelan yang merendahkan dia. Nah, sebagai pria kita mesti menjaga bibir kita ini nih agar jangan sampai merendahkan apalagi merobek-robek harga diri istri kita.
0: Ya, ada suami itu yang sering itu mengatakan kepada istrinya bahwa saya itu mengasihi kamu, saya itu cinta kamu sungguh-sungguh gitu. Tetapi istri itu tidak bisa memahami atau merasakan atau meyakini akan kata-kata suaminya itu. Itu kenapa, Bapak?
1: Bahkan saya untuk menegaskan contoh Pak Gunawan, bahkan ada kasus di mana suami itu kalau marah memukuli istrinya. Nah, tapi waktu dia tidak marah, dia akan berkata dia sangat mencintai istrinya. Yeah. Nah, saya yakin di sini ada suatu gap ya, ada suatu jurang antara pengakuan di mulut dan perlakuan. Yang istri akan lihat sudah tentu adalah perlakuan. Pertanyaannya kenapa sampai seperti itu? Saya kira salah satu hal yang langsung sudah hilang pada suami yang berlaku kasar kepada istrinya adalah respect. Dia tidak lagi respect kepada istrinya. Atau ada pria memang yang terbiasa semua harus tunduk kepadanya. Tidak boleh sesuatu itu berjalan di luar kehendaknya. Atau ada pria yang terlalu terbiasa untuk diagungkan. Sehingga sewaktu istrinya kok tidak terlalu mendengarkan pandangannya atau menghormati dia seperti yang dia minta, dia akan marah dan langsung mencaci maki atau memukul istrinya. Nah, saya kira itu semua adalah penyebab yang membuat pria akhirnya hanya bisa mengaku melalui mulut dia mengasihi istri, tapi tidak bisa memperlakukan istrinya dengan penuh kasih.
0: Ya, jadi selain Pak Paul belajar mengasihi dengan benar, hal lain apa yang Pak Paul pelajari, Pak?
1: Yang kedua adalah saya belajar untuk mengasihi istri saya dengan bahasa kasih istri saya sendiri. Saya dan semua orang saya kira mempunyai cara sendiri-sendiri untuk mengungkapkan kasih. Dan kita kadangkala akan merasa frustrasi karena kita sudah berusaha menunjukkan kasih kepada istri kita, tapi kok istri kita tidak menanggapi atau tidak merasa dikasihi oleh kita. Nah, saya kira duduk masalahnya adalah kita mengungkapkan kasih dengan cara kita, dengan bahasa kita, bukan dengan bahasa kasih istri kita. Jadi penting sekali kita sebagai suami, sebagaimana yang Tuhan telah perintahkan, kita mesti mengasihi istri kita. Tapi kasihilah dia dengan bahasa cintanya yang dapat dipahaminya. Misalkan, jawaban yang klasik yang sering saya dengar, kalau saya bertanya apakah Bapak mengasihi istri Bapak? Sudah tentu saya mengasihi istri saya. Nah, saya akan bertanya, apa bukti konkret Bapak mengasihi istri Bapak? Nah, jawaban yang sangat sederhana dan klasik adalah, ya, saya bekerja untuk siapa? Nah, pertanyaannya adalah, apakah orang yang bekerja itu sudah pasti mengasihi? Apakah pembantu rumah tangga yang bekerja untuk tuannya sudah pasti mengasihi tuannya? Sudah, apakah pasti orang yang bekerja untuk perusahaannya mengasihi pemilik perusahaan itu? Nah, saya kira jawabannya sudah tentu adalah ya belum tentu. Demikian juga lah kita yang berkata kita bekerja sebagai tanda cinta kasih kita kepada keluarga. Belum tentu itu dilihat sebagai kasih. Nah, jadi kita mesti belajar dari istri kita bahasa kasihnya. Dan mencoba untuk menunjukkan bahasa kasih itu kepada dia. Sehingga dia dapat mengerti bahwa kita sungguh-sungguh mengasihinya.
0: Nah, di dalam proses belajar itu Pak Paul, karena kita harus belajar dari orang lain, dari istri kita dalam hal ini, apakah patut itu kita menanyakan loh sebenarnya dengan tindakan apa saya ini lakukan supaya kamu itu percaya bahwa saya ini mengasihi kamu?
1: Saya kira istri bisa berperan lebih aktif di sini, Pak Gunawan. Saya berikan contoh, seminggu sekali istri saya dan saya keluar untuk berkencan. Kami biasanya pergi makan siang bersama. Nah, istri saya lah yang mengajak saya untuk atau meminta saya untuk memikirkan tempat kemana kami akan pergi makan siang bersama. Saya kira yang menjadi kebanggaannya adalah atau kesenangannya adalah melihat saya memikirkan nanti makan di mana, nanti berkencan di mana. Nah, buat dia melihat saya memikirkan pergi ke tempat tertentu dan sebagainya, itu adalah ungkapan kasih saya kepada dia. Yang lainnya, ada sebagian istri yang sangat senang sekali jikalau menerima sentuhan di pundak, pelukan, di tangan dan sebagainya. Hal-hal kecil seperti itu merupakan bahasa cintanya. Ada juga memang para istri yang senang untuk menerima bunga atau menerima kartu dan sebagainya. Atau kalau suaminya pergi, pulang terlambat, tolong menelpon, memberitahukan. Tidak bisa makan malam, menelpon, memberitahukan. Atau pergi kemana, mengajak istrinya. Ada begitu banyak bahasa kasih yang memang kita mesti pelajari. Dan setiap orang tidak sama.
0: Ya, memang sulitnya di situ. Biasanya kadang-kadang justru yang diminta itu sesuatu yang kita sulit lakukan gitu Pak Paul. Kadang-kadang ya permintaannya misalnya saja, coba buat surprise lah pada hari ulang tahun saya gitu misalnya. Nah, kita sebagai suami itu mikirnya itu sulit sekali untuk membuat surprise-surprise apa gitu Pak Paul. Nah, kita lalu melakukan sesuatu ya menurut versi kita.
1: Betul. Ada kalanya kesulitan itu mematahkan semangat kita ya. Sehingga kita akhirnya ya udah dah, gak usah dah. Habis juga gak bisa dilakukan ya. Saya kira ya ada hal yang kita akan katakan tidak bisa lah kita lakukan, susah sekali. Tapi ya saya juga berharap kita tidak menyerah dengan begitu mudah. Jadi ya berusahalah semaksimal mungkin melakukan yang memang diminta oleh istri kita.
0: Iya. Nah, tadi Pak Paul katakan ada tiga hal. Nah, Pak Paul baru sebutkan dua. Yang ketiga apa, Pak Paul?
1: Yang terakhir adalah saya belajar mengasihi istri saya dengan membatasi kasih kepada yang lain. Ini sering kayak saya tekankan, Pak Gunawan. Kasih hanya terlihat jelas dalam perbandingan. Dengan kata lain, kasih saya kepada istri saya hanya muncul dengan sangat jelas dalam perbandingan dengan bagaimanakah saya memperlakukan orang lain. Saya kira ini salah satu masalah yang sering terjadi dalam keluarga. Suami berkata, saya mengasihi kamu kepada istrinya. Tapi si istri melihat si suami memperlakukan dia sangat berbeda dengan si suami memperlakukan mamanya, ibunya sendiri. Atau si suami memperlakukan istri berbeda dengan bagaimana si suami memperlakukan adik perempuannya misalnya. Atau lebih bahaya lagi, si suami memperlakukan istrinya lebih buruk daripada dia memperlakukan teman-teman kantornya. Nah, orang hanya akan merasa dikasihi kalau dia melihat dia diperlakukan spesial, melebihi orang-orang lain. Inilah pelajaran yang saya timba dari pernikahan saya sendiri. Dulu saya beranggapan saya hanya perlu memperlakukan istri saya sama tidak lebih rendah daripada saya memperlakukan orang lain. Itu keliru. Sebab dia istri, dia harus menempati tempat yang paling utama dalam hidup kita. Maka kita perlu memperlakukan dia lebih istimewa daripada orang lain.
2: Ya, tetapi itu kan sesuatu yang relatif gitu Pak Pol ya. Kita misalnya sudah memperlakukan dia lebih gitu. Tetapi lebihnya juga memang tidak banyak-banyak sih. Hanya ya kita tahu bahwa itu lebih sebenarnya. Dengan kita memperhatikan orang tua dan adik dan sebagainya seperti itu tadi. Nah, tetapi dia sendiri kan belum tentu merasa bahwa dia diperlakukan lebih.
1: Nah, saya kira kita kembali lagi sekarang kepada poin yang kedua tadi, yakni mengasihi istri dengan bahasa cintanya. Kalau kita melakukan yang memang dia harapkan itu, mengasihi dia dengan bahasa cintanya, saya kira dia akan merasakan bahwa dia itu istimewa. Sehingga waktu kita memperlakukan mama kita dengan baik, dia tidak terlalu berkeberatan. Saya melihat hampir semua kasus yang saya temui dalam soal ini ya, bersumber bukan dari kecemburuan istri yang berlebihan atau yang melewati batas. Tapi waktu istri itu cemburu, seringkali itu disebabkan oleh karena dia tidak merasakan dia diperlakukan khusus oleh pasangannya. Bahwa suaminya kok lebih mengutamakan yang lain. Nah, kalau memang dia atau si suami sudah memperlakukan istri dengan khusus, seperti yang diminta oleh bahasa kasihnya, tapi si istri terus begitu, ya mungkin sekali memang ada masalah pada si istri yang bersumber dari dirinya sendiri. Dia merasa tidak aman, dia selalu menuntut suaminya untuk membuat dia merasa aman, dia tidak bisa melihat orang sama sekali dalam hidup dia, mesti dialah yang terutama. Nah, kalau itu memang masalah kepribadian yang lebih parah. Jadi memang kita perlu menghadapi masalah seperti itu dengan lebih khusus.
2: Mungkin tuntutannya justru dirasa aman itu, Pak Pol.
1: Betul. Dan ada orang yang memang seolah-olah enggak pernah puas-puas merasa aman. Dan dia menuntut suaminya terus-menerus membuat dia merasa aman. Nah, kalau sampai seperti itu, saya kira duduk masalahnya terletak pada si istri itu sendiri.
2: Iya. Nah, Pak Pol, dalam hal ini, dalam hal belajar untuk mengasihi ini, apakah ada firman Tuhan yang tepat untuk disampaikan kepada kita semua?
1: Saya akan bacakan Efesus 5:26-27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelak. Tuhan memberikan perintah yang spesifik kepada suami untuk mengasihi istri. Jadi tugas suami yang akan terus-menerus dikerjakan sampai akhir hayatnya adalah mengasihi istrinya. Seperti apakah Tuhan memberikan contoh dan syarat di sini dengan sangat jelas? Mengasihi dia membuat dia itu cemerlang, tanpa cacat, tanpa kerut. Seolah-olah benar-benar dengan kasih kita itu, kita membuat istri kita bercahaya atau bersinar. Begitu berbahagianya dia, sehingga seolah-olah dia menjadi orang yang paling mulia.
2: Ya, kalau di sini digambarkan bahwa hubungannya itu suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, itu kan pengorbanan, betul Pak Paul?
1: Betul sekali. Jadi suami akan harus berkorban. Dan pengorbanan yang terbesar adalah menanggalkan egonya. Maka firman Tuhan berkata, Tuhan mengasihi kita, Dia mengorbankan dirinya. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, tapi Dia mengosongkan dirinya menjadi manusia. Jadi itu contoh yang Tuhan berikan. Jadi dengan cara apakah suami mengasihi istri? Dengan cara melepaskan egonya.
2: Ya, dan proses belajar ini akan terus berlangsung sampai kita meninggal dunia, oleh.
1: Tepat sekali.
2: Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini, dan saya percaya ini sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Para pendengar yang kami hormati dan kami kasihi, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang belajar untuk mengasihi. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya Kristi dalam program Do You Know. Pendengar yang dikasihi Tuhan, senang sekali hari ini kembali lagi saya menjumpai Anda. Dan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu mengenai bolehkah menikahi wanita yang lebih tua? Bolehkah menikahi wanita yang lebih tua? Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum saya membahas topik ini, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

dikasih Tuhan, kembali lagi bersama saya dan langsung saja kita akan membahas topik kita hari ini, yaitu bolehkah menikahi wanita yang lebih tua? Belum lama ini banyak orang dikagetkan dengan pernikahan Presiden Prancis yang terpilih, yaitu Emmanuel Macron. Ia menikahi Claudie yang berusia 24 tahun lebih tua dari dirinya. Pro dan kontra pun bermunculan. Di luar kasus tersebut, saya sendiri sering mendapati sebagian orang Kristen bergumul dengan persoalan ini. Mereka ingin mendapatkan petunjuk Alkitab yang jelas. Apakah dibenarkan apabila seorang laki-laki menikahi perempuan yang lebih tua? Sebagian orang Kristen memberikan jawaban yang sangat tegas. Tidak boleh. Beragam alasan pun diajukan sebagai dukungan. Untuk memudahkan, semua alasan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian. Yang pertama, alasan biologis. Yang kedua, alasan sosial. Dan yang ketiga adalah alasan teologis. Yang pertama, dari sisi biologis. Perempuan diyakini lebih cepat nampak tua daripada laki-laki. Ya, sangat jelas. Usia yang lebih tua hanya akan memperburuk keadaan ini. Di samping itu, ada dugaan populer bahwa hasrat seksual perempuan menurun secara drastis sesudah memasuki masa menopause. Sedangkan hasrat laki-laki tetap menggebu-gebu sampai usia yang lebih panjang. Sanggahan lain adalah dari pertimbangan secara sosial. Menikahi perempuan yang lebih tua dianggap tidak lazim, bahkan dipandang tabu di hampir semua budaya yang masih menganut nilai-nilai tradisional. Tentunya bukan tanpa alasan apabila banyak orang berpikir demikian. Lagi pula, istri yang lebih tua seringkali lebih mendominasi suami. Ini tidak sesuai dengan prinsip Alkitab tentang suami sebagai kepala keluarga. Argumen secara teologis juga tidak luput dari sorotan. Yang paling sering digunakan sebagai senjata pamungkas adalah kisah penciptaan. Adam diciptakan lebih dahulu daripada Hawa. Karena itu, seorang istri seharusnya lebih muda daripada suaminya. Menikahi perempuan yang lebih tua merupakan pelanggaran terhadap doktrin penciptaan. Ya, secara sekilas, deretan pemikiran ini terlihat sangat mengesankan. Sulit untuk mengatakan sebaliknya. Walaupun demikian, kajian yang lebih mendalam menyediakan sebuah pandangan yang mungkin berbeda. Di sini saya akan memulai dari perspektif teologis terlebih dahulu. Ini adalah pondasi bagi yang lain. Pembacaan Alkitab yang seksama menunjukkan bahwa tidak ada larangan untuk menikahi perempuan yang lebih tua. Perbedaan waktu penciptaan antara Adam dan Hawa pun tidak boleh dijadikan patokan dalam segala sesuatu. Kita perlu berhati-hati untuk membedakan aspek deskriptif atau sekedar menggambarkan. Dalam hal ini bukan berarti perbedaan waktu penciptaan Adam dan Hawa itu tidak penting. Tetapi perbedaan ini mengandung nilai penting tertentu. Paulus sendiri pernah menyinggung dan menggunakan perbedaan ini sebagai bagian dari argumennya pada saat menandaskan posisi suami sebagai kepala istri, dan ia menunjukkan bahwa Hawa diciptakan dari dan untuk Adam. 1 Korintus 11 ayat 7-9. Ini jelas mengasumsikan perbedaan waktu penciptaan. Lebih eksplisit lagi adalah pandangan Paulus tentang posisi perempuan dalam gereja. Dia melarang para perempuan untuk mengajar maupun memerintah atas laki-laki. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. 1 Timotius 2 ayat yang ke-13.
Persoalannya, Alkitab tidak memberikan petunjuk lain tentang nilai penting dari perbedaan waktu penciptaan Adam dan Hawa. Di tengah ketidakjelasan ini, kita seyogyanya tidak terlalu dogmatis atau meyakini sesuatu yang belum tentu memiliki dasar Alkitabiah yang benar dan kuat. Bersikap terlalu dogmatis dalam kasus-kasus seperti ini akan membuat kita menuntut lebih banyak daripada digariskan oleh Alkitab. Dengan demikian, kita justru menabrak nasihat Paulus, yaitu jangan melampaui yang ada tertulis. 1 Korintus 4 ayat 6b. Sebagai contoh, jika seseorang menuntut suami harus lebih tua daripada istri, berdasarkan kisah penciptaan, orang itu tampaknya juga harus menentang perkawinan kembali dengan alasan apapun. Sebab Adam hanya memiliki satu istri selama hidupnya. Ini tentu saja akan bertabrakan dengan ajaran Paulus yang memperbolehkan perkawinan kembali jika salah satu pasangan meninggal dunia. 1 Korintus 7 ayat yang ke-39. Orang itu juga harus menentang praktik pacaran karena Adam tidak pernah berpacaran dengan Hawa. Allah langsung memberikan Hawa di hadapan Adam, Kejadian 2 ayat 23. Demi konsistensi, orang itu sebaiknya juga melarang laki-laki manapun untuk menikahi perempuan yang bukan diciptakan secara langsung dari tulang rusuk dan daging laki-laki itu, di Kejadian 2 ayat 23. Pemikiran ini tentu saja masih bisa diteruskan tanpa batas. Misalnya, pernikahan harus diawali dengan pertemuan sesudah laki-laki tertidur pulas, Kejadian 2 ayat 21-22, atau pertemuan itu harus terjadi di Taman Eden, atau minimal di sebuah taman. Intinya, apa yang tidak terlalu jelas, janganlah dipaksakan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, marilah kita lihat persoalan tersebut dari sisi yang agak berbeda. Seandainya kisah penciptaan memang mengharuskan seorang suami berusia lebih tua daripada istrinya, berapa jarak usia yang harus ditentukan berdasarkan kisah penciptaan? Jikalau seorang memahami istilah hari di Kejadian 1 dan 2 sebagai 24 jam, maka seorang laki-laki hanya boleh lebih tua beberapa hari saja dari istrinya. Dan jika perbedaan usianya melebihi sehari, hal itu pun tidaklah Alkitabiah. Bukankah penafsiran semacam ini hanya akan menghasilkan kekacauan belaka? Jikalau seseorang meyakini istilah hari sebagai durasi tertentu, zaman atau periode, ia tetap tidak bisa menentukan panjang dari durasi itu. Kata hari dalam arti periode tertentu dalam Alkitab bisa mencakup waktu setahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Mereka yang menuntut suami harus berusia lebih tua daripada istri, sebaiknya secara serius memastikan jarak usia Adam dan Hawa. Jikalau waktu penciptaan Adam dan Hawa dipandang sangat penting dan mengikat, bukankah seharusnya jarak usia keduanya juga sangat penting dan mengikat? Alkitab bukan hanya tidak mengharuskan suami lebih tua daripada istrinya. Alkitab bahkan memberikan petunjuk tersirat bahwa dalam kasus-kasus tertentu, suami boleh lebih muda daripada istrinya. Poin ini didasarkan pada peraturan Alkitab tentang pernikahan Levirat, Ulangan 25 ayat yang kelima. Menurut hukum Levirat, apabila seorang suami meninggal dunia tanpa memiliki keturunan, maka adiknya laki-laki diwajibkan menikahi istri kakaknya itu. Dan ada kemungkinan adik ipar ini lebih muda daripada janda itu. Dugaan ini tidak berlebihan. Ada satu kisah Alkitab yang mendukung. Kisah ini bahkan sudah terjadi sebelum hukum Levirat secara resmi diperintahkan melalui Musa, Kejadian 38. Yehuda memiliki 3 anak laki-laki yaitu Er, Onan, dan Shela. Dan tidak lama sesudah menikahi Tamar, Er meninggal dunia tanpa memiliki keturunan.
dan sesuai peraturan waktu itu, Onan menggantikan posisi kakaknya. Ternyata Onan hanya mau menikahi tubuh Tamar, tetapi tidak mau melanjutkan keturunan kakaknya, sehingga ia dibunuh oleh Tuhan. Dan sesudah peristiwa itu, Yehuda menunda memberikan Shelah kepada Tamar dengan alasan bahwa Shelah masih terlalu muda, di ayat yang ke-11. Yehuda hanya menunda, bukan melarang atau memandang pernikahan Levirat sebagai praktik yang salah. Dia hanya khawatir Shelah akan mengalami nasib yang sama dengan Er dan Onan. Dan sesudah Shelah dewasa, Yehuda tidak kunjung menepati janjinya kepada Tamar. Tamar lantas menyamar sebagai pelacur dan memperdaya Yehuda demi mendapatkan keturunan bagi Er, suaminya yang pertama. Menariknya, pada waktu penyamaran itu terbongkar, Yehuda justru menyadari bahwa dirinya yang bersalah karena tidak memberikan Shelah kepada Tamar di ayat yang ke-26. Tuhan Yesus juga pernah diperhadapkan pada persoalan pernikahan Levirat. Orang-orang Saduki yang tidak mempercayai kebangkitan orang mati mencoba menjebak dia melalui pertanyaan hipotetikal atau pengandaian tentang 7 saudara yang mati secara bergantian dalam sebuah pernikahan Levirat. Kita bisa membaca di Matius 22 ayat 23 sampai 33. Jika pengandaian ini sungguh-sungguh terjadi, kemungkinan besar salah satu atau beberapa adik laki-laki itu berusia lebih muda daripada istri kakaknya. Anggap saja perbedaan usia suami dan istri adalah 10 tahun. Bandingkan Kejadian 17 ayat 7, dan perbedaan usia setiap saudara laki-laki adalah 2 tahun. Maka, anak laki-laki ke-6 dan ke-7 berusia lebih muda daripada janda tersebut. Tuhan Yesus ternyata tidak mempersoalkan pernikahan Levirat maupun perbedaan usia seperti itu. Dia justru menegur kesalahan orang-orang Saduki yang tidak memahami kitab suci maupun kuasa Allah. Ayat 29. Pendengar yang dikasih Tuhan, semua penjelasan tersebut bukan dimaksudkan sebagai dukungan bahwa menikahi perempuan yang lebih tua adalah alkitabiah. Sama sekali tidak. Yang tertulis tersebut adalah kasus-kasus khusus. Tidak ada alasan untuk menerapkan itu pada semua keadaan. Pemaparan tersebut hanya bermanfaat untuk membawa sebuah pesan. Jangan terlalu dogmatis untuk hal-hal yang tidak terlalu jelas diajarkan dalam Alkitab. Jangan melampaui apa yang tertulis. Apabila Alkitab tidak menyediakan petunjuk eksplisit tentang suatu perkara, kita seyogyanya menggunakan akal budi Kristiani untuk mempertimbangkan semua faktor yang terkait. Melalui pembaharuan akal budi yang terus-menerus dan dikerjakan oleh Roh Kudus, kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat yang 2. Kiranya Tuhan memberkati.

Salam pendengar yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan program Merenungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Renungan kali ini diberi tema Berjuanglah. Berjuanglah. Pendengar, seorang anak kecil melihat seekor kepompong yang bergerak-gerak menggeliat. Lalu dia memutuskan untuk menunggu keluarnya kupu-kupu itu dari kepompongnya. Lama dia menanti dan terus menanti, sampai dia berpikir, kenapa tidak aku bantu saja kupu-kupu itu untuk keluar dari kepompongnya? Akan tetapi yang terjadi adalah setelah dibantu, ternyata kupu-kupu itu jatuh tergeletak di tanah dan tidak bisa terbang. Dia tersadar bahwa sang kupu-kupu itu membutuhkan perjuangan untuk bisa keluar dari kepompong. Sebab di saat itulah dia melatih sayap-sayap dan kekuatan tubuhnya untuk siap menyambut kehidupan yang baru. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Paulus menggunakan metafora perlombaan untuk menggambarkan apa artinya untuk mengikut Kristus. Baik orang Yunani maupun orang Romawi adalah penggemar setia kontes olahraga. Kadang-kadang bentuk permainan atau olahraga Romawi adalah kekerasan dan kekejaman. Tetapi penekanan utama sesungguhnya adalah pada upaya petarungnya meraih kemenangan dengan mencurahkan seluruh kekuatan, mencurahkan seluruh daya tahan dan kecepatannya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengatakan bahwa ia belum mencapai kesempurnaan spiritual itu. Namun ia terus berusaha mendapatkan hadiah masa depan yang menanti, yaitu keselamatan yang sempurna. Dengan menggunakan analogi olahraga lari, Paulus menekankan pentingnya mengerahkan seluruh kemampuan untuk terus maju dan mencapai garis finish untuk menjadi lebih serupa dengan gambar Kristus. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kerohanian saudara? Semua kita belum sempurna, namun pengakuan ini tidak boleh menjadikan kita menjadi orang yang bersantai di dalam ketidaksempurnaan. Justru sebaliknya, kita harus berjuang, berjuang, berjuang agar otot-otot rohani kita semakin kuat. Kiranya Tuhan memberkati.

Tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga

0: berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata,
1: "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah."
0: Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain,
2: "Apakah artinya ini?"
0: Tetapi orang lain menyindir,
3: "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis."
0: Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka,
4: "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita, dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat

0: bersumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus.
1: Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain,
2: apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?
1: Jawab Petrus kepada mereka,
0: bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita.
1: Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya,
0: berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini.
1: Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.
3: Segala hal dalam segala keadaan, hanya kau pribadi yang setia. Kau pribadi yang selalu ada bersama denganku.

Bapa kami datang ke dalam hadiratmu saat ini sambil mengucap syukur dan berterima kasih. Bersyukur untuk semua musim-musim yang telah kami lalui. Engkau selalu menyertai kami. Dalam setiap badai kehidupan, Engkau tempat perlindungan. Engkau adalah batu karang yang teguh. Saat kami tidak bisa melihat jalan ke depan, Engkau adalah terang yang menuntun setiap langkah kami. Dan sekarang kami berkumpul bersama di sini sebagai anak-anakmu Tuhan, sebagai gerejamu, sebagai saksi akan kesetiaan dan kebaikanmu. Engkau tidak pernah gagal dan kasihmu tidak pernah berakhir. Sebab itu kami berseru ya Tuhan atas keluarga kami, atas bangsa dan kota kami, atas generasi ini, bahwa Engkau baik ya Tuhan dalam setiap musim. Engkau selalu baik. Ketika kami tidak bisa mengerti atau bisa melihat, bahkan ketika kami tidak bisa merasakan, Engkau tetap mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kami. So let our praises rise up to you now, Lord. Biarlah setiap musim dalam hidup kami menjadi persembahan yang hidup, melebihi segala nyanyian, segala lagu yang bisa kami naikkan. Karena Engkau mulia, Engkau terbesar, Engkau berkuasa, dan Engkau sangat amat layak ditinggikan. In Jesus' name we pray.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes yang dipersembahkan oleh Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan belajar tentang inti kekristenan. Apakah inti kekristenan itu? Atau kalau saya memakai pertanyaan yang lain, seandainya sudah mendengar kata kekristenan, maka kata apa lagi yang langsung terbersit dalam pikiran saudara? Apakah salib? Kalau salib mungkin, ataukah gedung gereja, ataukah Alkitab, ataukah yang lain. Jadi apa sebetulnya yang menjadi inti kekristenan? Dan untuk menjelaskan ini saya akan memakai via negativa yang berarti kebalikannya. Untuk mengetahui A, maka kita perlu tahu apa yang bukan A. Nah, kekristenan itu bukan apa? Kekristenan itu bukan tentang iman warisan. Kekristenan itu bukan masalah sesuatu yang diwariskan. Walaupun kekristenan sangat menekankan orang tua mengajarkan kebenaran kepada anak-anaknya, di dalam Ulangan pasal yang ke-6 dikatakan dari ayat 6 sampai 9 kita harus mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak kita. Dalam Efesus pasal yang ke-6 juga bapak-bapak diberi nasihat untuk mendidik anaknya di dalam ajaran dan disiplin Tuhan. Tetapi sekali lagi kekristenan bukan hanya masalah iman yang diwariskan. Jadi tidak mungkin ada orang yang mengatakan aku sudah Kristen sejak dari lahir. Karena kekristenan itu bukan iman yang diwariskan. Kekristenan itu tentang sebuah pilihan. Yosua di akhir hidupnya, Yosua pasal 24, dia bertanya kepada orang-orang Israel, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu mau beribadah. Apakah kepada Allah yang benar atau kepada dewa-dewa yang palsu. Tapi Yosua mengatakan, aku seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Allah. Jadi kekristenan itu merupakan sebuah pilihan. Paulus di dalam Kisah Rasul 16 berkata kepada kepala penjara di Filipi bahwa dia harus percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi harus ada tindakan, harus ada pilihan. Iman bukan diwariskan. Jadi inti kekristenan bukan iman yang diwariskan. Yang kedua, kekristenan bukan tentang pengakuan iman saja. Kekristenan bukan tentang pengakuan iman saja. Kita tahu bahwa pengakuan iman itu penting. Di banyak gereja pengakuan iman diucapkan tiap kali kebaktian. Dan saya sangat mendukung itu. Karena orang-orang Kristen perlu tahu pokok-pokok iman mereka. Tetapi sekali lagi, kekristenan intinya bukan terletak pada pengakuan belaka. Alkitab mengatakan di dalam surat Yakobus pasal yang kedua, bahwa iblis-iblis pun mengaku kalau Tuhan itu ada. Bukan cuma mengaku, iblis pun juga gemetar. Tetapi iblis tidak beribadah kepada Allah. Jadi pengakuan belaka itu bukan inti kekristenan. Mengetahui iman kita penting sekali, mutlak bagi kita. Tetapi kalau kita berhenti sampai pada pengakuan belaka, maka kita belum memahami apa arti kekristenan yang sebenarnya. Kekristenan juga bukan sekadar peraturan-peraturan hidup yang baik. Kita tahu bahwa orang-orang Kristen dikenal secara umum sebagai orang-orang yang baik. Ada beberapa ajaran Tuhan Yesus yang begitu terkenal, ditampar pipi kiri, beri pipi kanan, mengasihi musuh dan sebagainya. Bahkan orang-orang yang tidak Kristen pun beberapa kali memuji moralitas yang diajarkan di dalam Alkitab. Dan orang-orang Kristen terkenal sebagai orang-orang yang penuh kasih, yang berbelas kasihan. Sejarah dunia mencatat bahwa banyak tokoh Kristen yang menunjukkan perilaku hidup, etika hidup yang luar biasa. Tetapi kekristenan bukan hanya masalah peraturan hidup. Kekristenan bukan hanya sekadar kita mengikuti deretan-deretan peraturan. Orang-orang Farisi itu paling hebat menjaga peraturan-peraturan. Tetapi Tuhan Yesus justru menentang mereka. Karena di dalam kekristenan bukan hanya masalah peraturan, tapi masalah belajar dari Yesus. Dalam Matius 11 Yesus mengatakan, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Yaitu mereka yang letih lesu berbeban berat karena peraturan-peraturan dari keagamaan orang Farisi. Yesus berkata, datang kepadaku, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku. Jadi bukan hanya mengikuti peraturan-peraturan saja, bukan hanya mengikuti deretan norma-norma etika. Kekristenan bukan hanya masalah perilaku-perilaku hidup yang baik. Kekristenan juga bukan sekadar masalah ritual. Kita tahu bahwa ibadah memegang peranan penting bagi orang Kristen.
Kita ditumbuhkan melalui ibadah, dan tanggung jawab kita adalah kita beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur untuk kasih-Nya, untuk pemeliharaannya, untuk penebusannya di dalam hidup kita. Jadi ibadah memegang peranan yang penting, ritual penting bagi orang Kristen. Tetapi kalau hanya terbatas pada ritual, maka itu belum bicara banyak tentang inti kekristenan. Sebagai contoh, Tuhan Yesus menentang orang-orang Farisi. Mereka kelihatannya aktif di bait Allah, mereka memberi persembahan kepada bait Allah, tapi mereka melupakan hal-hal yang lain di dalam hidup mereka. Dalam Matius 15, Tuhan Yesus menegur mereka karena orang-orang Farisi menggunakan uang yang seharusnya dipakai untuk pemeliharaan orang-orang tua mereka, ternyata dipakai untuk persembahan di bait Allah, dan mereka merasa tidak perlu memperhatikan keluarga lagi. Dan Tuhan Yesus menegur mereka. Tuhan Yesus mengatakan, kamu beribadah kepada Allah hanya dengan bibir, tapi hatimu jauh dari Allah. Dalam Yesaya pasal yang pertama, Amos pasal yang kelima, Tuhan Yesus menentang orang-orang Yahudi pada waktu itu, menentang orang-orang Israel, orang-orang Yehuda. Tuhan Yesus menentang mereka karena mereka beribadah, mempersembahkan korban, mereka aktif merayakan Sabat, tetapi hidup mereka penuh dengan kejahatan. Makanya Tuhan dengan kata yang begitu tegas, Tuhan mengatakan, aku benci, aku jijik, aku tidak tahan dengan semua perayaanmu. Jadi kekristenan bukan hanya kita tiap minggu aktif datang ke gereja, bukan hanya tentang pelayanan-pelayanan di gereja. Kalau memang kekristenan bukan semuanya itu, lalu kekristenan itu apa? Saudara, kekristenan tidak dapat dipisahkan dari Kristus. Arti kata kekristenan sendiri, di sana ada kata Kristus muncul di sana. Orang-orang Kristen adalah para pengikut Kristus. Itu muncul di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11. Pertama kali murid-murid disebut sebagai Kristen, yaitu sebagai pengikut Kristus. Entah sebutan ini bersifat mengejek orang Kristen, berasal dari orang luar, atau ini merupakan sebuah pengakuan dari orang Kristen sendiri, tetapi artinya tetap sama, bahwa kekristenan tidak dapat dipisahkan dari Kristus. John Stott, penulis yang terkenal, almarhum John Stott, mengatakan bahwa kekristenan tanpa Kristus seperti figura tanpa foto, seperti tubuh tanpa nyawa. Begitulah dengan kekristenan. Kekristenan intinya terletak pada relasi kita dengan Kristus. Apakah kita memiliki relasi dengan Kristus? Kalau kita memiliki relasi dengan Kristus, maka kita berarti orang Kristen yang sejati. Kalau kita hanya tahu tentang Kristus tapi tidak punya relasi dengan Dia, maka kita perlu bertanya sekali lagi, apakah kita sungguh-sungguh sudah menjadi orang Kristen?

di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan terus merasakan kasih setia Tuhan tiap-tiap hari. Saudara, setelah ini Bapak Pendeta Pujianto STH akan hadir di ruang dengar Anda selama 30 menit ke depan dalam sebuah acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

saudara pendengar, senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan saudara dalam acara kesenangan kita ini. Saya hadir di ruang dengar saudara dan saya akan memberikan tema hindari hidup foya-foya. Hindari hidup foya-foya. Untuk hal tersebut saya ingin mendasari dari firman Tuhan yaitu Yakobus 5 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca bersama-sama. Jikalau saudara sudah mempersiapkan Alkitab saudara, bolehlah saya akan membacanya dan saudara menyimaknya dengan baik. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaktian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah mendengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi, kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelian. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Sampai di sini, landasan kita untuk berbincang pada hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita lanjutkan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami bersama-sama pendengar kami. Kami berharap Tuhan mengurapi kami, menuntun kami dengan demikian pertemuan kami ini sungguh-sungguh menjadikan pertemuan yang memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, tentu sebelum saya melanjutkannya, ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh kita tentunya. Bagaimana surat Yakobus ini, siapakah penulisnya, kepada siapakah ditujukan? Yakobus adalah seorang rasul, masih saudara dengan Tuhan Yesus, dan dia menjadi gembala ketika itu sudah tua, dan ketika itu dia menulis surat yang ditujukan tidak kepada jemaat tertentu, tetapi dia menulis surat kepada semua umat Allah yang tersebar di seluruh dunia. Dengan memakai berbagai peribahasa, Yakobus memberikan di dalam suratnya ini sejumlah nasihat, petunjuk yang bisa dilakukan setiap hari oleh orang-orang percaya berkaitan dengan kelakuan, berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Kristiani, begitu. Dari pandangan Kristen, ia menguraikan berbagai pokok seperti misalnya kekayaan, kemiskinan, godaan, kelakuan yang baik, prasangka, iman,

0: dan perbuatan, ucapan-ucapan mulut, kebijaksanaan, pertengkaran, dan sebagainya. Kali ini yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan orang kaya. Berkaitan dengan orang kaya yang hidupnya bermewah-mewah. Saudara, ini pas sekali jikalau saudara sebagai orang kaya yang tidak memanfaatkan kekayaan saudara untuk kemuliaan Tuhan. Jadi sekarang, hei kamu orang-orang kaya. Orang kaya di sini adalah orang yang berkelebihan. Orang yang sudah cukup makan, cukup pakaian, punya papan. Mereka berkelebihan, masih punya tabungan, masih punya ini, punya itu, begitu. Nah, rupanya ketika itu orang-orang Kristen yang kaya tidak memiliki kepekaan terhadap saudara-saudaranya yang miskin. Saudara-saudaranya yang masih harus berjuang untuk cukup makan saja. Mereka tidak mendengar tangisan anak-anak, tangisan keluarga-keluarga yang tidak bisa makan. Oleh karena itu, mereka harus mendapat upahnya. Menurut Yakobus begitu. Mereka nanti akan menangis, mereka akan meratap. Dan itu akan menimpa orang-orang kaya yang tidak peduli terhadap kenyataan keberadaan saudara-saudaranya yang menangis dan meratap karena tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar dari hidupnya. Orang kaya ini menyimpan kekayaannya, pakaiannya berganti-ganti emas, perak, dan sebagainya. Dikumpulkan semua, walaupun tidak terpakai, dikumpulkan untuk jaminan. Padahal pada waktu itu Tuhan Yesus berkata kepada orang kaya yang membongkar lumbung-lumbungnya diperbesar untuk menyimpan. Dan dia berkata, hai jiwaku tenanglah, ada persediaan makanan yang cukup. Tetapi malam itu nyawanya dipanggil, untuk siapa harta itu? Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saya tidak mengatakan orang Kristen tidak boleh kaya. Orang Kristen boleh kaya. Tetapi kekayaan yang dari Tuhan ini harus dimanfaatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Peka terhadap orang lain, peka terhadap sesamanya. Kebutuhan-kebutuhan pelayanan. Di mana-mana tidak ruang lingkup gereja sendiri. Tetapi kalau bisa berbagi dengan lembaga-lembaga lain yang peka terhadap derita orang lain, itu bagus sekali. Saya cerita tentang kesaksian seorang bapak yang pada waktu muda sampai dia berkeluarga tidak pernah memiliki panggilan untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan. Semua disimpan, semua ditabung. Beli tanah di sana, beli rumah di sana, beli tanah lagi di sana, gedung di sana, dan sebagainya. Dia merasa kalau sudah memiliki segala sesuatu itu tenang. Dan kadang-kadang dia sinis ke gereja untuk apa ini? Tidak pernah ke gereja aja hidupku sudah begini baik. Tetapi saudara, di dunia ini yang paling mungkin itu adalah berubah. Ya? Yang paling mungkin adalah berubah. Dan ternyata bapak ini harus terkejut karena dia jatuh sakit. Sakit bertambah hari, bukan bertambah baik, bertambah parah dan parah. Diobatkan ke luar negeri, diobatkan ke sana kemari, sampai akhirnya harus ke rumah lagi. Tidak ada perubahan apapun. Rumah satu dijual, rumah sana dijual untuk pengobatan, dan itu belum cukup. Nah, ketika di rumah sakit, sudah tidak ada harapan lagi dan memang harus menyerah. Hartanya masih banyak untuk apa? Anak-anaknya sendiri juga tidak tahu harus berbuat apa, dia teringat akan nasihat seorang sahabatnya. Untuk apa punya kekayaan yang banyak tapi jiwa binasa? Dia teringat kata-kata itu. Dia merasa bahwa apa yang dikerjakan selama ini tidak ada gunanya. Tidak bisa menyelamatkan hidupnya. Semua harta yang dimiliki, tabungan yang dimiliki tidak bisa menebus nyawanya. Dia harus berangkat meninggalkan harta semua. Dan paling-paling nanti juga berebut saudara-saudaranya, anaknya dan sebagainya. Dia tidak bisa menikmati apa yang telah dikumpulkan selama ini. Saudara, titik-titik kesadaran timbul. Lebih baik memang dia meninggalkan kesan yang baik. Dan hidupnya yang tinggal sisa ini ingin berguna bagi pekerjaan Tuhan. Berguna bagi pelayanan. Bisa memuliakan nama Tuhan. Saudara, dia teringat akan pesta pora. Makan minum dengan teman-teman bisnisnya. Dan semua itu kesenangan yang bersifat semu, justru di dalam kekekalan. Dia tidak memiliki apa-apa, dia miskin. Sahabatnya diundang. Sahabatnya yang pernah menceritakan bahwa lebih baik jiwa binasa karena mengabdi kepada kekayaan. Saudara, ketika sahabatnya datang, tetap nasihatnya sama. Dan dia akan memberikan harta kekayaan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan. Dan bapak itu memang akhirnya harus meninggalkan raganya yang sudah rusak. Tetapi dia sudah ikut membangun di saat-saat terakhir kerajaan Allah. Saudara, Yakobus memperingatkan kepada orang kaya yang mewah, yang hidup berpoya-poya, memuaskan hati, yang sebetulnya sia-sia. Dalam firman Tuhan ini banyak di antara orang percaya yang memiliki tafsiran yang tidak pas. Mereka beranggapan seperti yang saya katakan tadi, bahwa orang Kristen tidak boleh kaya. Orang Kristen tidak boleh hidup mewah. Karena menurut mereka, kemewahan itu sama dengan keduniawian. Dan itu tidak rohani. Saudara, yang dimaksudkan firman Tuhan ini bukan begitu. Saya hanya menyederhanakan bahwa harta yang diberikan Tuhan, harta benda anugerah Tuhan sampai berkelimpahan itu Anda dipercaya untuk berbagi. Jadi Anda dipercaya untuk berbagi, Anda dipercaya untuk ikut ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan. Anda dipercaya untuk ikut ambil bagian dalam melebarkan kerajaan Allah. Jadi bukan dipakai untuk hal-hal yang tidak berguna, untuk memuaskan hawa nafsunya, bukan begitu. Itu yang tidak diperkenankan, itulah yang ditegur oleh Rasul Yakobus. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, jadi bukan berarti orang Kristen harus menderita, jikalau dipercaya Tuhan untuk hidup yang berkelimpahan, bersyukurlah Anda. Tetapi jangan kepercayaan Tuhan yang dipercayakan kepada saudara itu akhirnya saudara tidak memanfaatkan dengan baik. Dip- pakai foya-foya, hidup bermewah-mewah, membeli barang-barang yang sebetulnya tidak berguna, ditumpuk di gudang. Itu yang tidak diperkenan Tuhan. Anda sudah menjadi anak bungsu dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Anda telah memanfaatkan yang tidak memuliakan Tuhan kecuali untuk memuaskan hidup saudara. Nah, ini yang tidak diperkenan Tuhan. Menghambur-hamburkan tanpa guna, tanpa bermanfaat bagi orang lain. Saudara, saya teringat akan kesaksian lagi. Ketika itu seorang pengusaha itu bangkrut. Saya kenal benar nih orangnya. Tadinya dia karyawannya banyak, tiba-tiba gak tahu bagaimana bangkrut. Gak punya apa-apa lagi. Anaknya yang kuliah diminta untuk berhenti dulu lah, istirahat dulu. Karena gak ada yang untuk bayar, untuk makan aja susah. Ketika itu tinggal sisa satu mobil saja. Istrinya bilang begini, "Pak, biar kemiskinan itu sempurna, sudahlah, mobil itu kita berikan kepada orang lain saja. Kita berikan kepada gereja, bukan orang lain ya, gereja biar untuk pelayanan, mungkin untuk menjemput saudara-saudara kita yang jauh." "Loh, nanti kita gak punya kendaraan lagi, Bu." "Udahlah, Pak. Kita beli bensin juga enggak bisa. Biarlah untuk kenang-kenangan ketika kita sudah miskin bahwa kita ikut ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan." Saudara pendengar, ketika itu memang diberikan kepada gereja, Pak Pendeta kaget, "Loh, kamu ini bagaimana sih?" "Enggak, Pak. Biarlah itu untuk pelayanan." "Benar ini?" "Betul." "Tidak salah ini?" "Tidak." "Ini STNK-nya, ini BPKB-nya, Pak. Nanti balik nama juga enggak apa-apa." "Kamu enggak punya apa-apa kendaraan?" "Ya, biarin, Pak. Kami masih bisa jalan." Tapi pengusaha ini enggak cerita kalau usahanya bangkrut. Saudara pendengar, istrinya mencoba usaha membuat usaha yang lain. Menjual makanan-makanan kecil begitu. Ternyata diberkati Tuhan. Dari sedikit menjadi besar, permintaan orang-orang banyak menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar. Dan akhirnya harus menambah karyawan. Diberkati Tuhan kembali. Dan sekarang tahu bahwa kekayaan itu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada dia. Dan dia tidak segan-segan selama untuk pelayanan. Dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi sopir kalau untuk pelayanan, mau suaminya. Istrinya pun begitu. Minggu harus libur, kegiatan gereja tidak boleh libur. Karena usaha itu diberkati oleh Tuhan. Saudara, akhirnya memang bapak ini tidak bisa khotbah, tidak bisa menginjil, tetapi melalui kekayaannya memuliakan Tuhan. Semakin diberkati. Firman Tuhan berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu." Peringatan untuk kita supaya kita tidak menghambur-hamburkan berkat Tuhan yang tidak berguna untuk memuaskan hawa nafsu kita. Itu perbuatan yang tidak pernah diperkenan Tuhan. Yang berikutnya, jika Anda memiliki pegawai, jangan sampai menunda-nunda gaji mereka. Berilah tepat pada waktunya. Berlakulah adil. Orang yang berprestasi tentu dibayar banyak. Orang yang malas tentu sedikit. Jangan pilih kasih dalam hal ini. Jangan sampai semena-mena terhadap bawahan. Hargailah bawahan itu kata-kata yang memanusiakan manusia. Jangan sampai karena uang Anda senantiasa benar melulu. Yang tidak punya uang salah melulu. Jangan. Anda juga masih manusia. Anda juga harus bisa menerima karyawan anak buah Anda sama dengan Anda. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Kadang-kadang kita orang kaya, yang jadi kaya, kita kaya, melakukan hal yang demikian. Menghukum bawahan kita lebih daripada yang seharusnya. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita tidak jujur. Jangan sampai kita tidak peka. Jangan sampai kita tidak melihat pekerjaan Tuhan yang membutuhkan dukungan. Saudara, jika saudara diberkati Tuhan dan saudara bisa memanfaatkan kekayaan yang berlimpah dari saudara untuk sesama dan kemuliaan Tuhan, hidup saudara semakin diberkati Tuhan. Karena di dalam Alkitab dikatakan, lebih berkat memberi daripada menerima. Semakin memberi, taburan semakin banyak, dan panenan semakin banyak. Kalau Anda imani, maka Anda akan diberkati oleh Tuhan. Saudara pendengar, kiranya apa yang saya sampaikan ini sungguh memberkati saudara dan saudara mulai ingin memberkati pekerjaan Tuhan. Ada seorang ibu yang telepon, Pak, boleh enggak saya memberikan pulsa untuk Bapak?
1: Wah, saya terima kasih.
0: Karena memang SMS menjawab SMS dan telepon saudara, kadang-kadang kalau ada masalah-masalah yang berat, saya telepon kepada saudara untuk bisa saya doakan. Saudara, kiranya apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi saudara, manfaatkan harta kekayaanmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami sungguh-sungguh dipakai Tuhan sebagai alat kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dan bahkan dikuatkan Tuhan untuk tetap berjalan bersama Dia. Namun jika saudara ada pertanyaan ataupun ingin berbagi dengan kami, silakan kirimkan ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101, atau Anda bisa SMS kami ke 081233693793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, kirimkan ke siaran@pidmedia.com. Sampai jumpa saudara, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya Kristi dalam program Do You Know. Pendengar yang dikasihi Tuhan, senang sekali hari ini kembali lagi saya menjumpai Anda. Dan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu mengenai bolehkah menikahi wanita yang lebih tua? Bolehkah menikahi wanita yang lebih tua? Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum saya membahas topik ini, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

dikasih Tuhan, kembali lagi bersama saya dan langsung saja kita akan membahas topik kita hari ini, yaitu bolehkah menikahi wanita yang lebih tua? Belum lama ini banyak orang dikagetkan dengan pernikahan Presiden Prancis yang terpilih, yaitu Emmanuel Macron. Ia menikahi Claudie yang berusia 24 tahun lebih tua dari dirinya. Pro dan kontra pun bermunculan. Di luar kasus tersebut, saya sendiri sering mendapati sebagian orang Kristen bergumul dengan persoalan ini. Mereka ingin mendapatkan petunjuk Alkitab yang jelas. Apakah dibenarkan apabila seorang laki-laki menikahi perempuan yang lebih tua? Sebagian orang Kristen memberikan jawaban yang sangat tegas. Tidak boleh. Beragam alasan pun diajukan sebagai dukungan. Untuk memudahkan, semua alasan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian. Yang pertama, alasan biologis, yang kedua alasan sosial, dan yang ketiga adalah alasan teologis. Yang pertama dari sisi biologis, perempuan diyakini lebih cepat nampak tua daripada laki-laki. Ya, sangat jelas. Usia yang lebih tua hanya akan memperburuk keadaan ini. Di samping itu, ada dugaan populer bahwa hasrat seksual perempuan menurun secara drastis sesudah memasuki masa menopause. Sedangkan hasrat laki-laki tetap menggebu-gebu sampai usia yang lebih panjang. Sanggahan lain adalah dari pertimbangan secara sosial. Menikahi perempuan yang lebih tua dianggap tidak lazim, bahkan dipandang tabu di hampir semua budaya yang masih menganut nilai-nilai tradisional. Tentunya bukan tanpa alasan apabila banyak orang berpikir demikian. Lagi pula, istri yang lebih tua seringkali lebih mendominasi suami. Ini tidak sesuai dengan prinsip Alkitab tentang suami sebagai kepala keluarga. Argumen secara teologis juga tidak luput dari sorotan. Yang paling sering digunakan sebagai senjata pamungkas adalah kisah penciptaan. Adam diciptakan lebih dahulu daripada Hawa. Karena itu, seorang istri seharusnya lebih muda daripada suaminya. Menikahi perempuan yang lebih tua merupakan pelanggaran terhadap doktrin penciptaan. Ya, secara sekilas, deretan pemikiran ini terlihat sangat mengesankan. Sulit untuk mengatakan sebaliknya. Walaupun demikian, kajian yang lebih mendalam menyediakan sebuah pandangan yang mungkin berbeda. Di sini saya akan memulai dari perspektif teologis terlebih dahulu. Ini adalah pondasi bagi yang lain. Pembacaan Alkitab yang seksama menunjukkan bahwa tidak ada larangan untuk menikahi perempuan yang lebih tua. Perbedaan waktu penciptaan antara Adam dan Hawa pun tidak boleh dijadikan patokan dalam segala sesuatu. Kita perlu berhati-hati untuk membedakan aspek deskriptif atau sekedar menggambarkan. Dalam hal ini bukan berarti perbedaan waktu penciptaan Adam dan Hawa itu tidak penting. Tetapi perbedaan ini mengandung nilai penting tertentu. Paulus sendiri pernah menyinggung dan menggunakan perbedaan ini sebagai bagian dari argumennya pada saat menandaskan posisi suami sebagai kepala istri, dan ia menunjukkan bahwa Hawa diciptakan dari dan untuk Adam. 1 Korintus 11 ayat 7-9. Ini jelas mengasumsikan perbedaan waktu penciptaan. Lebih eksplisit lagi adalah pandangan Paulus tentang posisi perempuan dalam gereja. Dia melarang para perempuan untuk mengajar maupun memerintah atas laki-laki. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. 1 Timotius 2 ayat yang ke-13.
Persoalannya, Alkitab tidak memberikan petunjuk lain tentang nilai penting dari perbedaan waktu penciptaan Adam dan Hawa. Di tengah ketidakjelasan ini, kita seyogyanya tidak terlalu dogmatis atau meyakini sesuatu yang belum tentu memiliki dasar Alkitabiah yang benar dan kuat. Bersikap terlalu dogmatis dalam kasus-kasus seperti ini akan membuat kita menuntut lebih banyak daripada digariskan oleh Alkitab. Dengan demikian, kita justru menabrak nasihat Paulus, yaitu jangan melampaui yang ada tertulis. 1 Korintus 4 ayat 6b. Sebagai contoh, jika seseorang menuntut suami harus lebih tua daripada istri, berdasarkan kisah penciptaan, orang itu tampaknya juga harus menentang perkawinan kembali dengan alasan apapun. Sebab Adam hanya memiliki satu istri selama hidupnya. Ini tentu saja akan bertabrakan dengan ajaran Paulus yang memperbolehkan perkawinan kembali jika salah satu pasangan meninggal dunia. 1 Korintus 7 ayat yang ke-39. Orang itu juga harus menentang praktik pacaran karena Adam tidak pernah berpacaran dengan Hawa. Allah langsung memberikan Hawa di hadapan Adam, Kejadian 2 ayat 23. Demi konsistensi, orang itu sebaiknya juga melarang laki-laki manapun untuk menikahi perempuan yang bukan diciptakan secara langsung dari tulang rusuk dan daging laki-laki itu. Di Kejadian 2 ayat 23. Pemikiran ini tentu saja masih bisa diteruskan tanpa batas. Misalnya, pernikahan harus diawali dengan pertemuan sesudah laki-laki tertidur pulas, Kejadian 2 ayat 21-22, atau pertemuan itu harus terjadi di Taman Eden, atau minimal di sebuah taman. Intinya, apa yang tidak terlalu jelas, janganlah dipaksakan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, marilah kita lihat persoalan tersebut dari sisi yang agak berbeda. Seandainya kisah penciptaan memang mengharuskan seorang suami berusia lebih tua daripada istrinya, berapa jarak usia yang harus ditentukan berdasarkan kisah penciptaan? Jikalau seorang memahami istilah hari di Kejadian 1 dan 2 sebagai 24 jam, maka seorang laki-laki hanya boleh lebih tua beberapa hari saja dari istrinya. Dan jika perbedaan usianya melebihi sehari, hal itu pun tidaklah Alkitabiah. Bukankah penafsiran semacam ini hanya akan menghasilkan kekacauan belaka? Jikalau seseorang meyakini istilah hari sebagai durasi tertentu, zaman atau periode, ia tetap tidak bisa menentukan panjang dari durasi itu. Kata hari dalam arti periode tertentu dalam Alkitab bisa mencakup waktu setahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Mereka yang menuntut suami harus berusia lebih tua daripada istri, sebaiknya secara serius memastikan jarak usia Adam dan Hawa. Jikalau waktu penciptaan Adam dan Hawa dipandang sangat penting dan mengikat, bukankah seharusnya jarak usia keduanya juga sangat penting dan mengikat? Alkitab bukan hanya tidak mengharuskan suami lebih tua daripada istrinya. Alkitab bahkan memberikan petunjuk tersirat bahwa dalam kasus-kasus tertentu, suami boleh lebih muda daripada istrinya. Poin ini didasarkan pada peraturan Alkitab tentang pernikahan Levirat, Ulangan 25 ayat yang kelima. Menurut hukum Levirat, apabila seorang suami meninggal dunia tanpa memiliki keturunan, maka adiknya laki-laki diwajibkan menikahi istri kakaknya itu. Dan ada kemungkinan adik ipar ini lebih muda daripada janda itu. Dugaan ini tidak berlebihan. Ada satu kisah Alkitab yang mendukung. Kisah ini bahkan sudah terjadi sebelum hukum Levirat secara resmi diperintahkan melalui Musa, Kejadian 38. Yehuda memiliki 3 anak laki-laki yaitu Er, Onan, dan Shelah. Dan tidak lama sesudah menikahi Tamar, Er meninggal dunia tanpa memiliki keturunan. Dan sesuai peraturan waktu itu,
Onan menggantikan posisi kakaknya. Ternyata Onan hanya mau menikahi tubuh Tamar, tetapi tidak mau melanjutkan keturunan kakaknya, sehingga ia dibunuh oleh Tuhan. Dan sesudah peristiwa itu, Yehuda menunda memberikan Shela kepada Tamar dengan alasan bahwa Shela masih terlalu muda di ayat yang ke-11. Yehuda hanya menunda, bukan melarang atau memandang pernikahan Levirat sebagai praktik yang salah. Dia hanya khawatir Shela akan mengalami nasib yang sama dengan Er dan Onan. Dan sesudah Shela dewasa, Yehuda tidak kunjung menepati janjinya kepada Tamar. Tamar lantas menyamar sebagai pelacur dan memperdaya Yehuda demi mendapatkan keturunan bagi Er, suaminya yang pertama. Menariknya, pada waktu penyamaran itu terbongkar, Yehuda justru menyadari bahwa dirinya yang bersalah karena tidak memberikan Shela kepada Tamar di ayat yang ke-26. Tuhan Yesus juga pernah diperhadapkan pada persoalan pernikahan Levirat. Orang-orang Saduki yang tidak mempercayai kebangkitan orang mati mencoba menjebak dia melalui pertanyaan hipotetikal atau pengandaian tentang 7 saudara yang mati secara bergantian dalam sebuah pernikahan Levirat. Kita bisa membaca di Matius 22 ayat 23 sampai 33. Jika pengandaian ini sungguh-sungguh terjadi, kemungkinan besar salah satu atau beberapa adik laki-laki itu berusia lebih muda daripada istri kakaknya. Anggap saja perbedaan usia suami dan istri adalah 10 tahun. Bandingkan Kejadian 17 ayat 7, dan perbedaan usia setiap saudara laki-laki adalah 2 tahun. Maka, anak laki-laki ke-6 dan ke-7 berusia lebih muda daripada janda tersebut. Tuhan Yesus ternyata tidak mempersoalkan pernikahan Levirat maupun perbedaan usia seperti itu. Dia justru menegur kesalahan orang-orang Saduki yang tidak memahami kitab suci maupun kuasa Allah. Ayat 29. Pendengar yang dikasihi Tuhan, semua penjelasan tersebut bukan dimaksudkan sebagai dukungan bahwa menikahi perempuan yang lebih tua adalah alkitabiah. Sama sekali tidak. Yang tertulis tersebut adalah kasus-kasus khusus. Tidak ada alasan untuk menerapkan itu pada semua keadaan. Pemaparan tersebut hanya bermanfaat untuk membawa sebuah pesan. Jangan terlalu dogmatis untuk hal-hal yang tidak terlalu jelas diajarkan dalam Alkitab. Jangan melampaui apa yang tertulis. Apabila Alkitab tidak menyediakan petunjuk eksplisit tentang suatu perkara, kita seyogyanya menggunakan akal budi Kristiani untuk mempertimbangkan semua faktor yang terkait. Melalui pembaharuan akal budi yang terus-menerus dan dikerjakan oleh Roh Kudus, kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat yang ke-2. Kiranya Tuhan memberkati.

Salam pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan program Merenungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan 14. Demikian bunyi firman Tuhan, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin." Renungan kali ini diberi tema berjuanglah, berjuanglah. Pendengar, seorang anak kecil melihat seekor kepompong yang bergerak-gerak menggeliat. Lalu dia memutuskan untuk menunggu keluarnya kupu-kupu itu dari kepompongnya. Lama dia menanti dan terus menanti, sampai dia berpikir, kenapa tidak aku bantu saja kupu-kupu itu untuk keluar dari kepompongnya? Akan tetapi yang terjadi adalah setelah dibantu, ternyata kupu-kupu itu jatuh tergeletak di tanah dan tidak bisa terbang. Dia tersadar bahwa sang kupu-kupu itu membutuhkan perjuangan untuk bisa keluar dari kepompong. Sebab di saat itulah dia melatih sayap-sayap dan kekuatan tubuhnya untuk siap menyambut kehidupan yang baru. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menggunakan metafora perlombaan untuk menggambarkan apa artinya untuk mengikut Kristus. Baik orang Yunani maupun orang Romawi adalah penggemar setia kontes olahraga. Kadang-kadang bentuk permainan atau olahraga Romawi adalah kekerasan dan kekejaman. Tetapi penekanan utama sesungguhnya adalah pada upaya petarungnya meraih kemenangan dengan mencurahkan seluruh kekuatan, mencurahkan seluruh daya tahan dan kecepatannya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengatakan bahwa ia belum mencapai kesempurnaan spiritual itu. Namun ia terus berusaha mendapatkan hadiah masa depan yang menanti, yaitu keselamatan yang sempurna. Dengan menggunakan analogi olahraga lari, Paulus menekankan pentingnya mengerahkan seluruh kemampuan untuk terus maju dan mencapai garis finish untuk menjadi lebih serupa dengan gambar Kristus. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kerohanian saudara? Semua kita belum sempurna, namun pengakuan ini tidak boleh menjadikan kita menjadi orang yang bersantai di dalam ketidaksempurnaan. Justru sebaliknya, kita harus berjuang, berjuang, berjuang agar otot-otot rohani kita semakin kuat. Kiranya Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Belajar untuk Mengasihi. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kalau kita mendengar kata belajar, asosiasi kita atau pikiran kita itu langsung ke ruang-ruang kelas, tempat-tempat belajar seperti itu, Pak Paul. Nah, ini kalau belajar untuk mengasihi ini tempatnya di mana, Pak Paul?
1: Tempatnya adalah di dalam pernikahan, Pak Gunawan. Jadi salah satu cara untuk melihat pernikahan adalah dengan cara melihatnya sebagai ruang kelas, di mana kita ini saling belajar dan saling mengajar. Dapat saya katakan bahwa tatkala aspek belajar mengajar ini berhenti, pernikahan itu sendiri pun berhenti bertumbuh. Dan pernikahan yang berhenti bertumbuh sebetulnya adalah pernikahan yang sudah mengalami stagnasi dan tinggal tunggu waktu akhirnya rentan dan rapuh.
0: Nah, apakah dengan perjalanan waktu itu kasih itu tidak dengan sendirinya tumbuh di dalam diri pasangan suami istri itu?
1: Ternyata tidak demikian, Pak Gunawan. Ternyata kasih itu perlu untuk dipelajari. Nah, acap kali kita memang terbius oleh konsep-konsep yang beredar di sekeliling kita. Apalagi kita yang misalnya sering menonton film atau sinetron, kita mendapatkan suguhan bahwa kasih itu muncul dengan tiba-tiba dan akan berkembang terus tanpa akhirnya. Nah, kenyataan membuktikan tidaklah demikian. Kita mesti belajar untuk mengasihi. Dan ruang kelas untuk kita mempraktikkan dan mempelajarinya adalah pernikahan itu sendiri.
0: Bapak, kalau kita memang mau belajar sesuatu apapun itu kan kita menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa kita terlibat dalam proses itu. Lalu ada semacam kurikulum atau ada semacam ya panduan supaya kita belajarnya secara sistematis dan sebagainya. Nah, apakah ini juga di dalam hal belajar untuk mengasihi itu juga seperti itu?
1: Iya, Pak Gunawan. Jadi saya ini menggunakan konsep pengkudusan untuk meneropong atau melihat tentang pernikahan ini. Saya jelaskan yang saya maksud. Kita adalah orang yang Tuhan selamatkan. Namun setelah Tuhan selamatkan kita dari hukuman dosa, Tuhan membentuk kita. Nah, dalam istilah teologisnya dikatakan kita ini dikuduskan Tuhan. Artinya kita diminta Tuhan, dibentuk Tuhan untuk menjadi lebih serupa dengan Kristus, Tuhan kita. Nah, Tuhan menggunakan berbagai cara untuk membentuk kita atau untuk menguduskan kita. Salah satunya adalah melalui pernikahan. Jadi bagi orang Kristen, pernikahan bukanlah semata sebagai tempat untuk membagi rasa, memikul beban bersama, atau meneruskan keturunan. Pernikahan juga adalah ajang yang Tuhan gunakan atau alat yang Tuhan gunakan

0: untuk membentuk kita atau mengkuduskan kita. Nah, itu sebabnya tujuan belajar di dalam pernikahan adalah menjadi seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya apa dalam bahasa yang lebih awam? Kita ini berbuahkan buah roh. Sebagaimana tertulis di Galatia 5, 22-23. Yaitu berbuahkan kasih, berbuahkan kesabaran, penguasaan diri, kemurahan hati, dan sebagainya. Jadi, orang yang menikah seharusnya makin hari makin mengembangkan buah roh tersebut. Artinya, makin menjadi serupa dengan Kristus. Jangan sampai semakin menikah, semakin lama menikah, yang muncul bukannya buah roh, tapi buah kedagingan. Yaitu kemarahan, kebencian, iri hati, dan sebagainya. Nah, itu kira-kira tujuannya. Sedangkan kurikulumnya atau isi materi pelajarannya adalah sebetulnya penyesuaian diri kita dengan pasangan kita. Kita akan terus-menerus menyesuaikan diri dengan pasangan kita. Nah, salah satunya yang paling penting adalah bagaimana belajar mengasihi pasangan kita.
1: Ya, Pak Paul, saya percaya sekali ada banyak orang yang mau belajar, itu, yang mau bertumbuh di dalam pernikahannya dan sebagainya. Tetapi di dalam proses belajar itu seperti belajar apapun juga, kadang-kadang kan kita tuh drop out gitu. Jadi tidak selesai dengan tujuan belajar itu, tidak sampai ke sana. Nah, di dalam hal belajar untuk mengasihi ini, hambatan-hambatan itu apa, Pak Paul?
0: Hambatan yang paling besar adalah diri kita sendiri yang merasa kita tidak perlu lagi belajar, alias kekakuan kita. Lawan dari kekakuan adalah fleksibel. Saya melihat satu karakteristik yang seharusnya dimiliki oleh semua orang yang hendak menikah adalah karakter sikap fleksibel. Artinya bukannya tidak mempunyai pendirian, tapi bisa menyesuaikan diri. Artinya orang yang fleksibel itu orang yang memilih hal-hal yang tertentu dan hakiki sebagai pendiriannya dan menjadikan hal-hal yang lain hal-hal yang sekunder. Kebalikannya dengan orang yang fleksibel adalah orang yang kaku. Orang yang kaku menjadikan semua hal pendiriannya, bahkan hal-hal yang sangat sepele. Sehingga dia itu tidak mudah untuk berubah, untuk menyesuaikan diri, untuk mengalah, sangat tidak mudah karena bagi dia ini masalah prinsip. Tidak ada satu hal pun yang bukan masalah prinsip. Nah, inilah orang yang kaku. Nah, orang yang seperti ini sangat sulit sekali belajar karena tidak ada kerelaan atau kesediaan untuk belajar.
1: Iya. Nah, Pak Paul, terus terang aja saya dan juga para pendengar ini pasti ingin tahu sebenarnya Pak Paul apakah juga terlibat di dalam proses belajar untuk mengasihi ini dan pengalaman apa yang Bapak alami, Pak?
0: Saya terlibat dan masih sampai sekarang dalam proses belajar. Inilah yang ingin saya bagikan kepada para pendengar sekalian. Saya ingin agar kita semua menjadikan mengasihi sebagai sasaran belajar kita. Terutama para suami, sebab memang firman Tuhan meminta suami untuk mengasihi istrinya. Jadi biarlah saya membagikannya dari kacamata seorang suami. Ada tiga hal yang saya belajar selama saya menikah. Yang pertama adalah saya belajar untuk mengasihi dengan benar. Nah, begitu kita mendengar kata benar, kita langsung akan berpikir pasti ada yang salahnya. Mengasihi dengan salah. Apa itu? Begini, saya menemukan bahwa ada perbedaan antara memiliki kasih dan memperlakukan istri saya dengan penuh kasih. Saya bisa bermegah dan berkata bahwa saya mempunyai kasih. Saya mengasihi istri saya. Tapi ternyata perasaan saya yang mempunyai kasih terhadap istri tidak serta-merta berubah menjadi perlakuan yang penuh kasih terhadapnya. Nah, yang penting dalam pernikahan bukanlah kita ini mengklaim diri mempunyai kasih terhadap istri kita. Yang penting adalah kita memperlakukan istri kita dengan penuh kasih. Nah, sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa ternyata ada perbedaan antara keduanya. Dan saya berharap kita tidak puas diri tatkala kita memeriksa hati dan berkata, oh iya ya, saya kok mempunyai kasih terhadap istri saya. Waktu saya pergi jauh meninggalkan dia, saya teringat akan dia. Waktu saya sedang di kantor, kok saya memikirkan dia. Waktu saya sedang melamun, kok saya mengingat-ingat tentang masa indah kita berdua. Nah, itu semua adalah hal-hal yang bersifat perasaan internal. Tapi itu tidak cukup. Yang penting adalah dalam kenyataannya, dalam hidup sehari-hari, bagaimanakah kita memperlakukan istri kita. Nah, saya belajar bahwa saya harus mengasihi dia dengan benar. Dan yang benar adalah memperlakukan dia dengan penuh kasih.
1: Nah, untuk bisa memperlakukan istri kita dengan penuh kasih itu, Pak Paul, itu kan membutuhkan suatu keterampilan atau latihan-latihan tertentu. Itu bagaimana, Pak Paul?
0: Salah satu yang penting adalah kesanggupan untuk menguasai lidah kita. Sebagai pria, ada kecenderungan kita berlaku kasar kepada istri kita. Kita adalah makhluk yang lebih mudah kasar sebagai pria dibandingkan wanita. Itu sebabnya kita mesti menjaga mulut kita. Kita mungkin bisa berkata-kata kasar kepada sesama pria dan dianggap sebagai hal yang wajar. Tapi tidak bisa kita menerapkan hal yang sama dengan istri kita. Jadi salah satu hal yang harus kita lakukan ialah menjaga lidah kita. Ada kalanya lidah kita itu begitu tajam, merobek-robek istri kita. Nah, hal yang sering kali muncul adalah kita ini menganggap perbedaan dengan istri kita sebagai keunggulan kita dan kelemahan dia. Kenapa kok dia sebagai wanita tidak bisa berpikir seperti kita? Mengapakah dia sebagai wanita tidak bisa menguasai emosinya seperti kita? Mengapakah dia sebagai wanita tidak berani untuk menghadapi fakta itu seperti kita? Nah, kecenderungan kita melihat semua itu adalah meremehkan istri kita dan menganggapnya sebagai orang yang lemah dan kita tidak lagi respect atau menghargainya. Yang keluar sebagai cetusan isi hati kita makanya adalah omelan yang merendahkan dia. Nah, sebagai pria kita mesti menjaga bibir kita ini nih agar jangan sampai merendahkan apalagi merobek-robek harga diri istri kita.
1: Ya, ada suami itu yang sering itu mengatakan kepada istrinya bahwa saya itu mengasihi kamu, saya itu cinta kamu sungguh-sungguh gitu. Tetapi istri itu tidak bisa memahami atau merasakan atau meyakini akan kata-kata suaminya itu. Itu kenapa, Bapak?
0: Bahkan saya untuk menegaskan contoh Pak Gunawan, bahkan ada kasus di mana suami itu kalau marah memukuli istrinya. Nah, tapi waktu dia tidak marah, dia akan berkata dia sangat mencintai istrinya. Yeah. Nah, saya yakin di sini ada suatu gap ya, ada suatu jurang antara pengakuan di mulut dan perlakuan. Yang istri akan lihat sudah tentu adalah perlakuan. Pertanyaannya kenapa sampai seperti itu? Saya kira salah satu hal yang langsung sudah hilang pada suami yang berlaku kasar kepada istrinya adalah respect. Dia tidak lagi respect kepada istrinya. Atau ada pria memang yang terbiasa semua harus tunduk kepadanya. Tidak boleh sesuatu itu berjalan di luar kehendaknya. Atau ada pria yang terlalu terbiasa untuk diagungkan. Sehingga sewaktu istrinya kok tidak terlalu mendengarkan pandangannya atau menghormati dia seperti yang dia minta, dia akan marah dan langsung mencaci maki atau memukul istrinya. Nah, saya kira itu semua adalah penyebab yang membuat pria akhirnya hanya bisa mengaku melalui mulut dia mengasihi istri, tapi tidak bisa memperlakukan istrinya dengan penuh kasih.
1: Ya, jadi selain Pak Paul belajar mengasihi dengan benar, hal lain apa yang Pak Paul pelajari, Pak?
0: Yang kedua adalah saya belajar untuk mengasihi istri saya dengan bahasa kasih istri saya sendiri. Saya dan semua orang saya kira mempunyai cara sendiri-sendiri untuk mengungkapkan kasih. Dan kita kadangkala akan merasa frustrasi karena kita sudah berusaha menunjukkan kasih kepada istri kita, tapi kok istri kita tidak menanggapi atau tidak merasa dikasihi oleh kita. Nah, saya kira duduk masalahnya adalah kita mengungkapkan kasih dengan cara kita, dengan bahasa kita, bukan dengan bahasa kasih istri kita. Jadi penting sekali kita sebagai suami, sebagaimana yang Tuhan telah perintahkan, kita mesti mengasihi istri kita. Tapi kasihilah dia dengan bahasa cintanya yang dapat dipahaminya. Misalkan, jawaban yang klasik yang sering saya dengar, kalau saya bertanya apakah Bapak mengasihi istri Bapak? Sudah tentu saya mengasihi istri saya. Nah, saya akan bertanya, apa bukti konkret Bapak mengasihi istri Bapak? Nah, jawaban yang sangat sederhana dan klasik adalah, ya, saya bekerja untuk siapa? Nah, pertanyaannya adalah, apakah orang yang bekerja itu sudah pasti mengasihi? Apakah pembantu rumah tangga yang bekerja untuk tuannya sudah pasti mengasihi tuannya? Sudah, apakah pasti orang yang bekerja untuk perusahaannya mengasihi pemilik perusahaan itu? Nah, saya kira jawabannya sudah tentu adalah ya belum tentu. Demikian juga lah kita yang berkata kita bekerja sebagai tanda cinta kasih kita kepada keluarga. Belum tentu itu dilihat sebagai kasih. Nah, jadi kita mesti belajar dari istri kita bahasa kasihnya dan mencoba untuk menunjukkan bahasa kasih itu kepada dia sehingga dia dapat mengerti bahwa kita sungguh-sungguh mengasihinya.
1: Nah, di dalam proses belajar itu, Pak Paul, karena kita harus belajar dari orang lain, dari istri kita dalam hal ini, apakah patut itu kita menanyakan loh sebenarnya dengan tindakan apa saya ini lakukan supaya kamu itu percaya bahwa saya ini mengasihi kamu?
0: Saya kira istri bisa berperan lebih aktif di sini, Pak Gunawan. Saya berikan contoh, seminggu sekali istri saya dan saya keluar untuk berkencan. Kami biasanya pergi makan siang bersama. Nah, istri saya lah yang mengajak saya untuk atau meminta saya untuk memikirkan tempat kemana kami akan pergi makan siang bersama. Saya kira yang menjadi kebanggaannya adalah atau kesenangannya adalah melihat saya memikirkan nanti makan di mana, nanti berkencan di mana. Nah, buat dia melihat saya memikirkan pergi ke tempat tertentu dan sebagainya, itu adalah ungkapan kasih saya kepada dia. Yang lainnya, ada sebagian istri yang sangat senang sekali jikalau menerima sentuhan di pundak, pelukan, di tangan, dan sebagainya. Hal-hal kecil seperti itu merupakan bahasa cintanya. Ada juga memang para istri yang senang untuk menerima bunga atau menerima kartu dan sebagainya. Atau kalau suaminya pergi, pulang terlambat, tolong menelpon, memberitahukan. Tidak bisa makan malam, menelpon, memberitahukan. Atau pergi kemana, mengajak istrinya. Ada begitu banyak bahasa kasih yang memang kita mesti pelajari. Dan setiap orang tidak sama.
1: Ya, memang sulitnya di situ. Biasanya kadang-kadang justru yang diminta itu sesuatu yang kita sulit lakukan gitu, Pak Paul. Kadang-kadang ya permintaannya misalnya saja, coba buat surprise lah pada hari ulang tahun saya gitu misalnya. Gitu. Nah, kita sebagai suami itu mikirnya itu sulit sekali untuk membuat surprise-surprise apa gitu, Pak Paul. Nah, kita lalu melakukan sesuatu ya menurut versi kita.
0: Betul. Ada kalanya kesulitan itu mematahkan semangat kita ya, sehingga kita akhirnya ya udah dah, nggak usah dah, habis juga nggak bisa dilakukan ya. Saya kira ya ada hal yang kita akan katakan tidak bisalah kita lakukan, susah sekali. Tapi ya saya juga berharap kita tidak menyerah dengan begitu mudah. Jadi ya berusahalah semaksimal mungkin melakukan yang memang diminta oleh istri kita.
1: Iya. Nah, tadi Pak Pol katakan ada tiga hal. Nah, Pak Pol baru sebutkan dua. Yang ketiga apa, Pak Pol?
0: Yang terakhir adalah saya belajar mengasihi istri saya dengan membatasi kasih kepada yang lain. Ini sering kayak saya tekankan, Pak Gunawan. Kasih hanya terlihat jelas dalam perbandingan. Dengan kata lain, kasih saya kepada istri saya hanya muncul dengan sangat jelas dalam perbandingan dengan bagaimanakah saya memperlakukan orang lain. Saya kira ini salah satu masalah yang sering terjadi dalam keluarga. Suami berkata, saya mengasihi kamu kepada istrinya. Tapi si istri melihat si suami memperlakukan dia sangat berbeda dengan si suami memperlakukan mamanya, ibunya sendiri. Atau si suami memperlakukan istri berbeda dengan bagaimana si suami memperlakukan adik perempuannya misalnya. Atau lebih bahaya lagi, si suami memperlakukan istrinya lebih buruk daripada dia memperlakukan teman-teman kantornya. Nah, orang hanya akan merasa dikasihi kalau dia melihat dia diperlakukan spesial, melebihi orang-orang lain. Inilah pelajaran yang saya timba dari pernikahan saya sendiri. Dulu saya beranggapan saya hanya perlu memperlakukan istri saya sama tidak lebih rendah daripada saya memperlakukan orang lain. Itu keliru. Sebab dia istri, dia harus menempati tempat yang paling utama dalam hidup kita. Maka kita perlu memperlakukan dia lebih istimewa daripada orang lain.
1: Ya, tetapi itu kan sesuatu yang relatif gitu, Pak Pol ya. Kita misalnya sudah memperlakukan dia lebih gitu. Tetapi lebihnya juga memang tidak banyak-banyak sih. Hanya ya kita tahu bahwa itu lebih sebenarnya. Dengan kita memperhatikan orang tua dan adik dan sebagainya seperti itu tadi. Nah, tetapi dia sendiri kan belum tentu merasa bahwa dia diperlakukan lebih gitu, Pak Pol.
0: Nah, saya kira kita kembali lagi sekarang kepada poin yang kedua tadi, yakni mengasihi istri dengan bahasa cintanya. Kalau kita melakukan yang memang dia harapkan itu, mengasihi dia dengan bahasa cintanya, saya kira dia akan merasakan bahwa dia itu istimewa. Sehingga waktu kita memperlakukan mama kita dengan baik, dia tidak terlalu berkeberatan. Saya melihat hampir semua kasus yang saya temui dalam soal ini ya, bersumber bukan dari kecemburuan istri yang berlebihan atau yang melewati batas. Tapi waktu istri itu cemburu, seringkali itu disebabkan oleh karena dia tidak merasakan dia diperlakukan khusus oleh pasangannya. Bahwa suaminya kok lebih mengutamakan yang lain. Nah, kalau memang dia atau si suami sudah memperlakukan istri dengan khusus, seperti yang diminta oleh bahasa kasihnya, tapi si istri terus begitu, ya mungkin sekali memang ada masalah pada si istri yang bersumber dari dirinya sendiri. Dia merasa tidak aman, dia selalu menuntut suaminya untuk membuat dia merasa aman. Dia tidak bisa melihat orang sama sekali dalam hidup dia, mesti dialah yang terutama. Nah, kalau itu memang masalah kepribadian yang lebih parah. Jadi memang kita perlu menghadapi masalah seperti itu dengan lebih khusus.
1: Mungkin tuntutannya justru dirasa aman itu, Pak Pol.
0: Betul. Dan ada orang yang memang seolah-olah enggak pernah puas-puas merasa aman. Dan dia menuntut suaminya terus-menerus membuat dia merasa aman. Nah, kalau sampai seperti itu, saya kira duduk masalahnya terletak pada si istri itu sendiri.
1: Iya. Nah, Pak Pol, dalam hal ini, dalam hal belajar untuk mengasihi ini, apakah ada firman Tuhan yang tepat untuk disampaikan kepada kita semua?
0: Saya akan bacakan Efesus 5:26-27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelak. Tuhan memberikan perintah yang spesifik kepada suami untuk mengasihi istri. Jadi tugas suami yang akan terus-menerus dikerjakan sampai akhir hayatnya adalah mengasihi istrinya. Seperti apakah Tuhan memberikan contoh dan syarat di sini dengan sangat jelas. Mengasihi dia membuat dia itu cemerlang, tanpa cacat, tanpa kerut. Seolah-olah benar-benar dengan kasih kita itu, kita membuat istri kita bercahaya atau bersinar. Begitu berbahagianya dia, sehingga seolah-olah dia menjadi orang yang paling mulia.
1: Ya, kalau di sini digambarkan bahwa hubungannya itu suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, itu kan pengorbanan, betul Pak Paul?
0: Betul sekali. Jadi suami akan harus berkorban. Dan pengorbanan yang terbesar adalah menanggalkan egonya. Maka firman Tuhan berkata, Tuhan mengasihi kita, dia mengorbankan dirinya. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, tapi dia mengosongkan dirinya menjadi manusia. Jadi itu contoh yang Tuhan berikan. Jadi dengan cara apakah suami mengasihi istri? Dengan cara melepaskan egonya.
1: Ya, dan proses belajar ini akan terus berlangsung sampai kita meninggal dunia, ya.
0: Tepat sekali.
1: Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini, dan saya percaya ini sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Para pendengar yang kami hormati dan kami kasihi, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang belajar untuk mengasihi. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

0: Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata,
1: "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah."
0: Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain,
2: "Apakah artinya ini?"
0: Tetapi orang lain menyindir,
3: "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis."
0: Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka,
4: "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita, dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan

0: bersumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus.
1: Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain,
2: apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?
1: Jawab Petrus kepada mereka,
0: bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita.
1: Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya,
0: berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini.
1: Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka yang

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan terus merasakan kasih setia Tuhan tiap-tiap hari. Saudara, setelah ini Bapak Pendeta Pujianto STH akan hadir di ruang dengar Anda selama 30 menit ke depan dalam sebuah acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar, senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan saudara dalam acara kesenangan kita ini. Saya hadir di ruang dengar saudara dan saya akan memberikan tema hindari hidup foya-foya. Hindari hidup foya-foya. Untuk hal tersebut saya ingin mendasari dari firman Tuhan yaitu Yakobus 5 ayat 1-6. Mari kita baca bersama-sama. Jikalau saudara sudah mempersiapkan Alkitab saudara, bolehlah saya akan membacanya dan saudara menyimaknya dengan baik. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat, emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaktian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah mendengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyapit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi, kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelian. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Sampai di sini, landasan kita untuk berbincang pada hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita lanjutkan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami bersama-sama pendengar kami. Kami berharap Tuhan mengurapi kami, menuntun kami dengan demikian pertemuan kami ini sungguh-sungguh menjadikan pertemuan yang memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, tentu sebelum saya melanjutkannya, ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh kita tentunya. Bagaimana surat Yakobus ini, siapakah penulisnya, kepada siapakah ditujukan? Yakobus adalah seorang rasul, masih saudara dengan Tuhan Yesus. Dan dia menjadi gembala ketika itu sudah tua. Dan ketika itu dia menulis surat yang ditujukan tidak kepada jemaat tertentu. Tetapi dia menulis surat kepada semua umat Allah yang tersebar di seluruh dunia. Dengan memakai berbagai peribahasa, Yakobus memberikan di dalam suratnya ini sejumlah nasihat, petunjuk yang bisa dilakukan setiap hari oleh orang-orang percaya berkaitan dengan kelakuan, berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Kristiani, begitu. Dari pandangan Kristen, ia menguraikan berbagai pokok seperti misalnya kekayaan, kemiskinan, godaan, kelakuan yang baik, prasangka, iman, dan perbuatan, ucapan-ucapan mulut, kebijaksanaan, pertengkaran, dan sebagainya. Kali ini yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan orang kaya. Berkaitan dengan orang kaya yang hidupnya bermewah-mewah. Saudara, ini pas sekali jikalau saudara sebagai orang kaya yang tidak memanfaatkan kekayaan saudara untuk kemuliaan Tuhan. Jadi sekarang hei kamu orang-orang kaya. Orang kaya di sini adalah orang yang berkelebihan. Orang yang sudah cukup makan, cukup pakaian, punya papan. Mereka berkelebihan, masih punya tabungan, masih punya ini, punya itu, begitu. Nah, rupanya ketika itu orang-orang Kristen yang kaya tidak memiliki kepekaan terhadap saudara-saudaranya yang miskin. Saudara-saudaranya yang masih harus berjuang untuk cukup makan. Kan saja mereka tidak mendengar tangisan anak-anak, tangisan keluarga-keluarga yang tidak bisa makan. Oleh karena itu mereka harus mendapat upahnya, menurut Yakobus begitu. Mereka nanti akan menangis, mereka akan meratap, dan itu akan menimpa orang-orang kaya yang tidak peduli terhadap kenyataan keberadaan saudara-saudaranya yang menangis dan meratap karena tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar dari hidupnya. Orang kaya ini menyimpan kekayaannya, pakaiannya berganti-ganti,

Saya tidak mengatakan orang Kristen tidak boleh kaya. Orang Kristen boleh kaya. Tetapi kekayaan yang dari Tuhan ini harus dimanfaatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Peka terhadap orang lain, peka terhadap sesamanya. Kebutuhan-kebutuhan pelayanan di mana-mana, tidak ruang lingkup gereja sendiri. Tetapi kalau bisa berbagi dengan lembaga-lembaga lain yang peka terhadap derita orang lain, itu bagus sekali. Saya cerita tentang kesaksian seorang bapak yang pada waktu muda sampai dia berkeluarga tidak pernah memiliki panggilan untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan. Semua disimpan, semua ditabung. Beli tanah di sana, beli rumah di sana, beli tanah lagi di sana, gedung di sana, dan sebagainya. Dia merasa kalau sudah memiliki segala sesuatu itu tenang. Dan kadang-kadang dia sinis ke gereja untuk apa ini. Tidak pernah ke gereja aja hidupku sudah begini baik. Tetapi saudara, di dunia ini yang paling mungkin itu adalah berubah. Ya. Yang paling mungkin adalah berubah. Dan ternyata bapak ini harus terkejut karena dia jatuh sakit. Sakit bertambah hari, bukan bertambah baik, bertambah parah. Diobatkan ke luar negeri, diobatkan ke sana kemari, sampai akhirnya harus ke rumah lagi. Tidak ada perubahan apapun. Rumah satu dijual, rumah sana dijual untuk pengobatan, dan itu belum cukup. Nah, ketika di rumah sakit, sudah tidak ada harapan lagi dan memang harus menyerah. Hartanya masih banyak untuk apa? Anak-anaknya sendiri juga tidak tahu harus berbuat apa. Dia teringat akan nasihat seorang sahabatnya. Untuk apa punya kekayaan yang banyak tapi jiwa binasa? Dia teringat kata-kata itu. Dia merasa bahwa apa yang dikerjakan selama ini tidak ada gunanya. Tidak bisa menyelamatkan hidupnya. Semua harta yang dimiliki, tabungan yang dimiliki, tidak bisa menebus nyawanya. Dia harus berangkat meninggalkan harta semua. Dan paling-paling nanti juga berebut saudara-saudaranya, anaknya dan sebagainya. Dia tidak bisa menikmati apa yang telah dikumpulkan selama ini. Saudara, titik-titik kesadaran timbul. Lebih baik memang dia meninggalkan kesan yang baik. Dan hidupnya yang tinggal sisa ini ingin berguna bagi pekerjaan Tuhan. Berguna bagi pelayanan. Bisa memuliakan nama Tuhan. Saudara, dia teringat akan pesta pora. Makan minum dengan teman-teman bisnisnya. Dan semua itu kesenangan yang bersifat semu, justru di dalam kekekalan. Dia tidak memiliki apa-apa, dia miskin. Sahabatnya diundang. Sahabatnya yang pernah menceritakan bahwa lebih baik jiwa tidak binasa daripada jiwa binasa karena mengabdi kepada kekayaan. Saudara, ketika sahabatnya datang, tetap nasihatnya sama. Dan dia akan memberikan harta kekayaan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan. Dan bapak itu memang akhirnya harus meninggalkan raganya yang sudah rusak. Tetapi dia sudah ikut membangun di saat-saat terakhir kerajaan Allah. Saudara, Yakobus memperingatkan kepada orang kaya yang mewah, yang hidup berpoya-poya, memuaskan hati, yang sebetulnya

0: sia-sia. Dalam firman Tuhan ini banyak di antara orang percaya yang memiliki tafsiran yang tidak pas. Mereka beranggapan seperti yang saya katakan tadi, bahwa orang Kristen tidak boleh kaya. Orang Kristen tidak boleh hidup mewah. Karena menurut mereka, kemewahan itu sama dengan keduniawian. Dan itu tidak rohani. Saudara, yang dimaksudkan firman Tuhan ini bukan begitu. Saya hanya menyederhanakan bahwa harta yang diberikan Tuhan, harta benda dan anugerah Tuhan sampai berkelimpahan itu Anda dipercaya untuk berbagi. Jadi Anda dipercaya untuk berbagi, Anda dipercaya untuk ikut ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan. Anda dipercaya untuk ikut ambil bagian dalam melebarkan kerajaan Allah. Jadi bukan dipakai untuk hal-hal yang tidak berguna, untuk memuaskan hawa nafsunya, bukan begitu? Itu yang tidak diperkenankan, itulah yang ditegur oleh Rasul Yakobus. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, jadi bukan berarti orang Kristen harus menderita. Jikalau dipercaya Tuhan untuk hidup yang berkelimpahan, bersyukurlah Anda. Tetapi jangan kepercayaan Tuhan yang dipercayakan kepada saudara itu akhirnya saudara tidak memanfaatkan dengan baik. Dipakai foya-foya, hidup bermewah-mewah, membeli barang-barang yang sebetulnya tidak berguna, ditumpuk di gudang. Itu yang tidak diperkenan Tuhan. Anda sudah menjadi anak bungsu dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Anda telah memanfaatkan yang tidak memuliakan Tuhan kecuali untuk memuaskan hidup saudara. Nah, ini yang tidak diperkenan Tuhan. Menghambur-hamburkan tanpa guna, tanpa bermanfaat bagi orang lain. Saudara, saya teringat akan kesaksian lagi. Ketika itu seorang pengusaha itu bangkrut. Saya kenal benar nih orangnya. Tadinya dia karyawannya banyak, tiba-tiba gak tahu bagaimana bangkrut. Gak punya apa-apa lagi. Anaknya yang kuliah diminta untuk berhenti dulu lah, istirahat dulu. Karena gak ada yang untuk bayar, untuk makan aja susah. Ketika itu tinggal sisa satu mobil saja. Istrinya bilang begini, "Pak, biar kemiskinan itu sempurna, sudahlah, mobil itu kita berikan kepada orang lain saja. Kita berikan kepada gereja, bukan orang lain ya, gereja biar untuk pelayanan, mungkin untuk menjemput saudara-saudara kita yang jauh." "Loh, nanti kita gak punya kendaraan lagi, Bu." "Udahlah, Pak. Kita beli bensin juga gak bisa. Biarlah untuk kenang-kenangan ketika kita sudah miskin, bahwa kita ikut ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan." Saudara pendengar, ketika itu memang diberikan kepada gereja, Pak Pendeta kaget, "Loh, kamu ini bagaimana sih?" "Enggak, Pak. Biarlah itu untuk pelayanan." "Benar ini?" "Betul." "Tidak salah ini?" "Tidak." "Ini STNK-nya, ini BPKB-nya, Pak. Nanti balik nama juga enggak apa-apa." "Kamu enggak punya apa-apa kendaraan?" "Ya, biarin, Pak. kami masih bisa jalan. Tapi pengusaha ini gak cerita kalau usahanya bangkrut. Saudara pendengar, istrinya mencoba usaha membuat usaha yang lain. Menjual makanan-makanan kecil begitu. Ternyata diberkati Tuhan. Dari sedikit menjadi besar, permintaan orang-orang banyak menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar. Dan akhirnya harus menambah karyawan. Diberkati Tuhan kembali. Dan sekarang tahu bahwa kekayaan itu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada dia. Dan dia tidak segan-segan selama untuk pelayanan. Dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi sopir kalau untuk pelayanan mau suaminya. Istrinya pun begitu. Minggu harus libur, kegiatan gereja tidak boleh libur. Karena usaha itu diberkati oleh Tuhan. Saudara, akhirnya memang bapak ini tidak bisa khotbah, tidak bisa menginjil, tetapi melalui kekayaannya memuliakan Tuhan. Semakin diberkati, semakin diberkati. Firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Peringatan untuk kita supaya kita tidak menghambur-hamburkan berkat Tuhan yang tidak berguna untuk memuaskan hawa nafsu kita. Itu perbuatan yang tidak pernah diperkenan Tuhan. Yang berikutnya, jika Anda memiliki pegawai, jangan sampai menunda-nunda gaji mereka. Berilah tepat pada waktunya. Berlakulah adil. Orang yang berprestasi tentu dibayar banyak. Orang yang malas tentu sedikit. Jangan pilih kasih dalam hal ini. Jangan sampai semena-mena terhadap bawahan. Hargailah bawahan itu, kata-kata yang memanusiakan manusia. Jangan sampai karena uang Anda senantiasa benar melulu. Yang tidak punya uang salah melulu. Jangan. Anda juga masih manusia. Anda juga harus bisa menerima karyawan anak buah Anda sama dengan Anda. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Kadang-kadang kita orang kaya, yang jadi kaya, kita kaya, melakukan hal yang demikian. Menghukum bawahan kita lebih daripada yang seharusnya. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita tidak jujur. Jangan sampai kita tidak peka. Jangan sampai kita tidak melihat pekerjaan Tuhan yang membutuhkan dukungan. Saudara, jika saudara diberkati Tuhan dan saudara bisa memanfaatkan kekayaan yang berlimpah dari saudara untuk sesama dan kemuliaan Tuhan, hidup saudara semakin diberkati Tuhan. Karena di dalam Alkitab dikatakan, lebih berkat memberi daripada menerima. Semakin memberi, taburan semakin banyak, dan panenan semakin banyak. Kalau Anda imani, maka Anda akan diberkati oleh Tuhan. Saudara pendengar, kiranya apa yang saya sampaikan ini sungguh memberkati saudara, dan saudara mulai ingin memberkati pekerjaan Tuhan. Ada seorang ibu yang telepon, Pak, boleh enggak saya memberikan pulsa untuk Bapak?
1: Wah, saya terima kasih.
0: Karena memang SMS menjawab SMS dan telepon saudara, kadang-kadang kalau ada masalah-masalah yang berat, saya telepon kepada saudara untuk bisa saya doakan. Saudara, kiranya apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi saudara. Manfaatkan harta kekayaanmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih banyak kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami sungguh-sungguh dipakai Tuhan sebagai alat kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dan bahkan dikuatkan Tuhan untuk tetap berjalan bersama Dia. Namun jika saudara ada pertanyaan ataupun ingin berbagi dengan kami, silakan kirimkan ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101, atau Anda bisa SMS kami ke 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, kirimkan ke siaran@pidmedia.com. Sampai jumpa saudara, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes yang dipersembahkan oleh Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan belajar tentang inti kekristenan. Apakah inti kekristenan itu? Atau kalau saya memakai pertanyaan yang lain, seandainya sudah mendengar kata kekristenan, maka kata apa lagi yang langsung terbersit dalam pikiran saudara? Apakah salib? Kalau salib mungkin, ataukah gedung gereja, ataukah Alkitab, ataukah yang lain. Jadi apa sebetulnya yang menjadi inti kekristenan? Dan untuk menjelaskan ini saya akan memakai via negativa yang berarti kebalikannya. Untuk mengetahui A, maka kita perlu tahu apa yang bukan A. Nah, kekristenan itu bukan apa? Kekristenan itu bukan tentang iman warisan. Kekristenan itu bukan masalah sesuatu yang diwariskan. Walaupun kekristenan sangat menekankan orang tua mengajarkan kebenaran kepada anak-anaknya, di dalam Ulangan pasal yang ke-6 dikatakan dari ayat 6 sampai 9 kita harus mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak kita. Dalam Efesus pasal yang ke-6 juga bapak-bapak diberi nasihat untuk mendidik anaknya di dalam ajaran dan disiplin Tuhan. Tetapi sekali lagi kekristenan bukan hanya masalah iman yang diwariskan. Jadi tidak mungkin ada orang yang mengatakan aku sudah Kristen sejak dari lahir. Karena kekristenan itu bukan iman yang diwariskan. Kekristenan itu tentang sebuah pilihan. Yosua di akhir hidupnya, Yosua pasal 24, dia bertanya kepada orang-orang Israel, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu mau beribadah. Apakah kepada Allah yang benar atau kepada dewa-dewa yang palsu. Tapi Yosua mengatakan, aku seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Allah. Jadi kekristenan itu merupakan sebuah pilihan. Paulus di dalam Kisah Rasul 16 berkata kepada kepala penjara di Filipi bahwa dia harus percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi harus ada tindakan, harus ada pilihan. Iman bukan diwariskan. Jadi inti kekristenan bukan iman yang diwariskan. Yang kedua, kekristenan bukan tentang pengakuan iman saja. Kekristenan bukan tentang pengakuan iman saja. Kita tahu bahwa pengakuan iman itu penting. Di banyak gereja pengakuan iman diucapkan tiap kali kebaktian. Dan saya sangat mendukung itu. Karena orang-orang Kristen perlu tahu pokok-pokok iman mereka. Tetapi sekali lagi, kekristenan intinya bukan terletak pada pengakuan belaka. Alkitab mengatakan di dalam surat Yakobus pasal yang kedua, bahwa iblis-iblis pun mengaku kalau Tuhan itu ada. Bukan cuma mengaku, iblis pun juga gemetar. Tetapi iblis tidak beribadah kepada Allah. Jadi pengakuan belaka itu bukan inti kekristenan. Mengetahui iman kita penting sekali, mutlak bagi kita. Tetapi kalau kita berhenti sampai pada pengakuan belaka, maka kita belum memahami apa arti kekristenan yang sebenarnya. Kekristenan juga bukan sekadar peraturan-peraturan hidup yang baik. Kita tahu bahwa orang-orang Kristen dikenal secara umum sebagai orang-orang yang baik. Ada beberapa ajaran Tuhan Yesus yang begitu terkenal, ditampar pipi kiri, beri pipi kanan, mengasihi musuh dan sebagainya. Bahkan orang-orang yang tidak Kristen pun beberapa kali memuji moralitas yang diajarkan di dalam Alkitab. Dan orang-orang Kristen terkenal sebagai orang-orang yang penuh kasih, yang berbelas kasihan. Sejarah dunia mencatat bahwa banyak tokoh Kristen yang menunjukkan perilaku hidup, etika hidup yang luar biasa. Tetapi kekristenan bukan hanya masalah peraturan hidup. Kekristenan bukan hanya sekadar kita mengikuti deretan-deretan peraturan. Orang-orang Farisi itu paling hebat menjaga peraturan-peraturan. Tetapi Tuhan Yesus justru menentang mereka. Karena di dalam kekristenan bukan hanya masalah peraturan, tapi masalah belajar dari Yesus. Dalam Matius 11, Yesus mengatakan, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Yaitu mereka yang letih lesu berbeban berat karena peraturan-peraturan dari keagamaan orang Farisi. Yesus berkata, datang kepadaku, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku. Jadi bukan hanya mengikuti peraturan-peraturan saja, bukan hanya mengikuti deretan norma-norma etika. Kekristenan bukan hanya masalah perilaku-perilaku hidup yang baik. Kekristenan juga bukan sekadar masalah ritual. Kita tahu bahwa ibadah memegang peranan penting bagi orang Kristen.
Kita ditumbuhkan melalui ibadah, dan tanggung jawab kita adalah kita beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur untuk kasih-Nya, untuk pemeliharaannya, untuk penebusannya di dalam hidup kita. Jadi ibadah memegang peranan yang penting, ritual penting bagi orang Kristen. Tetapi kalau hanya terbatas pada ritual, maka itu belum bicara banyak tentang inti kekristenan. Sebagai contoh, Tuhan Yesus menentang orang-orang Farisi. Mereka kelihatannya aktif di bait Allah, mereka memberi persembahan kepada bait Allah, tapi mereka melupakan hal-hal yang lain di dalam hidup mereka. Dalam Matius 15, Tuhan Yesus menegur mereka karena orang-orang Farisi menggunakan uang yang seharusnya dipakai untuk pemeliharaan orang-orang tua mereka, ternyata dipakai untuk persembahan di bait Allah, dan mereka merasa tidak perlu memperhatikan keluarga lagi. Dan Tuhan Yesus menegur mereka. Tuhan Yesus mengatakan, kamu beribadah kepada Allah hanya

memang kekristenan bukan semuanya itu. Lalu kekristenan itu apa? Saudara, kekristenan tidak dapat dipisahkan dari Kristus. Arti kata kekristenan sendiri, di sana ada kata Kristus muncul di sana. Orang-orang Kristen adalah para pengikut Kristus. Itu muncul di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11. Pertama kali murid-murid disebut sebagai Kristen, yaitu sebagai pengikut Kristus. Entah sebutan ini bersifat mengejek orang Kristen, berasal dari orang luar, atau ini merupakan sebuah pengakuan dari orang Kristen sendiri, tetapi artinya tetap sama, bahwa kekristenan tidak dapat dipisahkan dari Kristus. John Stott, penulis yang terkenal, almarhum John Stott, mengatakan bahwa kekristenan tanpa Kristus seperti figura tanpa foto, seperti tubuh tanpa nyawa. Begitulah dengan kekristenan. Kekristenan intinya terletak pada relasi kita dengan Kristus. Apakah kita memiliki relasi dengan Kristus? Kalau kita memiliki relasi dengan Kristus, maka kita berarti orang Kristen yang sejati. Kalau kita hanya tahu tentang Kristus tapi tidak punya relasi dengan Dia, maka kita perlu bertanya sekali lagi, apakah kita sungguh-sungguh sudah menjadi orang Kristen? Tuhan

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya Kristi dalam program Do You Know. Pendengar yang dikasihi Tuhan, senang sekali hari ini kembali lagi saya menjumpai Anda. Dan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu mengenai bolehkah menikahi wanita yang lebih tua? Bolehkah menikahi wanita yang lebih tua? Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum saya membahas topik ini, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama saya dan langsung saja kita akan membahas topik kita hari ini, yaitu bolehkah menikahi wanita yang lebih tua? Belum lama ini banyak orang dikagetkan dengan pernikahan Presiden Prancis yang terpilih, yaitu Emmanuel Macron. Ia menikahi Claudie yang berusia 24 tahun lebih tua dari dirinya. Pro dan kontra pun bermunculan. Di luar kasus tersebut, saya sendiri sering mendapati sebagian orang Kristen bergumul dengan persoalan ini. Mereka ingin mendapatkan petunjuk Alkitab yang jelas. Apakah dibenarkan apabila seorang laki-laki menikahi perempuan yang lebih tua? Sebagian orang Kristen memberikan jawaban yang sangat tegas. Tidak boleh. Beragam alasan pun diajukan sebagai dukungan. Untuk memudahkan, semua alasan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian. Yang pertama, alasan biologis. Yang kedua, alasan sosial. Dan yang ketiga adalah alasan teologis. Yang pertama, dari sisi biologis. Perempuan diyakini lebih cepat nampak tua daripada laki-laki. Ya, sangat jelas. Usia yang lebih tua hanya akan memperburuk keadaan ini. Di samping itu, ada dugaan populer bahwa hasrat seksual perempuan menurun secara drastis sesudah memasuki masa menopause. Sedangkan hasrat laki-laki tetap menggebu-gebu sampai usia yang lebih panjang. Sanggahan lain adalah dari pertimbangan secara sosial. Menikahi perempuan yang lebih tua dianggap tidak lazim, bahkan dipandang tabu di hampir semua budaya yang masih menganut nilai-nilai tradisional. Tentunya bukan tanpa alasan apabila banyak orang berpikir demikian. Lagi pula, istri yang lebih tua seringkali lebih mendominasi suami. Ini tidak sesuai dengan prinsip Alkitab tentang suami sebagai kepala keluarga. Argumen secara teologis juga tidak luput dari sorotan. Yang paling sering digunakan sebagai senjata pamungkas adalah kisah penciptaan. Adam diciptakan lebih dahulu daripada Hawa. Karena itu, seorang istri seharusnya lebih muda daripada suaminya. Menikahi perempuan yang lebih tua merupakan pelanggaran terhadap doktrin penciptaan. Ya, secara sekilas, deretan pemikiran ini terlihat

sangat mengesankan. Sulit untuk mengatakan sebaliknya. Walaupun demikian, kajian yang lebih mendalam menyediakan sebuah pandangan yang mungkin berbeda. Di sini saya akan memulai dari perspektif teologis terlebih dahulu. Ini adalah pondasi bagi yang lain. Pembacaan Alkitab yang seksama menunjukkan bahwa tidak ada larangan untuk menikahi perempuan yang lebih tua. Perbedaan waktu penciptaan antara Adam dan Hawa pun tidak boleh dijadikan patokan dalam segala sesuatu. Kita perlu berhati-hati untuk membedakan aspek deskriptif atau sekedar menggambarkan. Dalam hal ini bukan berarti perbedaan waktu penciptaan Adam dan Hawa itu tidak penting. Tetapi perbedaan ini mengandung nilai penting tertentu. Paulus sendiri pernah menyinggung dan menggunakan perbedaan ini sebagai bagian dari argumennya pada saat menandaskan posisi suami sebagai kepala istri, dan ia menunjukkan bahwa Hawa diciptakan dari dan untuk Adam. 1 Korintus 11 ayat 7-9. Ini jelas mengasumsikan perbedaan waktu penciptaan. Lebih eksplisit lagi adalah pandangan Paulus tentang posisi perempuan dalam gereja. Dia melarang para perempuan untuk mengajar maupun memerintah atas laki-laki. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. 1 Timotius 2 ayat yang ke-13. Persoalannya, Alkitab tidak memberikan petunjuk lain tentang nilai penting dari perbedaan waktu penciptaan Adam dan Hawa. Di tengah ketidakjelasan ini, kita seyogyanya tidak terlalu dogmatis atau meyakini sesuatu yang belum tentu memiliki dasar Alkitabiah yang benar dan kuat. Bersikap terlalu dogmatis dalam kasus-kasus seperti ini akan membuat kita menuntut lebih banyak daripada digariskan oleh Alkitab. Dengan demikian, kita justru menabrak nasihat Paulus, yaitu jangan melampaui yang ada tertulis. 1 Korintus 4 ayat 6b. Sebagai contoh, jika seseorang menuntut suami harus lebih tua daripada istri, berdasarkan kisah penciptaan, orang itu tampaknya juga harus menentang perkawinan kembali dengan alasan apapun. Sebab Adam hanya memiliki satu istri selama hidupnya. Ini tentu saja akan bertabrakan dengan ajaran Paulus yang memperbolehkan perkawinan kembali jika salah satu pasangan meninggal dunia. 1 Korintus 7 ayat yang ke-39. Orang itu juga harus menentang praktik pacaran karena Adam tidak pernah berpacaran dengan Hawa. Allah langsung memberikan Hawa di hadapan Adam, Kejadian 2 ayat 23. Demi konsistensi, orang itu sebaiknya juga melarang laki-laki manapun untuk menikahi perempuan yang bukan diciptakan secara langsung dari tulang rusuk dan daging laki-laki itu. Di Kejadian 2 ayat 23. Pemikiran ini tentu saja masih bisa diteruskan tanpa batas. Misalnya, pernikahan harus diawali dengan pertemuan sesudah laki-laki tertidur pulas, Kejadian 2 ayat 21-22, atau pertemuan itu harus terjadi di Taman Eden, atau minimal di sebuah taman. Intinya, apa yang tidak terlalu jelas, janganlah dipaksakan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, marilah kita lihat persoalan tersebut dari sisi yang agak berbeda. Seandainya kisah penciptaan memang mengharuskan seorang suami berusia lebih tua daripada istrinya, berapa jarak usia yang harus ditentukan berdasarkan kisah penciptaan? Jikalau seorang memahami istilah hari di Kejadian 1 dan 2 sebagai 24 jam, maka seorang laki-laki hanya boleh lebih tua beberapa hari saja dari istrinya. Dan jika perbedaan usianya melebihi sehari, hal itu pun tidaklah Alkitabiah. Bukankah penafsiran semacam ini hanya akan menghasilkan kekacauan belaka? Jikalau seseorang meyakini istilah hari sebagai durasi tertentu, zaman atau periode, ia tetap tidak bisa menentukan panjang dari durasi itu.
Kata hari dalam arti periode tertentu dalam Alkitab bisa mencakup waktu setahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Mereka yang menuntut suami harus berusia lebih tua daripada istri, sebaiknya secara serius memastikan jarak usia Adam dan Hawa. Jikalau waktu penciptaan Adam dan Hawa dipandang sangat penting dan mengikat, bukankah seharusnya jarak usia keduanya juga sangat penting dan mengikat? Alkitab bukan hanya tidak mengharuskan suami lebih tua daripada istrinya. Alkitab bahkan memberikan petunjuk tersirat bahwa dalam kasus-kasus tertentu, suami boleh lebih muda daripada istrinya. Poin ini didasarkan pada peraturan Alkitab tentang pernikahan Levirat, Ulangan 25 ayat yang kelima. Menurut hukum Levirat, apabila seorang suami meninggal dunia tanpa memiliki keturunan, maka adiknya laki-laki diwajibkan menikahi istri kakaknya itu. Dan ada kemungkinan adik ipar ini lebih muda daripada janda itu. Dugaan ini tidak berlebihan. Ada satu kisah Alkitab yang mendukung. Kisah ini bahkan sudah terjadi sebelum hukum Levirat secara resmi diperintahkan melalui Musa, Kejadian 38. Yehuda memiliki tiga anak laki-laki yaitu Er, Onan, dan Shela. Dan tidak lama sesudah menikahi Tamar, Er meninggal dunia tanpa memiliki keturunan. Dan sesuai peraturan waktu itu, Onan menggantikan posisi kakaknya. Ternyata Onan hanya mau menikahi tubuh Tamar, tetapi tidak mau melanjutkan keturunan kakaknya, sehingga ia dibunuh oleh Tuhan. Dan sesudah peristiwa itu, Yehuda menunda memberikan Shela kepada Tamar dengan alasan bahwa Shela masih terlalu muda, di ayat yang ke-11. Yehuda hanya menunda, bukan melarang atau memandang pernikahan Levirat sebagai praktik yang salah. Dia hanya khawatir Shela akan mengalami nasib yang sama dengan Er dan Onan. Dan sesudah Shela dewasa, Yehuda tidak kunjung menepati janjinya kepada Tamar. Tamar lantas menyamar sebagai pelacur dan memperdaya Yehuda demi mendapatkan keturunan bagi Er, suaminya yang pertama. Menariknya, pada waktu penyamaran itu terbongkar, Yehuda justru menyadari bahwa dirinya yang bersalah karena tidak memberikan Shela kepada Tamar di ayat yang ke-26. Tuhan Yesus juga pernah diperhadapkan pada persoalan pernikahan Levirat. Orang-orang Saduki yang tidak mempercayai kebangkitan orang mati mencoba menjebak dia melalui pertanyaan hipotetikal atau pengandaian tentang 7 saudara yang mati secara bergantian dalam sebuah pernikahan Levirat. Kita bisa membaca di Matius 22 ayat 23 sampai 33. Jika pengandaian ini sungguh-sungguh terjadi, kemungkinan besar salah satu atau beberapa adik laki-laki itu berusia lebih muda daripada istri kakaknya. Anggap saja perbedaan usia suami dan istri adalah 10 tahun. Bandingkan Kejadian 17 ayat 7 dan perbedaan usia setiap saudara laki-laki adalah 2 tahun. Maka anak laki-laki ke-6 dan ke-7 berusia lebih muda daripada janda tersebut. Tuhan Yesus ternyata tidak mempersoalkan pernikahan Levirat maupun perbedaan usia seperti itu. Dia justru menegur kesalahan orang-orang Saduki yang tidak memahami kitab suci maupun kuasa Allah. Ayat 29. Pendengar yang dikasih Tuhan, semua penjelasan tersebut bukan dimaksudkan sebagai dukungan bahwa menikahi perempuan yang lebih tua adalah alkitabiah. Sama sekali tidak. Yang tertulis tersebut adalah kasus-kasus khusus. Tidak ada alasan untuk menerapkan itu pada semua keadaan. Pemaparan tersebut hanya bermanfaat untuk membawa sebuah pesan. Jangan terlalu dogmatis untuk hal-hal yang tidak terlalu jelas diajarkan dalam Alkitab. Jangan melampaui apa yang tertulis. Apabila Alkitab tidak menyediakan petunjuk eksplisit tentang suatu perkara, kita seyogyanya menggunakan akal budi Kristiani untuk mempertimbangkan semua faktor yang terkait.
melalui pembaharuan akal budi yang terus-menerus dan dikerjakan oleh Roh Kudus, kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat yang kedua. Kiranya Tuhan memberkati.

0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus, Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya percaya kalau saudara pernah ada di dalam pelayanan, maka saudara sudah tahu apa artinya penolakan, apa artinya kegagalan. Kalau ada di antara saudara yang berkata begini, selama ini aku tidak pernah merasa dikecewakan, selama ini aku tidak pernah ditolak, selama ini aku tidak pernah gagal, maka saya menduga, maka saudara itu mungkin termasuk dalam dua kategori. Pertama, mungkin saudara berada di dalam satu gereja yang begitu sempurna. Di gereja itu hanya ada orang-orang yang benar-benar sempurna dalam kesuciannya, dan hanya ada malaikat dan Tuhan di sana. Dan kita tahu tidak ada gereja sempurna seperti itu. Atau mungkin saudara tidak pernah berada di dalam pelayanan. Mungkin saudara memang tidak pernah berada di dalam pelayanan, sehingga saudara tidak pernah tahu apa artinya ditentang orang, apa artinya dikritik orang, apa artinya dikecewakan oleh orang lain. Penolakan dan kegagalan di dalam pelayanan adalah hal yang biasa. Tapi yang membuat situasi ini menjadi sulit bagi kita adalah karena kita ini kadangkala tetap menghadapi penolakan dan tetap menghadapi kegagalan, walaupun kita sudah memberikan yang terbaik dari apa yang kita bisa. Kita sudah berkata-kata dengan baik. Kita sudah mencoba menyampaikan firman dengan baik misalnya, atau kita sudah coba berbicara dengan orang lain dengan kata-kata yang baik. Kita selalu mikir kata apa yang terbaik untuk disampaikan. Tapi tetap saja orang tidak bisa menerima kita. Atau mungkin saudara berkata begini, aku sudah pakai kata-kata yang baik dan aku sudah bekerja dengan keras. Aku sudah menunjukkan kerja keras. Aku sudah melayani dengan sungguh-sungguh. Tapi kenyataannya tetap orang menolak. Coba slide berikutnya. Nah, orang tetap menolak kita. Padahal kita sudah berusaha untuk memakai kata-kata yang baik. Kita sudah mencoba untuk bekerja dengan keras. Dan mungkin saudara masih menambahkan begini. Saya ini sudah melayani dengan tulus loh. Pernah tidak sih saudara itu merasa sudah memberikan semua dengan tulus? Saudara melayani bukan untuk kepentingan sendiri. Saudara sudah benar-benar menguji hatimu di hadapan Tuhan, dan kau mendapati hatimu lurus di hadapan Tuhan. Engkau melayani dengan penuh cinta. Engkau benar-benar tulus mengasihi orang-orang yang engkau layani. Tapi tetap saja mereka menolak dan mengecewakan engkau. Atau mungkin saudara perlu nambah begini, aku ini sudah very nice kepada banyak orang. Aku sudah berusaha untuk mengalah kepada banyak orang. Aku sudah berusaha untuk menghindari konflik. Aku sudah berusaha untuk sebaik mungkin ada di dalam pelayanan. Dan ternyata terlepas dari semua yang baik ini, perkataan yang baik, kerja keras, hati yang tulus, sikap yang baik, tetap saja saudara menghadapi penolakan dan saudara tetap menghadapi kegagalan. Mungkin ini menjadi sebuah situasi yang tidak enak untuk kita. Tidak mudah untuk dihadapi. Dan bagaimana sikap kita? Saya menampilkan beberapa emo di sini, emoticons. Karena kita kan sekarang dunianya dunia emo, ya kan. Kalau menghibur orang tinggal pilih emo, ya kan. Kalau senang tinggal pencet emo. Sehingga kita ini kelihatannya ya, sekarang mulai kehilangan empati dan simpati sama banyak orang. Karena sekarang ini kita cuma mengungkapkan perasaan pakai emo, semuanya pakai emo, sehingga benar-benar kita enggak punya cara lain untuk mengungkapkan perasaan kita. Nah, kalau saudara itu menghadapi situasi seperti tadi, apa yang menjadi respon saudara? Mungkin saudara akan marah, Bisa jadi saudara marah luar biasa. Kamu tidak tahukah aku ini sudah melakukan hal yang benar dengan cara yang benar dan motivasi yang benar. Kenapa masih saja menghadapi penolakan dan pertentangan? Atau mungkin saudara sedih, nangis, saudara benar-benar kecewa, diliputi oleh perasaan kesedihan yang luar biasa. Atau mungkin saudara mulai patah semangat, saudara mulai putus asa, saudara mulai kehilangan hati saudara. Karena memang saudara tidak bisa menghadapi situasi yang sedemikian rumit ini. Kalau engkau berada dalam situasi seperti ini, mungkin di dalam relasimu, mungkin di dalam pelayananmu, mungkin di dalam pekerjaanmu, engkau menghadapi situasi semacam ini, maka engkau bersyukur karena engkau ada di tempat ini. Bukan kebetulan, karena saya nanti akan menjelaskan bahwa Paulus pun pernah berada dalam situasi seperti ini dan dia memberikan respons yang menjadi panduan untuk hidup saya dan panduan untuk hidup saudara. Mari kita membaca di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4. Tema khotbah saya hari ini adalah kebutaan rohani yang mengerikan, kebutaan yang tidak tersembuhkan, kebutaan rohani yang benar-benar menyedihkan. Mari kita membaca 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4. Kalau sudah menemukan, mari kita membaca bersama-sama 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4. Sudah menemukan, mari kita membaca yang keras. Beginilah bunyi firman Tuhan dari 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara, di dalam surat 2 Korintus, kalau saudara nanti pulang rumah dan membaca seluruh surat, maka saudara dengan mudah menemukan bahwa di dalam surat ini Paulus menghadapi paling tidak dua masalah dia hadapi. Nah, dia menghadapi masalah apa? Yang pertama adalah dia menghadapi banyak penderitaan, banyak ujian, banyak kesukaran di dalam pelayanannya dia. Kalau saudara misalnya membaca di dalam pasal 4 ayat 7 sampai 10, coba saya bacakan untuk saudara. Tadi ayat kita ayat 3 dan 4, saya bacakan dari ayat 7 sampai 10. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, bukan bejana emas, bukan dari permata. Bejana tanah liat, lemah, mudah pecah, tidak berharga. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun

Tuhan, badan capek luar biasa, rasa-rasanya itu benar-benar mau give up gitu. Saya biasanya langsung buka 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Belum selesai saya baca, saya sudah malu. Karena yang dialami oleh Paulus jauh lebih rumit, jauh lebih berat dari yang saya alami. Paulus menghadapi banyak tantangan, banyak penolakan di dalam pelayanan dia. Tapi bukan cuma itu. Ternyata ada persoalan lain, yaitu dia menghadapi para rasul yang palsu. Para rasul yang palsu ini berusaha untuk memikat hati jemaat. Kalau saudara membaca beberapa ayat di dalam surat ini, saudara akan menemukan misalnya pasal 2 ayat 17. Pasal 2 ayat 17 Paulus berkata begini, kami ini tidak sama dengan yang lain. Orang-orang yang lain itu punya maksud yang buruk, maksud yang terselubung, tidak tulus. Makanya mereka berusaha untuk mengganti firman Allah dengan berita-berita yang menyenangkan manusia. Makanya para rasul palsu ini berusaha untuk memikat hati orang supaya orang percaya kepada mereka dan mereka diterima secara luas. Paulus mengatakan, jangan heran dengan para rasul ini. Di pasal yang ke-11 Paulus mengatakan, rasul-rasul ini menyamar sebagai rasul-rasul yang palsu. Dan Paulus bilang, jangan heran, karena iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Berarti dari sisi penampakan, dari sisi penampilan, rasul-rasul palsu ini memang benar-benar meyakinkan. Nah, coba saudara sekarang pikir ya, begini nih. Saudara pikir begini. Saudara melihat dua situasi. Pertama, Paulus pelayanan sering ditentang, sering dianiaya dan seterusnya. Yang satu adalah saudara melihat kelompok rasul lain, rasul palsu, yang pelayanannya diterima banyak orang. Mereka berusaha untuk pandai bermulut manis, pandai untuk memikat hati orang, pandai untuk memilih berita mana yang laku. Orang ini kelihatannya suka berita ini, ya sudah dikasih berita itu. Akhirnya saudara mendapati begini, Paulus yang ikut tidak terlalu banyak, rasul-rasul palsu yang ikut banyak. Kalau saudara melihat dua keadaan seperti ini, dan saudara disuruh untuk menilai, hamba Tuhan mana yang lebih berhasil? Kira-kira saudara pilih yang lebih berhasil yang mana? Kalau bingung saya kasih lagi nih skenario lebih sederhana. Ada pendeta X melayani di kota kecil, di sebuah gereja kecil. Bandingkan dengan pendeta Y melayani di kota besar dengan jemaat yang besar. Mana yang lebih berhasil? Jujur, selama ini kalau saudara melihat hamba Tuhan berhasil atau tidak berhasil itu dari mana? Tadi jumlah jemaat ya, benar tadi jumlah jemaat. Kalau mau to be honest, memang begitu. Saya ingat dulu pada waktu saya bincang-bincang dengan salah seorang teman saya. Teman saya juga berkata begini kan, kita ini ya, benar salah itu lihat dari buahnya. Saya setuju, saya oke, benar salah dilihat dari buahnya. Lalu dia aplikasikan begini, saya ini tidak setuju, waktu itu saya masih muda sekali. Saya tidak setuju dengan seorang pengkhotbah internasional yang menurut saya khotbahnya tidak sesuai Alkitab. Teman saya penggemar berat dari pengkhotbah itu. Lalu dia bertanya kepada saya begini, kamu tuh jemaatmu berapa sih? Kamu tuh punya jemaat berapa? Lalu saya enggak punya jemaat, wong saya masih muda, masih mahasiswa teologi. Saya bilang, saya enggak punya jemaat. Lalu dia bilang gini, kalau enggak punya jemaat jangan ngomong deh. Karena orang ini pengikutnya sudah puluhan ribu. Jadi itu menjadi bukti bahwa ajarannya pasti benar. Kalau tidak benar, untuk apa puluhan ribu orang ini ikut dia? Lalu dengan santai saya berkata begini, kenapa kamu gak ikut agama lain? Kenapa kamu gak ikut ajaran-ajaran sesat di dalam kekristenan? Karena menurutku jumlah pengikut mereka jauh lebih banyak daripada pendeta itu. Kalau memang jumlah pengikut yang banyak menentukan dia benar atau tidak, maka seharusnya kamu jangan ikut pendetamu. Puluhan ribu itu terlalu sedikit. Kamu mengapa gak ikut Saksi Yehova, Mormon? Kenapa kamu gak ikut ajaran sesat yang lain yang jumlahnya itu bisa puluhan juta? Kenapa kamu gak menganut aja agama lain yang penganutnya juga jumlahnya jutaan orang? Menurut saya kita harus berhati-hati di sini. Jumlah yang banyak tidak menentukan apakah seseorang benar atau tidak benar. Sama posisi Paulus serba tidak menyenangkan. Dia dianggap sebagai seorang hamba Tuhan yang dalam tanda kutip gagal. Sedangkan para rasul palsu ini terlihat sebagai hamba Tuhan yang berhasil, yang luar biasa. Nah, bagaimana Paulus menyikapi hal ini? Bagaimana Paulus menyikapi situasi ini? Nah, dia selalu mengingat kemurahan Tuhan.
Di pasal 4 ayat yang pertama itu menjadi dasar dari pelayanan Paulus. Pasal 4 ayat yang pertama Paulus mengatakan, oleh kemurahan Allah

0: kami telah menerima pelayanan ini. Jadi Paulus sadar pelayanan dia itu didasarkan pada kemurahan Allah. Dia dulu orang yang tidak percaya, akhirnya dipertobatkan oleh Tuhan. Dia dulu menganiaya jemaat, mengejar orang-orang Kristen, sekarang dia dikejar oleh Kristus dan ditaklukkan oleh Kristus. Jadi dia sudah tahu pertobatannya itu kemurahan Tuhan. Dia bisa dipakai oleh Tuhan, itu juga kemurahan Tuhan. Nah, karena tahu bahwa pelayanannya adalah kemurahan Tuhan, maka Paulus tidak mau kehilangan semangat. Dia mengatakan, oleh kemurahan Allah kami menerima pelayanan ini, di ayat 1, lalu dia mengatakan, karena itu kami tidak tawar hati. Saya tidak tahu mengapa bahasa Indonesia menerjemahkannya tawar hati. Kalau dalam bahasa Inggris, kehilangan hati. Kalau bahasa Indonesia itu tawar hati. Ada yang tahu mengapa diterjemahkannya tawar hati? Lawan katanya tawar apa? Jangan bilang tidak tawar. Maksudnya apa? Kalau orang ini sedang tawar hati, berarti lawannya manis hati itu? Saya tidak tahu alasannya apa, tapi bahasa Indonesia menerjemahkannya tawar itu untuk menunjukkan sesuatu yang tidak enak begitu. Mungkin ada hatinya tapi dimakan yang enggak enak, enggak dimakan juga enggak enak. Tapi enggak semua orang loh tidak suka tawar. Ada banyak yang suka tawar, benar ya? Saudara suka ikan tawar enggak? Ya kan, itu juga istilah yang membingungkan. Ikan tawar berarti lawannya ikan asin, enggak merasa. Yang benar aja, ikan tawar lawannya ikan asin, bukan ikan tawar lawannya ikan laut. Baru tahu dah. Oh. Jadi ikan tawar lawannya ikan asin. Ikan tawar biasanya lawannya ikan laut kan begitu kan ya. Nah, saya tidak tahu kenapa ikan itu disebut tawar karena airnya air yang tawar. Nah, kalau enggak percaya ya silakan dicoba toh, ya kan, kalau di kolam, di apa gitu kan, dicoba airnya tawar atau tidak. Nah, kalau bahasa Inggris lebih kuat, bukan tidak tawar hati, tapi tidak kehilangan hati. Tidak kehilangan hati karena dia ingat ini kemurahan Allah, dan saya itu bersyukur ketika saya merenungkan ini. Biasanya kan kita pikir gini, saya ini menerima pelayanan ya karena kemurahan Allah. Jadi karena ini kemurahan Allah, semua akan berjalan dengan lancar. Karena ini kemurahan Allah, maka akan terjadi hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa. Roh Kudus akan bekerja dengan cara yang ugal-ugalan di dalam pelayanan saya. Kan gitu? Karena kemurahan Allah, kemurahan Allah. Ternyata itu tidak terjadi pada Paulus loh, Saudara. Walaupun dia mengatakan ini kemurahan Allah, tapi tetap aja ada banyak masalah. Kemurahan Allah tidak mengambil masalahmu. Kemurahan Allah tidak mengambil masalah dalam pelayanan kita. Tetapi kemurahan Allah membuat kita tidak kehilangan hati di tengah semua persoalan. Dan Paulus juga menambahkan di pasal 4 ayat yang kedua, dia seolah-olah mau mengatakan begini, karena aku menerima dengan kemurahan Allah, maka aku ini melayani dengan penuh integritas. Paulus mengatakan, aku membuka diriku dilihat banyak orang, dipertimbangkan banyak orang, dievaluasi banyak orang. Paulus hatinya tulus, dia tidak punya hal-hal yang dia sembunyikan. Dan dia berkata, kami membuka diri dilihat semua orang. Orang yang sadar pelayanannya berasal dari Allah, dia akan melakukan pelayanan dengan cara Allah. Orang yang sadar bahwa pelayanannya berasal dari Allah, dia akan melayani dengan cara Allah. Dan saya berkali-kali sudah mengatakan kepada saudara, kalau saudara mengerjakan pekerjaan Allah dengan cara Allah, maka akan ada pertolongan Allah. Kalau saudara mengerjakan pekerjaan Allah dengan cara Allah, maka saya yakin akan ada pertolongan Allah. Dan Paulus di sini mengatakan kemurahan Allah aku bisa melayani, aku tidak kehilangan hati, dan aku menjaga hidupku. Tapi tetap ada satu yang kurang yang Paulus harus jelaskan. Kalau memang engkau mengerjakan pekerjaan Allah dengan cara yang benar, jadi engkau memberitakan kebenaran dengan cara yang benar, dengan motivasi yang benar, mengapa tetap ada penolakan? Sudah dicek semua oleh Paulus. Saya semangat kok. Saya sadar kok. Ini pelayanan kemurahan Allah. Saya melayani dengan penuh integritas kok. Pertanyaannya, mengapa tetap ada penolakan? Mengapa tetap gagal? Coba ya saudara pikir begini. Saudara melihat ada satu orang yang hidupnya benar. Melayani dengan cara yang benar. memberitakan kebenaran yang murni. Menurut saudara pasti berhasil gak? Kalau selama ini loh, kalau saudara punya pikiran, selama ini kira-kira pasti berhasil gak? Pasti berhasil ya. Jadi kalau saudara disakiti orang nih misalnya, lalu saudara tuh berdoa gitu, saudara lihat hatimu, Tuhan lihat hatiku, apakah aku membenci dia? Aku mau mengasihi dia. Wah, saudara cek hatinya. Saudara sampai nyanyi lagu, ujilah aku Tuhan sampai 100 kali. Dan benar-benar saudara tulus mengasihi orang ini. Lalu saudara berusaha untuk baca-baca buku. Wah, bagaimana meretas kembali relasi yang retak. Wah, gitu kan. Bagaimana membalut hati yang terluka gitu. Saudara sudah baca banyak buku dan saudara sudah latihan nih, sudah latihan. Nanti pertama kali bilangnya begini. Nanti tidak boleh marah, tidak boleh begini. Dan saudara sudah siapin doa sungguh-sungguh. Sungguh semuanya. Setelah saudara doa sungguh-sungguh, saudara lakukan, pasti berhasil nggak? Tidak. Kalau saudara mengatakan pasti berhasil, berarti keberhasilan itu bukan anugerah. Keberhasilan itu hasil dari sebuah metode. Kalau saudara pernah berada dalam pelayanan, saudara pasti mengerti maksud saya. Terlepas dari kita sudah sungguh-sungguh menjaga hati, melakukan dengan cara Tuhan, dan kita hidup dengan benar, seringkali hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Selalu akan ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Yesus saja punya murid 12, yang menyerahkan dia satu. Makanya ada orang yang tanya, kenapa Yesus muridnya cuma 12? Yang 12 saja satu menyerahkan dia kok. Nah, kalau dia 24 mesti ada 2 orang lagi gitu kan. Tambah banyak lagi kan gitu. Ini Yesus loh saudara. Motivasinya benar, caranya benar, hidupnya benar. Tetap aja ada yang menolak dia. Dia sudah menolong begitu banyak orang, tetap aja ada yang menolak dia. Makanya saya kasih tahu saudara ya. Kalau saudara mau menyenangkan semua orang, saudara lebih baik pendam impian dan harapan itu. Saudara tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang tanpa saudara mengorbankan kesenangan Allah. Tidak mungkin. Saya ulang sekali lagi. Saudara tidak mungkin menyenangkan semua orang tanpa saudara mengorbankan kesenangan Allah. Sebab kalau saudara mau menyenangkan semua orang, ini enggak semua orang ini adalah orang yang baik loh saudara. Di dalam gereja itu ada banyak orang yang tidak sempurna. Bahkan di dalam gereja itu banyak, enggak semuanya domba loh saudara. Ada yang kambing. Saudara masih ingat enggak? Saya pernah tahu memberitahu saudara, saya dengan beberapa teman itu saling curhat, beberapa sampai curcol begitu kan, tentang pelayanan gitu kan. Saya ditanya, kamu menikmati enggak penggembalaan? Saya bilang, aku ini sebetulnya ya, bukan pendeta yang baik. Saya ngaku terus terang, I'm not a good pastor, tetapi Tuhan itu punya kemurahan. Saya itu diberi jemaat yang baik. Jadi jemaat saya itu mayoritas domba, saya bilang begitu. Yang suka nanduk-nanduk nyaris enggak ada lah. Paling 1-2 tanduknya masih kecil-kecil, tapi oke lah, masih oke gitu kan. Gitu. Terus teman saya bilang gini, wih kamu tuh hoki loh, kemurahan Tuhan kamu itu. Tempatku loh, 50% domba, 50% kambing. Waduh, sepelayan enggak tahan aku, 50% ini yang kambing ini loh, susahnya setengah mati gitu kan. Terus ada satu orang dengarkan, terus ngomong gini, gitu aja kamu patah semangat, punya aku, ayo, 50% kambing. 50% serigala katanya. Terus saya noleh ke dia, pantas kalau kamu putus asa ya, pantas kalau putus asa. Di dalam gereja gak semuanya domba, benar ya? Gak semua domba. Ada orang itu yang benar-benar cerewet gitu. Ada orang-orang itu yang benar-benar cuaci, benar-benar cuaci gitu. Ngerti gak sih? Di banyak gereja ada, di sini gak ada. Gak ada yang ngaku maksudnya gitu kan ya. Gak ada yang ngaku. Selalu ada hal-hal yang kecil dipersoalkan. Ada hal-hal yang kecil dipersoalkan gitu kan. Ada banyak cerita di luaran sana saudara. Hal-hal yang kecil-kecil itu loh bisa dipersoalkan. Tapi saya bersyukur di sini itu tidak banyak orang yang mempersoalkan hal-hal yang kecil semacam itu. Karena bagi kita semua besar. Tidak ada yang kecil. Yang kita persoalkan adalah yang besar-besar saja. Nah saudara, kita seringkali harus menyadari kita tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Nah Paulus ini sudah memberitakan kebenaran dengan cara yang benar dan hidupnya dia benar. Mengapa masih gagal? Jawabannya ada di ayat yang akan kita bahas sekarang. Yaitu bukan terletak pada Paulus, tapi terletak pada mereka yang dilayani oleh Paulus. Paulus mengatakan begini, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka itu tertutup bagi mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak bisa melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Jadi persoalannya bukan terletak pada Paulus, tapi pada situasi rohani yang sangat mengerikan dari orang-orang yang menolak itu. Saudara yang masih sempat menonton TV hitam putih, berarti usiamu 40 ke atas. Ya, mosok yang di bawah 35 masih sempat menonton TV? Hitam putih masih sempat gak sih? Enggak ya, biasanya yang masih sempat menonton TV hitam putih itu umur 35 lah ya, paling enggak 35 ke atas. Pernah gak waktu kita menonton TV hitam putih, tiba-tiba gini, layarnya mati. Lalu ada tulisan, deng, tulisannya keluar. Tulisannya apa? Masih ingat gak? Loh, kalau enggak ingat berarti dua kemungkinan. Saudara muda atau enggak pernah punya TV? Yang tua dan pernah punya TV, kan pasti tahu ya, kalau pas layarnya mati ada tulisannya apa? Iya, maaf, kesalahan tidak terletak pada pesawat televisi Anda. Maaf, kesalahan tidak terletak pada pesawat televisi Anda. Itu letaknya salah, itu di satelit. Bahkan anak muda aja bingung, loh. Televisi itu namanya pesawat lah. Pesawat televisi Anda. Benar, saudara, tanya orang tuamu. Tulisannya memang gitu, pesawat televisi Anda. Nah, beberapa bulan yang lalu itu istri saya dengan anak saya yang paling kecil itu misunderstanding tentang telepon. Jadi saya tidak ingat persis situasinya apa, tapi istri saya itu begini, telepon gitu kan. Istri saya itu lagi sibuk, dia bilang, telpon, gitu. Nah, konteksnya sebetulnya saya tahu sih. Maksudnya istri saya itu minta tolong anak saya untuk ngambilkan telponnya. Telpon, gitu. Terus anak saya itu bingung. Telpon apa nih, gitu kan. Istri saya bilang, telpon, pesawat telpon. Pesawat apa, mah? Lalu setelah selesai gitu kan, terus saya beritahu, ini loh pesawat telepon. Telepon ya telepon, pesawat ya pesawat gitu kan. Tapi itu beda usia. Dulu namanya pesawat telepon, pesawat televisi, benar ya. Nah, kalau televisi saudara rusak, ada tulisannya maaf kesalahan, bukan rusakan, bukan terjadi pada pesawat televisi Anda, berarti televisinya enggak perlu dibawa ke tukang servis, karena memang persoalannya bukan televisi, itu pada satelitnya. Nah, Paulus mengatakan, aku memberitakan kebenaran dengan cara yang benar, dengan hidup yang benar. Kalau tetap gagal, persoalannya pada orang lain. Dan kita akan melihat seberapa parahkah keadaan orang lain itu. Seberapa parahkah orang-orang yang selalu menolak Injil yang diberitakan oleh Paulus. Ternyata sangat parah sekali. Ada tiga tanda yang menunjukkan betapa parah keadaan rohani mereka. Tiga tanda ini sebetulnya berkaitan satu dengan yang lain. Cuma ada satu tanda. Tapi saya sengaja menjadikannya tiga supaya kita menjadi lebih paham. Nah, saudara, keadaan mereka yang pertama adalah mereka sedang menuju kebinasaan. Mari kita membaca ulang dalam bahasa Indonesia karena saya ingin menjelaskan perbedaannya. Di dalam bahasa Indonesia ayat yang ketiga disebutkan begini, diterjemahkannya begini. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka, bahasa Indonesia perhatikan, yang akan binasa. Akan binasa, berarti kan nanti. Mungkin belum tentu. Tapi kalau saudara melihat bahasa Inggris menerjemahkannya dalam bentuk present tense. Those who are perishing. Mereka yang sedang binasa. Dan saya mencoba cek di dalam bahasa asli Alkitab, ternyata dalam bahasa asli Alkitab, dalam teks Yunani, memang dipakai bentuk present tense. Jadi Paulus itu bukan sedang mengatakan mereka ini akan binasa. Bukan itu yang ditekankan oleh Paulus. Paulus memang mengatakan mereka ini sedang binasa. Belum binasa memang. Tapi Paulus memakai kata yang kekinian sekarang ini. Bentuknya present tense. Nah, biasanya ini sedikit tata bahasa Yunani ya, sedikit tata bahasa Yunani. Kalau saudara sudah paham, langsung lupakan aja, enggak apa-apa. Nah, di dalam tata bahasa Yunani, kalau peristiwanya itu belum terjadi, tapi penulis itu memakai bentuk present tense, biasanya, dan di dalam kasus ini saya setuju itu berlaku, biasanya dia itu mau menekankan entah pertama atau kedua, ada dua kemungkinan. Yang pertama, entah dia menekankan kesegeraan dari apa yang terjadi. Jadi belum terjadi, tapi kalau dia pakai present tense, mungkin dia menekankan kesegeraannya. Atau yang kedua, yang saya lebih setuju dalam konteks ini lebih pas, yang ditekankannya adalah kepastian. Jadi peristiwanya belum terjadi, dipakai bentuk present tense sekarang ini, maksudnya adalah supaya menekankan kepastian dari apa yang akan terjadi. Dan konteksnya memang pas. Orang-orang yang sedang binasa ini adalah orang-orang yang dibutakan matanya oleh iblis. Dibutakan matanya oleh ilah zaman ini, sehingga mereka pasti akan binasa. Mereka pasti akan binasa. Jadi itu tanda yang pertama, orang yang berada dalam spiritualitas yang mengerikan, mereka sebetulnya sedang menuju kebinasaan. Tapi saya ingin saudara tidak salah paham tentang hal ini ya. Saya ingin saudara tidak salah paham. Slide-nya tolong mundur lagi, belum masuk bagian ini. Nah, saya ingin saudara tidak salah paham. Jangan kita menghakimi keselamatan orang karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi sampai akhir hidup orang itu. Jadi kalau saudara memberitakan Injil kepada seseorang, ditolak terus, saudara jangan menghakimi, ah orang ini sudah pastilah menuju kebinasaan. Ini udah pasti binasa, percuma bojai kalau kita memberitakan Injil kepada orang ini, percuma-percuma, pasti akhirnya juga akan binasa. Bahkan ini nasihat saya untuk kita, jangan kita menghakimi seseorang walaupun ya, sampai dia meninggal dunia, tampaknya dia tidak menerima Injil, jangan menghakimi. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu apa yang Roh Kudus bisa kerjakan di momen-momen terakhir sebelum dia meninggal dunia. Dia kan sudah mendengar Injil tuh, dia sudah mendengar firman Allah tuh. Dalam keadaannya yang terakhir mungkin koma atau mungkin apa, siapa tahu ketika dia berjuang melawan maut, semua yang dia sudah dengar itu kemudian keluar di kepalanya dia, dan akhirnya di tengah keputusasaan dia, di tengah ketakutan dia, di tengah ketidakberdayaan dia, siapa tahu dia berserah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini sering terjadi begitu. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu saya ditelepon orang, Pak tolong doakan Pak, papa saya Pak kondisinya kritis, tolong Pak ya aku PI dia, beritakan Injil kepada papa saya. Jadi saya cepat-cepat ke rumah sakit, ketemu papanya. Papa ini dalam keadaan sudah gak berdaya begitu, tapi masih bisa dengar orang ngomong dan masih bisa respon pakai tangan gitu. Suaranya gak lirih, nyaris gak terdengar gitu. Lalu saya datang. Waktu saya datang, orang ini sudah tidur. Lalu saya beritahu orang ini, anaknya, sudah biarin papa tidur aja, saya doakan. Jangan pak. Saya mau bangunkan papa. Loh gak usah, nanti papa malah marah nanti. Maksudnya enak-enak tidur dibangunkan, suruh dengarkan Injil gitu kan. Saya bilang nanti kapan-kapan aja saya datang, biarin papa tidur. Jangan pak, siapa tahu papa gak ada kesempatan lagi. Siapa tahu papa ini gak bisa bangun. Terus kalau gak bisa bangun terus papa mati, saya nyesel pak, katanya dia gitu. Belum tentu nanti bapak datang waktu kemudian, papa saya masih ada. Enggak, Pak Yakub beritakan Injil sekarang. Terus saya bilang, terserah kamulah bagaimana enaknya. Lalu papanya dibangunkan. Pak, bangun, bangun gini kan toh. Papanya gitu kan, kayak enggak bangun gitu kan. Terus saya sudah lihat dia sadar, saya bilang, "Su, bisa dengarkan saya ya, Su, ya ngomong ya." Susu enggak perlu jawab ya, enggak perlu jawab. Cuma dengarkan saya bicara aja. Saya minta respons. Jadi saya akan ngomong cepat sekali. Jadi saya cuma butuh waktu 2-3 menit untuk beritakan Injil kepada orang ini. Jadi cepat saya beritakan Injil. Selesai. Saya tanya gini, saya pegang tangannya. Su, kalau percaya, mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tolong genggam tangan saya yang erat ya. Terus saya tanya, mau terima Yesus enggak sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dia genggam tangan saya dengan erat sambil dia berteriak, iya. Tidak jadi mati orangnya. Tidak jadi mati, sehat, orangnya sehat. Itu menjaga reputasi saya. Itu satu-satunya orang yang sakit fatal dan saya doakan tidak berangkat. Ya satu-satunya orang ini, saudara. Biasanya saya sudah doakan belasan orang semua berangkat, semua berangkat, semua berangkat. Saya bersyukur itu pengalaman yang menghibur saya, saudara. Baru sekali itu saya doakan orang tidak berangkat. Saya juga surprise kok, saudara. Kok nggak berangkat dia gitu? Ternyata sehat. Saya tanya bagaimana bapak? Iya sudah keluar dari rumah sakit. Wah luar biasa. Biasanya kalau saya itu sudah doakan orang, saya tanya bagaimana keluarga. Puji Tuhan pak sudah keluar dari rumah sakit. Oh iya di mana sekarang? Sekarang Adi Jasa pak di rumah persemayaman Adi Jasa. Nah kali ini enggak, saudara, kali ini luar biasa Tuhan itu bisa tolong begitu. Makanya pengalaman itu meyakinkan saya, pengalaman itu meyakinkan saya bahwa Tuhan itu masih bisa bekerja bahkan di detik-detik terakhir hidup seseorang. Amin. Jangan pernah menghakimi keselamatan orang lain. Saudara tidak pernah tahu apakah orang itu binasa atau tidak. Terus beritakan Injil. Itu yang pertama. Keadaan yang kedua, tanda yang kedua yang menunjukkan betapa parahnya orang-orang yang terus-menerus menolak Injil, keadaan rohani mereka digambarkan begini. Iblis itu telah membutakan pikiran mereka. Saya bacakan dari bahasa Indonesia karena ada sedikit perbedaan terjemahan yang saya ingin saudara ketahui. Ayat yang keempat, 2 Korintus 4 ayat yang keempat A, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Bahasa Indonesia menerjemahkannya bentuknya begitu. Orang-orang yang tidak percaya, terus ada kalimat kata kerja pasif, yang telah dibutakan, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Kalau saudara melihat dalam bahasa Inggris, saudara akan mendapati terjemahan yang sedikit berbeda. Dalam bahasa Inggris, subjeknya itu sudah jelas ilah zaman ini. Jadi kalau saya boleh terjemahkan sesuai dengan bahasa Yunani, sama dengan bahasa Inggris juga, terjemahannya begini. Sebab ilah zaman ini telah membutakan pikiran orang-orang yang tidak percaya. Jadi orang-orang yang terus-menerus menolak Injil, orang-orang yang sedang menuju kebinasaan adalah mereka yang ilah zaman ini telah membutakan pikiran orang-orang yang tidak percaya. Jadi saya ingin mempertahankan terjemahan ini karena menurut saya Paulus itu memang sungguh-sungguh ingin menekankan, next slide. Paulus itu ingin menekankan bahwa memang yang aktif ini iblis itu sedang aktif. Ilah zaman ini itu pasti iblis. Kalau saudara membaca di dalam Efesus 2 ayat 2, saudara pasti akan menemukan di sana. Orang-orang yang berdosa, yang menaati roh-roh yang menguasai angkasa. Roh-roh yang sedang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jelas yang dimaksud ilah zaman ini adalah iblis. Dan dikatakan oleh Paulus, iblis ini telah membutakan pikiran mereka. Bentuknya itu aktif. Iblis telah membutakan, bukan mereka telah dibutakan. Kalau bahasa Indonesia menerjemahkannya kan bentuknya pasif, mereka telah dibutakan. Bahasa Yunaninya bukan begitu. Iblis, ilah zaman ini telah membutakan mereka. Dan untuk menekankan keaktifan dari iblis ini, ternyata Paulus memakai satu tata bahasa khusus, saya sebutkan tensisnya, saudara nanti lupakan aja namanya. Nah, ini bahasa Inggris gak ada, bahasa Inggris tidak ada, yaitu yang disebut aorist tense. Aorist tense ini gunanya macam-macam di dalam bahasa Yunani tergantung konteksnya. Tapi di dalam konteks ini yang mau ditekankan adalah keseriusan atau kesungguhan dari satu tindakan. Jadi kalau saudara menemukan dalam teks Yunani, ada kata kerja bentuknya aorist, ada macam-macam fungsi. Salah satunya adalah menekankan kesungguhan dari tindakan itu. Tidak berkaitan dengan waktu, tapi berkaitan dengan kesungguhan dari tindakannya. Dan saya setuju mengambil makna itu di dalam bagian ini. Sehingga seolah-olah Paulus itu mengatakan begini, orang-orang ini berada dalam keadaan rohani yang sangat mengerikan. Mengapa? Karena ilah zaman ini sungguh-sungguh dan aktif membutakan pikiran mereka. Tidak ada keadaan yang lebih parah daripada keadaan ini. Tanpa iblis pun, seandainya kita tidak salahkan iblis, orang Kristen kan biasa menyalahkan iblis. Bahkan kalau kita tidak menyalahkan iblis pun, keadaan orang berdosa itu sudah cukup parah loh saudara. Orang berdosa yang dikuasai natur yang berdosa, tidak mungkin menginginkan Allah. Tidak mungkin kita menginginkan Allah. Karena dosa itu menjadi kesukaan kita, dan hal-hal yang kudus itu menjadi kebencian kita. Tanpa iblis campur tangan, kita tidak mungkin menginginkan Allah, tidak mungkin kita bisa mencari dan menemukan Allah. Nah sekarang ditambah dengan satu persoalan, yaitu iblis penguasa dunia ini loh saudara. Penguasa dunia, bukan cuma penguasa satu kelurahan, satu kecamatan begitu, satu RT/RW, bukan. Ini penguasa zaman ini, the ruler of the world, the god of this age. Menguasai orang yang sudah berdosa ini, masakan dia bisa menginginkan Allah? Saudara pikirkan beginilah, saudara itu anak kecil nih, saudara punya mainan, mainan yang sangat bagus sekali. Lalu saudara itu tangannya diikat, hanya boleh main aja, diikat hanya boleh main. Terus kakinya juga diikat, gak boleh pergi kemana-mana, cuma bisa pegang mainan sambil main, gak bisa kemana-mana gitu kan. Terus persoalannya adalah matamu juga ditutup. Nah sekarang nih ya, bayangkan saudara ditawari coklat, mau gak mainanmu diganti dengan coklat? Kira-kira mau atau tidak? Saya biasanya pakai ini pada waktu saya khotbah KKR anak. Jadi kalau saya KKR anak, saya menerangkan Injil, kadangkala saya pakai ilustrasi ini. Jadi anak-anak, itu salah satu anak atau saya biasanya begitu, saya mencoba untuk diikat sambil pegang mainan yang bagus gitu kan. Tangan saya diikat, kaki saya diikat, mata saya ditutup. Lalu ada coklat kecil yang saya sebut Yesus Kristus. Lalu saya tanya anak-anak biasanya, kalau kamu mau ditukar mainanmu sama coklat mau gak? Semua serempak bilang, gak mau, karena mainan lebih bagus, lebih menarik bagi mereka daripada coklat. Mereka tidak akan menginginkan coklat. Nah sekarang, seandainya mereka menginginkan coklat, bagaimana cara mereka mengambil coklatnya coba? Matanya dibutakan, tangannya diikat, kakinya diikat. Tidak mungkin mereka bisa menemukan dan mencari coklat itu. Keadaan manusia di luar Kristus seperti itu. Kita ini benar-benar telah dibutakan pikirannya. Iblis itu secara sungguh-sungguh dan iblis secara aktif membutakan pikiran manusia, sehingga manusia tidak mungkin bisa menginginkan Allah dan mencari menemukan Dia. Itu keadaan yang kedua yang mengerikan. Keadaan yang ketiga yang mengerikan, orang-orang ini menuju kebinasaan karena dibutakan pikirannya oleh ilah zaman ini. Nah karena dibutakan, yang ketiga, mereka bahkan tidak bisa melihat terang yang secemerlang apapun. Jadi terang yang sangat cemerlang pun mereka tidak bisa lihat. Coba baca lagi pasal 4 ayat 4, terutama bagian terakhir. Saya baca untuk saudara. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Baca sama-sama. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara garis bawahi beberapa kata yang penting. Mereka tidak melihat cahaya, garis bawahi kata cahaya, cahaya Injil tentang kemuliaan, garis bawahi kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Injil itu disebut cahaya. Injil bicara tentang kemuliaan Kristus. Kemuliaan juga berarti bicara tentang cahaya. Dan Kristus adalah gambaran Allah. Berarti bicara lagi tentang kemuliaan. Jadi ini semua terang, terang, terang. Tapi orang tetap tidak bisa melihat terang. Betapa gelapnya kegelapan mereka, saudara. Betapa gelapnya kegelapan kita dahulu sebelum Roh Kudus mengerjakan hati kita dan menarik kita kepada Allah. Kita ini berada dalam kegelapan yang begitu ekstrim sampai kita itu tidak bisa melihat hal-hal yang paling terang sekalipun. Kita tidak bisa melihat. Yang kita lihat itu cahaya Injil, tapi kita gak bisa lihat. Padahal ada cahayanya. Injil bicara tentang kemuliaan Kristus, padahal ada kemuliaannya. Tetap aja kita gak bisa lihat. Padahal Kristus itu gambaran Allah, berarti kan Dia memancarkan kemuliaan Allah. Tetap aja kita gak bisa melihat terang itu, karena kita benar-benar telah buta. Nah, kalau saudara mau benar-benar memahami tentang cahaya Injil, tentang kemuliaan Kristus, gambaran Allah, maka saudara harus membandingkannya dengan pasal 3 sebetulnya. Kalau saudara lihat pasal 3, secara cepat saya terangkan, nanti di rumah saudara bisa baca ulang. Di pasal yang ketiga, Paulus itu menerangkan begini, pelayanan pemberitaan Injil, pelayanan di dalam perjanjian baru, di dalam Kristus, lebih mulia daripada pelayanan yang lama oleh Musa. Padahal pelayanan yang lama oleh Musa itu sudah cukup mulia loh. Di pasal 3, Paulus bicara tentang Musa yang tiap kali ketemu Tuhan di kemah. Lalu tiap kali dia keluar dari kemah, yang terjadi dengan wajah Musa apa? Bercahaya, sehingga orang Israel semua berteriak, wah silau coy gitu kan. Melihat wajah Musa, mereka semua itu langsung, waduh kelihatan wajahnya bercahaya. Sampai Musa itu perlu kasih selubung, supaya bangsa Israel tidak takut. Bayangkan ya, pelayanan semacam itu tuh luar biasa atau enggak sih? Seandainya ya, saya ini mau khotbah gitu, waktu puji-pujian saya tidak ikut, saya berdoa sendirian di kamar. Begitu waktunya khotbah, saya maju ke depan. Dan saya masih pakai kerudung. Karena tiap kali saya buka kerudungnya, wah gitu. Ada suara yang berkata, maukah engkau menikah dengan saya? Nah, saya takut, makanya saya pakai kerudung terus. Bukan ya, bayangkan begini, bayangkan. Bayangkan saya itu pakai kerudung. Karena kalau saya buka, wah wajah saya itu penuh dengan kemuliaan gitu. Saudara pasti tidak tahan loh melihatnya. Jangankan penuh kemuliaan, penuh minyak aja saudara juga enggak tahan kalau untuk lihat. Saya ini dosen homiletika. Nah, saya ini dosen homiletika, yaitu mengajarkan cara berkhotbah kepada para mahasiswa teologi. Saya selalu memperhatikan masalah wajah. Jadi saya beritahu, kalau wajahmu tuh berminyak, harus pakai bedak. Biasanya kan laki bilang, wah nanti kan dipikir bences atau apa, enggak. Tetap harus pakai bedak. Kalau wajahnya berminyak, pakai bedak. Apalagi kalau saudara sudah berminyak, terus sorot lampu di gereja tertentu itu kan tidak bagus. Jadi benar-benar nyentrongnya itu, menyorotnya, itu sudah berminyak, lalu ada lampunya. Nah bayangkan, kalau saudara ini sudah berminyak, rambutnya jarang-jarang lagi kan gitu kan. Jadi kalau kena minyak begitu kan, kena cahaya, ada minyaknya gitu, rasanya kemuliaan Tuhan turun loh saudara. Rasanya kemuliaan Tuhan benar-benar turun. Musa ini wajahnya penuh kemuliaan Tuhan, bangsa Israel takut loh melihat. Tapi Paulus bilang gini, itu tidak sebanding, itu kalah mulia dengan pemberitaan di dalam perjanjian baru. Dan saya bisa paham kenapa kalah mulia, karena itu cuma Musa. Musa itu bukan gambar Allah yang sempurna. Musa itu gambar Allah seperti kita. Saya, saudara, kita semua gambar Allah. Tapi kita gambar Allah yang rusak oleh dosa. Sama seperti Musa. Ya Yesus ini gambar Allah yang sempurna. Kolose 1 ayat 15, Ibrani 1 ayat 2. Dia gambar Allah yang sempurna. Ya kalau Musa saja gambar Allah yang tidak sempurna, diberi kemuliaan Allah, orang Israel tidak tahan untuk melihat. Harusnya Yesus yang adalah gambar Allah yang sempurna, dia jauh lebih mulia daripada Musa. Musa bukan Allah, Yesus Allah. Musa cuma bertemu dengan Allah, tapi Yesus adalah Allah sendiri. Sehingga seharusnya pada waktu dia datang ke dalam dunia, seharusnya orang bisa melihat kemuliaan Kristus. Seharusnya tidak terbantahkan kemuliaan itu, mereka lihat dan mereka terima. Kenyataannya adalah lebih banyak yang menolak Yesus daripada yang menerima Yesus. Memang pada akhirnya Injil diberitakan banyak yang menerima Yesus. Tapi pada waktu Yesus melayani, dia sudah melayani puluhan ribu orang. Tapi pada waktu hari Pentakosta, saudara tahu, yang bersama dengan Yesus 120. Kita tidak mengatakan bahwa yang bertobat cuma 120, tapi yang bersama dengan dia 120. Bahkan pada waktu dia bangkit, tidak banyak yang percaya kepada dia. Mengapa ada banyak orang yang tidak bisa melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus? Ya karena mereka benar-benar buta. Kalau mereka tidak benar-benar buta, mereka masih bisa melihat. Wong itu cahaya loh saudara. Itu kan cahaya, mesti bisa lihat. Saya dulu waktu masih muda, saya pelayanan di satu kota. Saya itu punya langganan tukang pijat. Kalau saya tidak salah, namanya itu Pak Yuli atau apa gitu. Saya sudah lupa, sudah lama sekali waktu saya masih single, masih belum menikah. Nah dia ini buta, tunanetra. Pada waktu dia pijat saya suatu kali, dia cerita,
1: dia bilang gini, Mas Yakub, aku ikut lomba 17-an kemarin, menang loh, semua lomba aku bisa menang. Loh, lomba apa Pak? Gitu. Ini orang-orang yang buta, yang sudah tua apa semua gitu, yang gak bisa lihat lagi apa, semua ikut lomba. Jadi mecahin kendi cepet-cepetan, ngambil barang cepet-cepetan gitu kan. Aku menang terus loh, Mas Yakub. Loh, rahasianya apa kok bisa menang terus? Terus dia bilang gini, jangan ngomong sama siapa lo ya. Iya, aku ini gak buta total. Aku ini masih bisa lihat orang tapi gak tahu itu siapa. Dan dia sulit untuk membedakan ini laki atau perempuan kecuali orangnya ngomong, baru dia bisa tahu gitu loh. Jadi dia itu kalau lihat barang masih bisa tahu, cuma dia gak ngerti itu kira-kira barang apa. Setelah dekat baru dia bisa tahu itu barangnya apa. Jadi tiap kali lomba gitu, mecahin kendi gitu, menang dia. Yang lain ngeraba-ngeraba dia enggak, karena kan dia sudah lihat barangnya. Oh itu kurang lebih modelnya kayak gitu. Dia datangi gitu kan. Oh modelnya gini, dipukul. Terus dia lihat yang mirip lagi, datangi, dia pukul. Menang terus, ngambil barang apa, menang terus, menang terus. Terus saya bilang, pinter kan? Pinter, ini pinter bohongi orang. Berarti dia tidak benar-benar buta. Berarti masih ada petunjuk, masih ada celah yang dia bisa pakai. Dan saya, saudara mungkin pernah dengar, berapa kali saya cerita di sini, waktu saya mau jadi pengurus OSIS di SMA. Itu kan kalau saudara mau jadi pengurus OSIS di SMA kan sama sih, mesti ada salah satu ujiannya. Ujiannya apa sih? Berkemah di hutan. Lalu jerit malam toh ya. Jerit malam ya. Orang bilang jerit malam, yang lain bilang jerit malam. Bedanya apa? Kalau jerit lebih mengerikan, sampai enggak tahu tata bahasa yang benar. Harusnya jerit, jerit. Nah, saudara mungkin pernah ya, saya juga pernah gitu. Jadi saya ikut OSIS gitu kan, terus disuruh kemah di hutan. Wah, jam 1 malam, prit, prit, prit, harus semua kumpul kan. Wah, setelah kumpul semua, lalu guru saya yang pintar bicara, pintar ngomong, itu mulai bicara di depan. Sebentar lagi, kalian akan diutus pergi satu demi satu. Dengan jarak waktu yang cukup lama dan jarak yang cukup jauh. Kalian hanya diberi satu lilin dan dinyalakan. Kalau mati berarti tidak punya lilin lagi. Nanti kalian akan menemui banyak pos, banyak medan yang berbahaya. Lalu guru saya itu bilang gini, saya memberi kesempatan kalau saudara mau mundur dari pencalonan, ini formulir pengunduran dirinya. Kalau saudara mau tetap maju, ini ada kertas kosong, tulis surat kepada orang tua. Siapa tahu itu menjadi pesanmu yang terakhir. Itu suasananya itu kan dibangun begitu rupa. Bayangin enggak sih jam 1 malam loh, Zara. Jam 1 malam orang baru bangun begitu kan, terus diomongin begitu. Itu ada isak tangis itu cewek-cewek biasanya. Jadi lihat itu perempuan-perempuan sudah mulai takut gitu kan. Tapi tiba-tiba ada suara laki-laki. Saya enggak jadi kuat gitu kan. Saya enggak jadi kuat itu. Saya lihat di belakang gini, teman saya yang besar itu loh, tinggi besar. Laki nggak mau ikut, takut gitu. Jadi badannya itu oke sih, badannya preman, hatinya Hello Kitty, bener takut bener mau mundur gitu kan, sampai dibujuk, ayo kamu ikut aja. Tetap dia nggak mau ikut. Akhirnya dia dikerjain oleh gurunya, nanti tak temani. Mau dia. Jadi ada satu guru laki, guru olahraga, nemani dia jalan begitu sampai di tengah hutan. Gurunya bilang, itu ada apa tuh? Dia nolak, ditinggal lari kuanceng balik sama gurunya, dia nangis bolak-balik. Saya benar-benar lihat orang takut ya kayak begitu. Nah saya tidak takut, jadi tidak ada kamus takut ya. Maco, ya kan maco. Jadi saya coba ikutin acaranya. Dan saudara mungkin pernah tahu. Jadi saya itu masuk, ada pos 1. Pos 1 itu tulisannya misalnya gini, teriakkan, hei setan keluar, aku tidak takut. Teriakkan, jadi saya nyoba, hei setan keluar, aku tidak takut. Saudara ya, kalau teriak-teriak, saudara gak akan takut, sungguhan, coba aja. Saya sudah nyoba soalnya, jadi saya teriak-teriak gak takut. Lalu pos yang kedua, lilin saya sudah mati juga. Saya kan bingung, jalan cepat lilin mati, jalan pelan takut ya kan. Ya udah, akhirnya lilin mati sudahlah biarin jalan. Pos 2 itu saya masih ingat, pos 2 baunya itu kemenyan semua gitu kan. Harus melewati rimbunan dedaunan gitu, lewat di situ. Lalu ada petunjuknya begini, bisikkan dengan lirih, dengan pelan, hai setan keluar, aku tidak takut gitu kan. Sebetulnya saya ini orangnya rasional loh. Saya kan mikirnya gini, ini kalau kita enggak lakukan, mosok dia tahu sih. Mosok kakak-kakak pembina sama guru-guru mosok tahu sih kalau kita enggak lakukan.
0: Cuma kan saya orangnya itu jujur, punya integritas. Jadi saya tetap lakukan gitu loh. Saya tetap lakukan. Jadi saya tetap bilang, "Hai setan, keluar. Aku tidak takut." Tambah takut, Mas Saudara. Pelan-pelan tambah takut. Saya lihat gitu. Merinding, enggak enak, benar-benar enggak enak. Ada bau kemenyan lagi apa semua gitu kan. Lalu setelah dari pos itu saya jalan. Wih, puji Tuhan, Mas Saudara. Waktu saya jalan, saya itu salah jalan ternyata. Itu ternyata itu ada tandanya, saya enggak lihat. Jadi misalnya, itu tandanya itu harus lurus gitu loh. Saya tuh belok. Lalu ada suara dari semak, "Lurus, goblok." Loh, kok ada orang? Loh, kok ada orang? Lalu saya coba lagi. Nah, itu orang pinter lah, orang pinter, ya kan? Saya coba lagi. Jadi ada tulisannya gitu kan, ada tulisannya belok gitu kan, ada tandanya belok. Saya sengaja lurus. Langsung ada suara ternyata belok, belok, belok, belok gitu kan. Saya yakin di tiap tikungan ada yang jaga. Saya langsung tahu. Untung di tiap pos saya lakukan tuh. Sebab kalau tidak mesti ketahuan toh. Untung orang punya integritas ya kayak gitu. Jadi saya lakukan, ternyata diawasin loh Saudara. Jadi setelah peristiwa saya tahu di tiap perempatan itu ada kakak pembina, saya enggak takut lagi. Jadi saya waktu jalan sepi gitu, ada semak-semak itu digoyang-goyang. Wah, orang kan bingung ini siapa. Kalau saya enggak bingung, itu mesti kakak pembina. Saya datangi semaknya, saya pura-pura buka resleting mau kencing. Langsung keluar, ternyata kakak perempuan gitu. Kakak kelas perempuan di luar gitu kan. Gila-gila katanya. Terus saya jalan lagi kan. Saya jalan di atas gitu kan. Terus di lembah itu, di lembah-lembah gitu kan, di dekat pohon beringin atau pohon apa yang besar ada akar-akarnya bang banyak gitu loh. Itu ada orang perempuan, rambutnya panjang gitu kan, pakai baju putih. Terus membelakangi lagi. Terus dia bilang gini, "Tolong, tolong." Bayangin ya, jam setengah duaan gitu loh Saudara. Saudara jalan sendiri di hutan ada orang kayak gitu. Tapi kan saya sudah tahu, itu pasti kakak kelas. Saya ngambil batu, saya lempar. Dia teriak-teriak, "Kurang ajar, kurang ajar, kurang ajar." Ternyata perjalanan itu tidak seberapa menakutkan, enggak seberapa menakutkan. Karena walaupun saya tidak punya lilin, tapi tetap saya masih bisa melihat. Kalaupun saya salah jalan, ada kakak pembina yang memberitahu saya kemana harus pergi. Di semua tempat ada yang memberikan petunjuk. Tapi orang-orang yang dibicarakan Paulus di 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4, mereka benar-benar gelap, tidak bisa melihat apapun juga. Sekalipun Injilnya bercahaya, sekalipun itu tentang kemuliaan Kristus, sekalipun Kristus gambaran Allah, tetap mereka tidak bisa melihat. Nah, Saudara, apa yang menjadi aplikasi penerapan untuk kita? Yang pertama, saya ingin Saudara itu bersyukur karena Saudara melihat ada dua keadaan yang jauh berbeda. Keadaan kita dahulu, kita ini menuju kebinasaan. Kita ini dibutakan oleh iblis dan kita ini tidak dapat melihat. Tapi sekarang keadaan kita seperti yang dicatat di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6 Paulus mengatakan, Allah yang berkata, "Dari dalam gelap terbitlah terang." Allah itu juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita sehingga kita bisa melihat cahaya tentang pengenalan Allah, tentang gambar Allah yang sempurna. Saudara, kita ini bisa melihat gambar Allah karena Allah mengoperasi dulu kebutaan kita. Karena Roh Kudusnya mengerjakan hati kita. Orang yang buta tidak mungkin bisa mengoperasi sendiri kebutaannya. Perlu Allah, perlu orang lain, pribadi lain datang membuka selaput itu, membuka kerudung di mata kita, membuka penutup di mata kita sehingga kita bisa melihat cahaya itu. Dan saya ingin Saudara benar-benar bersyukur untuk keselamatanmu. Keselamatanmu adalah anugerah Tuhan yang besar. Makanya tidak heran kalau lagu Amazing Grace menjadi lagu yang sedemikian populer. Amazing Grace. Saudara pasti tahu semua lagunya. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ini seorang yang harusnya binasa seperti saya, seperti Saudara. I was blind, but now I see. I was lost, but now I am found. Itu bukan karena engkau yang menemukan Allah. Itu karena Allah yang menemukan engkau. Bukan engkau yang pergi mencari Allah ada di mana dan menemukan dia.
1: Tapi Allah yang mencari engkau ada di mana, dan Allah menemukan engkau persis di tempat itu. Itu bukan karena engkau mampu membuka matamu, tapi karena Allah yang membuat cahayanya bersinar di dalam hati kita, sehingga kita bisa melihat kemuliaan Kristus, bisa percaya kepada Injil, bisa mempercayakan diri kepada Kristus. Itu anugerah yang besar bagi kita. Bersyukur, jangan pernah lupa, selalu bersyukur. Dan yang kedua yang saya mau tekankan untuk saudara, terus beritakan Injil kepada orang lain. Jangan pernah menyerah, saudara. Terus beritakan Injil kepada siapapun. Mungkin saudara berkata begini, orang ini terlalu keras. Saya memastikan kepada saudara sesuai dengan firman Tuhan, tidak ada hati yang terlalu keras yang tidak bisa diubah oleh Tuhan. Tidak ada pikiran yang terlalu gelap yang tidak bisa diterangi oleh Tuhan. Dia berkuasa, dia bisa bekerja dengan cara yang ajaib. Sampai orang itu meninggal, jangan pernah engkau berhenti untuk memberitakan Injil. Karena Allah selalu punya cara untuk menjangkau orang. Nah, kalau saudara sudah melakukan bagianmu yang terbaik, engkau sudah beritakan Injil dengan setia, Injilnya benar, engkau sudah berdoa sungguh-sungguh, dan sampai pada akhir hidup seseorang, orang itu tetap tidak menerima Injil, saudara tidak perlu diliputi oleh perasaan bersalah yang berlebihan. Engkau tidak perlu diliputi oleh kekecewaan yang berlebihan. Karena memang kita tahu betapa memprihatinkan, menyedihkan keadaan orang-orang yang tanpa anugerah Tuhan. Orang berdosa tidak mungkin datang kepada Tuhan. Orang berdosa dikuasai oleh iblis tidak mungkin datang kepada Tuhan. Tapi sebelum seseorang itu mati, saudara jangan pernah berhenti memberitakan Injil. Mungkin saudara akan bosan kalau saya cerita pertobatan papa saya. Tapi saya rindu sekali lagi untuk menceritakan pertobatan papa saya. Saya ini sudah memberitakan Injil ke papa saya, almarhum papa saya. Itu berkali-kali sejak saya bertobat. Saya beritakan Injil kepada papa saya, saudara. Sampai suatu ketika saya ingat, saya ngajak papa saya makan jam 12 malam. Setelah makan, saya beritahu papa saya begini, "Pak, aku mau beritakan Injil ke papa sekali lagi. Kalau papa tidak mau terima, aku nanti tidak tanggung jawab ya, terhadap nasibnya papa. Papa masuk neraka, aku gak salah. Aku sudah tiap hari doakan papa. Aku sudah beritakan Injil berkali-kali ke papa. Dan saya beritakan Injil ke papa saya, saudara. Saya beritakan Injil kepada papa saya. Papa saya tetap berkata no. Bahkan ketika saya dengan linangan air mata saya, saudara, saya tuh sampai menangis di depan papa saya. Saya berkata, "Pak, papa mau gak sih nanti papa di surga sama saya? Papa mau gak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat?" Papa saya tetap bilang, "Enggak." Saya bilang, "Papa, aku angkat tangannya. Aku gak bertanggung jawab terhadap nasibnya papa." Lalu tahun demi tahun berlalu, saya sudah tidak sesering dulu memberitakan Injil. Pokoknya kalau ada kesempatan pulang, karena saya sudah kuliah di luar kota, pokoknya ada kesempatan pulang saya beritakan Injil. Ada kesempatan yang baik, saya beritakan Injil. Tapi saya benar-benar merasa papa saya ini orang yang paling keras, yang tidak bisa diubah. Sampai suatu ketika saya sudah menjadi dosen di satu sekolah tinggi teologi. Papa saya telepon saya, "Papa butuh duit." Papa minta duit. Lalu saya beritahu, "Enggak apa-apa, Pak, nanti ditransfer aja." Papa saya bilang, "Jangan transfer. Nanti papa datang sama kokomu ngambil duit." Saya bilang, "Loh, kalau papa datang sekalian papa di sini berapa hari toh?" Dia bilang, "Enggak, papa cuma mau datang ngambil duit langsung pulang. Kalau gitu papa nginep satu malam aja." Papa saya bilang, "Enggak, papa cuma datang aja, ngambil duit langsung pulang." Menurut saya ini tidak lazim. Menurut saya ini very unusual. Dan saya waktu itu merasa ini mungkin God's moment, momen ilahi yang Tuhan sediakan. Karena kan lebih mudah, jauh lebih mudah kalau uangnya ditransfer, benar atau enggak sih? Tidak perlu repot-repot, karena dari tempat papa ke tempat saya itu harus mengendarai mobil 6-7 jam. Tapi ketika papa saya bersikeras, "Enggak, papa datang ngambil uang pulang," saya tahu mungkin Tuhan sedang bekerja dalam hati papa. Walaupun papa tidak memikirkan sejauh itu, tapi saya melihat ini tidak lazim. Lalu saya menawar papa, "Pak, papa jangan pulang. Nanti makan malam aja." Tetap papa saya bilang, "Enggak, papa datang ngambil uang pulang." Terus saya beritahu, "Oke, ginilah. Kalau gitu ngopi aja 10 menit." Papa saya bilang, "Oke, 10 menit ya." "Iya." Lalu saya ajak mahasiswa saya. Saya beritahu, "Kita punya waktu 10 menit ya. Ngopi. Kamu ke papaku, aku ke koko. karena aku sudah coba ke papaku, aduh tembok itu, tembok tebal, gak bisa. Walaupun anaknya itu ya mempelajari apologetika, ya mengajar apologetika juga gitu kan. Walaupun saya waktu itu sudah senang apologetika, banyak baca buku apologetika, tapi tetap tiap kali bicara dengan papa saya, selalu kena tembok, kena tembok, kena tembok. Makanya saya beritahu mahasiswa saya, kamu yang bagian papa, aku bagian koko. Malam itu ngopi, tidak makan. Beritahu Injil 10 menit. Besoknya mama telpon, papamu gak bisa tidur tadi malam, mikirkan surga dan neraka. Lalu gak lama kemudian mama beritahu, papa minta pergi ke gereja, padahal selama ini diajak gak pernah mau. Jadi akhirnya papa ke gereja, dan berapa bulan kemudian mama kasih tahu, papamu mau dibaptis minggu ini. Ketika papa saya bertobat, saya melihat perubahan hidup yang nyata di dalam dirinya. Papa saya itu gambaran orang yang paling keras, saudara. Kalau tidak ada peristiwa itu, saudara, mungkin saya tetap akan yakin papa saya ini orang yang paling keras untuk dijangkau Injil. Tapi saya sudah melihat the power of the gospel. Saya sudah melihat kuasa Injil yang bekerja nyata di dalam diri papa saya. Kita tidak pernah tahu, mungkin anggota keluargamu masih menolak terus. Tetap beritakan Injil, terus beritakan Injil, terus doakan, terus percaya bahwa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh manusia. Kalau dia memilih untuk memberikan anugerah, maka tidak ada hati yang terlalu keras yang tidak bisa dibentuk oleh Allah. Mari kita tunduk kepala kita berdoa.
2: Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 082233349555 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati. In grace
3: alone. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata,
4: "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah."
3: Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain,
5: "Apakah artinya ini?"
3: Tetapi orang lain menyindir,
6: "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis."
3: Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka,
7: "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu.

0: dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu, kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus.
1: Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain,
2: apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?
1: Jawab Petrus kepada mereka,
0: bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita.
1: Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya,
0: berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini.
1: Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala

Kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka yang

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes yang dipersembahkan oleh Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan belajar tentang inti kekristenan. Apakah inti kekristenan itu? Atau kalau saya memakai pertanyaan yang lain, seandainya sudah mendengar kata kekristenan, maka kata apa lagi yang langsung terbersit dalam pikiran saudara? Apakah salib? Kalau salib mungkin, ataukah gedung gereja, ataukah Alkitab, ataukah yang lain. Jadi apa sebetulnya yang menjadi inti kekristenan? Dan untuk menjelaskan ini saya akan memakai via negativa yang berarti kebalikannya. Untuk mengetahui A, maka kita perlu tahu apa yang bukan A. Nah, kekristenan itu bukan apa? Kekristenan itu bukan tentang iman warisan. Kekristenan itu bukan masalah sesuatu yang diwariskan. Walaupun kekristenan sangat menekankan orang tua mengajarkan kebenaran kepada anak-anaknya, di dalam Ulangan pasal yang ke-6 dikatakan dari ayat 6 sampai 9 kita harus mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak kita. Dalam Efesus pasal yang ke-6 juga bapak-bapak diberi nasihat untuk mendidik anaknya di dalam ajaran dan disiplin Tuhan. Tetapi sekali lagi kekristenan bukan hanya masalah iman yang diwariskan. Jadi tidak mungkin ada orang yang mengatakan aku sudah Kristen sejak dari lahir. Karena kekristenan itu bukan iman yang diwariskan. Kekristenan itu tentang sebuah pilihan. Yosua di akhir hidupnya, Yosua pasal 24, dia bertanya kepada orang-orang Israel, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu mau beribadah. Apakah kepada Allah yang benar atau kepada dewa-dewa yang palsu. Tapi Yosua mengatakan, aku seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Allah. Jadi kekristenan itu merupakan sebuah pilihan. Paulus di dalam Kisah Rasul 16 berkata kepada kepala penjara di Filipi bahwa dia harus percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi harus ada tindakan, harus ada pilihan. Iman bukan diwariskan. Jadi inti kekristenan bukan iman yang diwariskan. Yang kedua, kekristenan bukan tentang pengakuan iman saja. Kekristenan bukan tentang pengakuan iman saja. Kita tahu bahwa pengakuan iman itu penting. Di banyak gereja pengakuan iman diucapkan tiap kali kebaktian. Dan saya sangat mendukung itu. Karena orang-orang Kristen perlu tahu pokok-pokok iman mereka. Tetapi sekali lagi, kekristenan intinya bukan terletak pada pengakuan belaka. Alkitab mengatakan di dalam surat Yakobus pasal yang kedua, bahwa iblis-iblis pun mengaku kalau Tuhan itu ada. Bukan cuma mengaku, iblis pun juga gemetar. Tetapi iblis tidak beribadah kepada Allah. Jadi pengakuan belaka itu bukan inti kekristenan. Mengetahui iman kita penting sekali, mutlak bagi kita. Tetapi kalau kita berhenti sampai pada pengakuan belaka, maka kita belum memahami apa arti kekristenan yang sebenarnya. Kekristenan juga bukan sekadar peraturan-peraturan hidup yang baik. Kita tahu bahwa orang-orang Kristen dikenal secara umum sebagai orang-orang yang baik. Ada beberapa ajaran Tuhan Yesus yang begitu terkenal, ditampar pipi kiri, beri pipi kanan, mengasihi musuh dan sebagainya. Bahkan orang-orang yang tidak Kristen pun beberapa kali memuji moralitas yang diajarkan di dalam Alkitab. Dan orang-orang Kristen terkenal sebagai orang-orang yang penuh kasih, yang berbelas kasihan. Sejarah dunia mencatat bahwa banyak tokoh Kristen yang menunjukkan perilaku hidup, etika hidup yang luar biasa. Tetapi kekristenan bukan hanya masalah peraturan hidup. Kekristenan bukan hanya sekadar kita mengikuti deretan-deretan peraturan. Orang-orang Farisi itu paling hebat menjaga peraturan-peraturan. Tetapi Tuhan Yesus justru menentang mereka. Karena di dalam kekristenan bukan hanya masalah peraturan, tapi masalah belajar dari Yesus. Dalam Matius 11, Yesus mengatakan, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Yaitu mereka yang letih lesu berbeban berat karena peraturan-peraturan dari keagamaan orang Farisi. Yesus berkata, datang kepadaku, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku. Jadi bukan hanya mengikuti peraturan-peraturan saja, bukan hanya mengikuti deretan norma-norma etika. Kekristenan bukan hanya masalah perilaku-perilaku hidup yang baik. Kekristenan juga bukan sekadar masalah ritual. Kita tahu bahwa ibadah memegang peranan penting bagi orang Kristen.
Kita ditumbuhkan melalui ibadah, dan tanggung jawab kita adalah kita beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur untuk kasih-Nya, untuk pemeliharaannya, untuk penebusannya di dalam hidup kita. Jadi ibadah memegang peranan yang penting, ritual penting bagi orang Kristen. Tetapi kalau hanya terbatas pada ritual, maka itu belum bicara banyak tentang inti kekristenan. Orang Farisi, mereka kelihatannya aktif di bait Allah, mereka memberi persembahan kepada bait Allah, tapi mereka melupakan hal-hal yang lain di dalam hidup mereka. Dalam Matius 15, Tuhan Yesus menegur mereka karena orang-orang Farisi menggunakan uang yang seharusnya dipakai untuk pemeliharaan orang-orang tua mereka, ternyata dipakai untuk persembahan di bait Allah, dan mereka merasa tidak perlu memperhatikan keluarga lagi. Dan Tuhan Yesus menegur mereka. Tuhan Yesus mengatakan, kamu beribadah kepada Allah hanya dengan bibir, tapi hatimu jauh dari Allah. Dalam Yesaya pasal yang pertama, Amos pasal yang kelima, Tuhan Yesus menentang orang-orang Yahudi pada waktu itu, menentang orang-orang Israel, orang-orang Yehuda. Tuhan Yesus menentang mereka karena mereka beribadah, mempersembahkan korban, mereka aktif merayakan Sabat, tetapi hidup mereka penuh dengan kejahatan. Makanya Tuhan dengan kata yang begitu tegas, Tuhan mengatakan, aku benci, aku jijik, aku tidak tahan dengan semua perayaanmu. Jadi kekristenan bukan hanya kita tiap minggu aktif datang ke gereja, bukan hanya tentang pelayanan-pelayanan di gereja. Kalau memang kekristenan bukan semuanya itu, lalu kekristenan itu apa? Saudara, kekristenan tidak dapat dipisahkan dari Kristus. Arti kata kekristenan sendiri, di sana ada kata Kristus muncul di sana. Orang-orang Kristen adalah para pengikut Kristus. Itu muncul di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11. Pertama kali murid-murid disebut sebagai Kristen, yaitu sebagai pengikut Kristus. Entah sebutan ini bersifat mengejek orang Kristen, berasal dari orang luar, atau ini merupakan sebuah pengakuan dari orang Kristen sendiri, tetapi artinya tetap sama, bahwa kekristenan tidak dapat dipisahkan dari Kristus. John Stott, penulis yang terkenal, almarhum John Stott, mengatakan bahwa kekristenan tanpa Kristus seperti figura tanpa foto, seperti tubuh tanpa nyawa. Begitulah dengan kekristenan. Kekristenan intinya terletak pada relasi kita dengan Kristus. Apakah kita memiliki relasi dengan Kristus? Kalau kita memiliki relasi dengan Kristus, maka kita berarti orang Kristen yang sejati. Kalau kita hanya tahu tentang Kristus tapi tidak punya relasi dengan Dia, maka kita perlu bertanya sekali lagi, apakah kita sungguh-sungguh sudah menjadi orang Kristen? Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Thank you Tuhan, Kau telah terima kami Tuhan. Jadi anak-anak-Mu Tuhan. Kau terima kami Tuhan tanpa lihat seperti apa kami ini Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

seperti dalam Yesaya 43 ayat 4. Dikatakan bahwa kita sangat berharga di matanya, kita ini mulia, dan dia mengasihi kita.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berdoa.

0: Gokil. Ya, suaramu apik banget dibae. Penyanyi ndi iki?
1: Iya. India, Mas.
0: Nyanyi itu Mas. Gokil. Kudu nyanyine kasih aku ketagihan sih. Nyanyine yo. Ora dol goyang. Kasih.
2: Goyang ya.
0: Lagi yo.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

3 ayat 6 sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Pendengar yang terkasih, program Grace Alone kembali hadir membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detil kehidupan kita. Bersama hambanya, Yakub Tri Handoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Exodus, Surabaya. Melalui program ini, kita akan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu.

Kita sudah berkali-kali berbicara tentang bagaimana seriusnya dosa di dalam hidup kita. Dan tidak ada apapun yang manusia bisa lakukan untuk mengatasi dosa. Kecuali kalau Allah yang melakukan. Dan minggu lalu kita sudah belajar apa yang dilakukan Allah adalah Dia melahirbarukan kita. Dia membersihkan hati kita yang jahat, memberi kita hati yang baru. Kelahiran dari atas itulah yang memampukan kita untuk bertobat. Nah, kalau kita sudah mengalami birth from above, kelahiran dari atas, maka itu membuat kita mampu untuk menghasilkan pertobatan yang sesungguhnya. Minggu lalu kita lihat ada orang-orang seperti Nikodemus yang kelihatannya datang kepada Tuhan, kelihatannya bergairah, kelihatannya tertarik, tetapi karena tidak pernah mengalami kelahiran kembali, maka apa yang mereka tunjukkan sebetulnya bukan pertobatan. True repentance. Pertobatan yang sejati hanya terjadi melalui kelahiran dari atas, birth from above. Dari birth from above, kemudian muncul true repentance. Nah, setelah pertobatan sejati muncul, maka seharusnya ada perubahan orientasi hidup. Saya tidak berbicara tentang perubahan yang kecil-kecil, dari yang malas menjadi rajin, dari yang suka omong kotor menjadi sopan santun. Bukan cuma itu, itu adalah hasil lain dari sebuah peristiwa yang lebih besar, dari sebuah peristiwa yang lebih serius, yaitu ketika hidup kita seluruhnya diarahkan kepada satu arah yang berbeda. Ada orientasi yang baru. Jadi saya ini bukan berbicara tentang perubahan yang sepele, yang kecil-kecil, tapi perubahan yang radikal, yang mencapai akar hidup kita, yaitu untuk siapa engkau hidup. Kalau engkau hidup untuk Tuhan, maka yang kecil-kecil tadi akan menyertai perubahan yang besar ini. Mari kita membaca di dalam Filipi pasal 1. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai yang ke-24. Filipi pasal yang pertama, ayat 18 sampai 24. Mari kita membaca secara bergantian, saya akan memulai lebih dahulu. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Amin. Kalau kita hanya membaca ayat tadi, dan kita diminta untuk menebak kira-kira Paulus berada dalam situasi seperti apa, maka mungkin kita akan berpikir, Paulus sedang berada dalam keadaan yang menyenangkan. Tapi kenyataannya kalau kita membaca di ayat yang ke-12 dan 13, di sana dijelaskan, Paulus sedang berada di dalam penjara. Berada di dalam penjara, sesuatu yang tidak enak. Dan Paulus bukan cuma ada di dalam penjara, dia dapat tambahan persoalan lain. Yaitu ada orang-orang tertentu yang berusaha memperberat bebannya Paulus dengan cara memberitakan Injil dengan maksud yang tidak tulus. Paulus ini orangnya ketat memegang kebenaran. Kalau sampai dia tahu ada orang lain memberitakan Injil dengan maksud yang tidak tulus, pasti itu akan membuat dia marah. Pasti akan membuat dia geram, membuat dia sakit hati, membuat dia kecewa. Mereka menambah beban Paulus di penjara. Tapi yang terjadi adalah Paulus tidak berduka cita. Tidak ada nuansa pesimisme di dalam ayat yang tadi kita baca. Tidak ada kesedihan di sana. Tidak ada keputusasaan di sana. Tidak ada kekecewaan di sana. Padahal dia sedang punya persoalan yang begitu berat. Di dalam penjara, orang lain memperberat bebannya dengan memberitakan Injil secara tidak tulus. Tapi Paulus bahkan mengatakan bersuka cita. Bersuka cita. Nadanya adalah nada orang yang optimis. Dan kalau saudara membaca surat Filipi, maka saudara akan menemukan bahwa surat Filipi ini memuat ide tentang sukacita berkali-kali.
Saudara akan menemukan kata kerja bersukacita itu muncul 9 kali di dalam surat Filipi. Dan kata benda sukacita itu muncul 5 kali. Jadi kalau dijumlah semuanya di dalam surat Filipi yang sangat pendek, kata tentang sukacita itu muncul 14 kali. Luar biasa. Surat yang dipenuhi dengan berbagai macam persoalan, ada perselisihan di antara jemaat, ada ajaran sesat, ada penganiayaan, ada Paulus dipenjarakan di sana. Tapi justru di dalam surat yang pendek, yang syarat dengan persoalan, di situ pula dipenuhi dengan sukacita. Dan itu pula seharusnya menjadi cara hidup orang Kristen. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita bersukacita. Tidak ada apapun yang bisa menghalangi, yang bisa merampas sukacita dari dalam hidup kita. Nah, kita akan melihat secara detail, tapi sebelum kita melihat ayat-ayat tadi secara detail, saya ingin kita membaca ulang ayat 18, karena ada persoalan struktur di sini yang saya ingin kita tahu dan bagaimana saya menyikapinya. Ayat 18, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Saudara, kalau melihat ini, rasanya penerjemah bahasa Indonesia setelah akhir ayat 18 kan memberikan koma. Kalau diberikan koma kira-kira artinya apa? Mengapa bukan titik? Mengapa di akhir 18 dan aku akan tetap bersuka cita, koma? Pasti ada maksudnya. Maksudnya adalah begini. Penerjemah Indonesia itu secara tepat memikirkan bahwa bersukacita yang kedua di ayat 18. Kan itu ada dua kali sukacita kan? Tentang hal itu aku bersukacita, itu yang pertama. Dan aku akan tetap bersukacita, itu yang kedua. Nah, penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia dengan tepat memahami begini. Sukacita yang pertama itu menjadi penutup di atas. Sukacita yang kedua itu menjadi pendahuluan bagi ayat-ayat di bawahnya. Kalau kita punya Alkitab bahasa Inggris, malah sebagian meletakkan ayat 18b, diletakkannya di ayat 19. Jadi kalau saudara melihat versi Inggris, saudara jangan kaget, karena di ayat 18 bersuka citanya cuma muncul sekali. Karena yang kedua langsung dipindah di ayat yang ke-19. Dan saya setuju dengan itu. Jadi saya akan membahasnya dari ayat 18b sampai ke bawah. Ini memberikan alasan lain.

semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sediakala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Saudara bisa melihat ungkapan sukacita Paulus di sana. Optimisme Paulus. Paulus ketika di dalam penjara, dia menanti dua macam keputusan. Entah dia dibebaskan, entah dia dihukum mati. Tapi pada saat menunggu dua-duanya, tidak ada nuansa kesedihan di sana. Benar nggak? Tidak ada nuansa keputusasaan di sana. Yang ada hanya optimisme, yang ada hanya sukacita. Dan sukacita ini bukan sukacita seperti yang diajarkan oleh orang-orang lain. Sukacita yang sifatnya sugesti secara psikologis. Ada orang-orang tertentu, ayo kita ini kuat di dalam Tuhan. Jadi kalau ada masalah, selalu bentuknya adalah mensugesti diri. Supaya bisa bersukacita, terus mensugesti diri. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang parah di dalam tubuh kita, ada sesuatu yang tidak benar di dalam tubuh kita, tidak boleh bilang itu penyakit. Karena kalau bilang penyakit, maka sungguh ada penyakit. Semua dikendalikan oleh pikiran kita. Jadi kalau kita sakit kepala, kita harus berkata, oh enggak, ini tidak sakit kepala. Ini karena ada banyak ide yang Tuhan taruh di dalam otak saya belum mampu memahaminya. Jadi selalu mensugesti diri terus. Bukan itu sukacitanya. Sukacitanya juga bukan penyangkalan realita. Di beberapa gereja kan diajarkan, saudara mari bersukacita, meskipun kita miskin, jangan bilang miskin. Bangun pagi lihat cermin, selalu sapa, hei orang kaya, bagaimana keadaanmu? Begitu kan? Penyangkalan realita, jangan sedih gitu kan katanya. Pokoknya selalu bilang, hei orang kaya. Nanti kalau saudara tidak puas dengan fisik saudara, jangan sampai saudara itu merasa, aduh aku jelek, siapa yang nanti tidak mau. Nanti sungguhan tidak dapat jodoh. Makanya diajarkan, tiap kali bangun pagi, lihat cermin gitu. Langsung menyapa, halo Jennifer Lopez, how are you? Gitu kan? Penyangkalan realita. Miskin ya miskin kan begitu. Ini juga sukacitanya, bukan berbentuk sukacita yang pesimisme. Ada orang kan berkata begini, ya sudah, diterima saja, dinikmati, mau apa lagi? Nah, tambahannya enggak enak. Ya sudah dinikmati aja, mau apa lagi? Ya kan enggak bisa ngubah, enggak bisa apa-apa, sudah nikmati aja, nerimo. Orang Jawa bilang begitu. Itu bukan sukacita yang dimaksud Paulus. Paulus tidak mensugesti dirinya. Paulus tidak berkata begini, eh aku bersukacita sekalipun di dalam penjara. Kapan lagi aku enggak kerja dapat makan? Tidak, Paulus bersukacita. Itu bukan karena dia menyangkali realita, bukan karena mensugesti dirinya, bukan karena pesimisme. Ya sudah mau diapakan, ya mau sedih juga tidak bisa mengubah keadaan. Ya sudah dinikmati saja. Bukan itu dasar sukacita kekristenan. Kalau begitu apa dasar sukacita Paulus? Yang pertama dasar sukacita Paulus adalah mengetahui kepastian keselamatan. Coba kita lihat kembali tadi ayat yang ke-19 dimulai dengan kata karena aku tahu. Beberapa gereja mengajarkan iman itu jangan pakai otak. Jangan pakai pikiran. Sebab iman musuhnya adalah otak. Jadi kalau otakmu besar, imanmu pasti kecil. Supaya imanmu besar, otakmu kecil. Bila perlu, enggak punya otak. Supaya bisa beriman. Nah itulah yang diajarkan di berbagai gereja. Seolah-olah kita harus memilih. Kalau orang pintar pasti tidak beriman. Kalau orang beriman pasti bodoh. Padahal Paulus tidak. Paulus mengatakan sebab aku mengetahui. Ini penting. Slogan yang terkenal adalah faith seeking understanding. Iman itu mencari pemahaman, pengertian. Kita ini bukan iman yang buta. Paulus saja mengatakan kok, aku tahu kepada siapa aku percaya. Jadi ini mengetahui. Mengetahui apa? Kalau di ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus. Nah ini ada sedikit masalah. Paulus memakai kata keselamatan.

keselamatanku. Kalau kita melihat di dalam bahasa Inggris, maka diterjemahkannya dua cara. Sebagian menerjemahkan keselamatan, kata Yunani yang dipakai itu soteria, dengan deliverance. Deliverance itu bukan keselamatan, tapi kelepasan. Kelepasan dari penjara. Nah, sebagian menerjemahkannya salvation, keselamatan secara rohani. Nah, kata Yunaninya sendiri itu bisa berarti dua-duanya. Jadi bisa kelepasan secara jasmani, keselamatannya, bisa secara rohani, hidup kekal. Nah, mana yang dimaksud oleh Paulus di dalam konteks ini? Saya yakin kalau kita mempertimbangkan dengan teliti, maka kita akan menemukan bahwa yang dimaksud ini bukan kelepasan, bukan deliverance, tetapi salvation. Mengapa saya setuju dengan itu? Nah, ada beberapa alasan. Tadi Paulus kan bersuka cita sepanjang ayat 18 terus sampai 24 bersuka cita. Bersuka citanya karena dia hidup atau karena dia mati? Atau karena dua-duanya? Paulus hanya bersuka cita kalau seandainya dia hidup bebas, atau kalaupun dia mati tetap dia bersuka cita? Dua-duanya kan ya? Karena Paulus optimismenya itu untuk dua-duanya. Baik kalau dia hidup atau dia mati, dia tetap optimis, suka cita di dalam Tuhan. Maka saya yakin ketika dia mengatakan, kesudahan semua ini adalah keselamatanku, dia bukan sedang memikirkan kelepasan secara jasmani. Dia sedang memikirkan kelepasan secara rohani. Alasan lain adalah, karena saudara menemukan kata keselamatan, nanti di ayat 20 digabung dengan kata pengharapan. Kata soteria, keselamatan, kalau bertemu dengan kata pengharapan, elpis, itu di dalam tulisan Paulus, hampir semuanya merujuk kepada keselamatan secara rohani. Jadi saya setuju ini adalah keselamatan secara rohani. Kata elpis itu cukup bagus loh menurut saya. Artinya itu pengharapan. Tapi saya jarang melihat orang Kristen namanya elpis. Padahal penyanyi dangdut terkenal itu juga pakai bahasa Yunani loh ya. Elpis Sukaise. Tapi dia pakai V ya, bukan pakai P ya. Nanti tanya sama dia, tahu enggak itu dari bahasa Yunani. Nah, selain karena soteria dan elpis kalau digabung, itu sering merujuk pada keselamatan secara rohani. Juga, kalau memang benar pendapat banyak penafsir, bahwa Paulus itu terinspirasi dari Ayub pasal 13, ayat 13 sampai 18, karena ada banyak kosakata yang mirip di sana. Kalau memang ini benar, maka saya semakin yakin. Mengapa saya semakin yakin? Karena dalam pergumulan Ayub, Ayub itu berkata begini, sekalipun nanti dia mati, tetap dia yakin dan bersuka cita di dalam Tuhan. Mirip dengan Paulus. Sekalipun nanti dia mungkin dijatuhi hukuman mati, tetap dia akan mengakui, meyakini keselamatannya adalah sesuatu yang pasti. Jadi ini keselamatan bukan keselamatan secara jasmani, dibebaskan dari penjara, tetapi keselamatan secara rohani. Dan yang menarik apa? Paulus berkata begini, adalah keselamatanku melalui apa? Melalui doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus. Kita diselamatkan itu karena apa? Tidak ada yang tahu. Kita diselamatkan murni karena anugerah Allah. Dari posisi berdosa, sampai kita mulai percaya dan diselamatkan, itu murni kita tidak melakukan apa-apa. Itu murni Allah yang melakukan. Tetapi untuk memastikan bahwa keselamatan yang kita terima itu akan terus ada sampai pada akhirnya, untuk memastikannya, kita ini tidak pasif. Untuk memastikannya, itu Allah memakai banyak cara, termasuk apa? Membuat kita berdoa. Membuat orang lain berdoa untuk kita. Membuat kita menaati dia. Membuat kita hidup di dalam kesucian. Itu cara Allah untuk memastikan bahwa keselamatan kita tidak akan hilang sampai selama-lamanya. Banyak orang berpikir kalau sudah percaya Tuhan, terus diselamatkan, sudah pasti selamat, ya sudah berbuat dosa semaunya. Saya yakin ini orang yang belum diselamatkan. Dari berdosa menjadi selamat, itu murni kita tidak melakukan apa-apa. 0% yang kita lakukan. Itu murni by the grace of God. Tetapi pada saat kita dijamin keselamatannya oleh Allah sampai pada akhirnya, Allah itu bukan bertindak sendiri. Dia memampukan kita untuk hidup di dalam ketaatan.
Termasuk Paulus mengakui keselamatannya dia itu sampai pada akhirnya dia tidak akan menyangkal. Walaupun ada penderitaan, walaupun ada penjara, walaupun nanti dihadapkan pada penguasa kafir, Paulus yakin dia akan mampu bertahan sampai akhirnya. Karena apa? Orang lain yang berdoa. Dan itu ditunjukkan Paulus, keterkaitan antara manusia dengan Allah di dalam jaminan keselamatan, bukan di dalam pengadaan keselamatan, bukan di dalam pemberian. Pemberian keselamatan, sekali lagi, murni anugerah Tuhan. Tapi setelah kita diselamatkan, kita ini ikut, diikutkan Tuhan, berpartisipasi. Filipi 2, coba kita baca. Filipi 2 ayat yang ke-12 dan 13. Filipi 2. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, ayat 12 dan 13. Kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Perhatikan bahasa Inggris kerjakan itu bukan work for. Bukan bekerja untuk selamat, bukan. Tapi work out. Work out itu artinya menunjukkan atau menyelesaikan. Jadi kita sudah selamat. Kita taat bukan supaya selamat. Kita taat karena kita sudah diselamatkan. Jadi ketaatan kita itu cuma bukti bahwa kita sudah selamat. Saya lanjutkan baca. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Siapa yang harus taat? Kita. Manusia yang harus taat. Tapi baca ayat 13 sama-sama yang keras. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kita bisa taat, benar, kita yang harus taat. Tapi jangan lupa, Allah itu yang mengerjakan kemauan, Allah yang mengerjakan kemampuan, sehingga kita bisa taat. Jadi pada akhirnya, kita diberi keselamatan oleh Allah, keselamatan kita dijamin juga oleh Allah. Tapi cara Allah menjamin adalah dengan memampukan kita untuk menaati dia. Dan Paulus menyadari, dia sudah diselamatkan oleh anugerah, tapi perjuangannya dia mempertahankan iman, tidak gampang. Nanti dihadapkan penguasa kafir, di dalam penjara berapa lama lagi dia tidak tahu. Jangan pikir seperti sekarang, oh berkasnya lengkap, sudah bisa dimajukan ke pengadilan begitu kan. Zaman dulu tidak ada, kapan mau disidang, ya terserah penguasanya mau datang kapan. Jadi itu bisa bertahun-tahun menunggu tanpa kepastian sama sekali. Dan bayangkan kalau Paulus berada dalam situasi seperti itu, mungkin dia akan berpikir begini, waduh dalam penjara terus, bosen. Waduh dalam penjara terus, Injil gak bisa diberitakan ini. Wah lebih efektif kalau aku ada di luar. Itu bisa menjadi tekanan yang berat untuk Paulus. Dan dia gak tahu kapan akan diadili. Dia gak tahu nanti akan disiksa seperti apa. Dia juga tidak tahu. Tapi dia percaya bahwa keselamatannya dia pasti dijamin oleh Tuhan. Melalui doa-doa orang lain, kita bisa kuat. Itu karena orang lain mendoakan. Jemaat bisa kuat karena hamba-hamba Tuhan berdoa untuk engkau. Hamba-hamba Tuhan kuat karena jemaat berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Tuhan itu menguatkan kita pakai banyak cara. Dan Paulus mengetahui keyakinan keselamatannya, kepastian keselamatannya. Dia tahu dengan pasti. Inilah alasan pertama mengapa Paulus bersuka cita. Yang kedua, alasan Paulus bersuka cita bukan hanya karena dia mengetahui kepastian keselamatan, tetapi dia meyakini kepastian keselamatan. Ayat yang ke-20 saya bacakan ulang untuk saudara semua. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Bahasa Indonesia memakai kata sambung sebab, sehingga kita kesulitan untuk memahami keterkaitannya dengan tepat. Dalam bahasa Inggris, semuanya menerjemahkannya itu bukan sebab, tetapi menurut. Jadi kalau saya terjemahkan menurut, begini ya, secara hurufiah menjadi begini. Dari ayat 19, bagian B. Keselamatanku oleh doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus menurut atau sebagaimana yang aku miliki itu kerinduan dan pengharapan. Kata sambung sebagaimana
kata sambung menurut itu perlu untuk kita pertahankan. Mengapa perlu kita pertahankan? Sebab kalau kita mempertahankan ini, kita menerjemahkannya sebagaimana atau menurut, maka kita bisa melihat keterkaitan antara ayat 19, aku mengetahui, dengan ayat yang ke-20, aku memiliki pengharapan. Jadi Paulus bukan cuma mengetahui kepastian keselamatan, tetapi sebagaimana dia mengetahui kepastian keselamatan, begitu pula dia mengatakan punya pengharapan. Kalau bahasa Indonesia itu menerjemahkannya, bentuknya kan kata kerja. Kalau saudara coba lihat sekali lagi, ayat yang ke-20, bentuknya itu kan kata kerja. Sebab yang sangat apa? Kurindukan dan kuharapkan. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, terjemahannya itu bukan kata kerja. Kurindukan, kuharapkan. Bukan. Bentuknya itu kata benda. Aku memiliki kerinduan dan pengharapan. Nah, kalau kita menerjemahkan itu, berarti kan kita menemukan dua kata yang dipakai Paulus di sana. Yang pertama adalah kerinduan, yang kedua pengharapan. Dua kata ini sebetulnya bersahabat karib. Kalau saudara lihat di dalam bahasa Yunani-nya, maka saudara menemukan kata pertama itu memakai kata apokaradokia. Apokaradokia artinya adalah pengharapan yang besar. Bahasa Inggris menerjemahkannya itu great expectation. Bukan cuma expectation, tetapi eager, great expectation. Pengharapannya itu besar, pengharapannya itu sungguh-sungguh. Terus ditambah kata elpis, yang artinya hope. Kalau bahasa Inggris kan bisa membedakan ya, expectation, yang satunya hope. Kalau bahasa Indonesia, kesulitan untuk menerjemahkannya. Kita harapan dan pengharapan sama ya. Makanya diganti dalam bahasa Indonesia, yang pertama itu kerinduan. Tapi rasanya terlalu romantis kalau kerinduan. Rasanya nanti kita mikirnya, wah rindu itu kangen apa-apa gitu. Kata yang dipakai itu bukan rindu kayak kangen-kangen begitu, bukan. Eager expectation and hope. Mengapa Paulus perlu pakai dua kata ini? Bahkan kata yang pertama itu terjemahannya sudah kuat sekali. Eager expectation. Masih kurang kuat lagi, ditambah and hope. Rasanya Paulus ingin mengatakan begini, aku ini bukan cuma menanti, tapi penantianku itu pasti. Makanya dia pakai dua kata ini. Untuk meyakinkan kepada kita bahwa Paulus bukan sekadar tahu tentang kepastian keselamatan, tetapi sebagaimana dia tahu di ayat 20, dia memiliki pengharapan yang besar. Memiliki harapan yang besar di dalam Tuhan. Kita seringkali cuma tahu, tapi hidup kita tidak sama dengan yang kita tahu. Kita tahu Allah mengasihi kita, tahu. Tapi seringkali menjalani hidup selalu bertanya-tanya, kalau memang engkau mengasihi aku, mengapa aku tidak seperti orang lain? Selalu tanya lagi. Padahal sudah tahu, tapi tidak pernah hidup sesuai dengan yang kita tahu. Kalau Paulus enggak. Sebab aku tahu, ayat 19, ayat 20, sebagaimana itu pula, aku mempunyai pengharapan yang besar dan harapan di dalam Tuhan. Nah, kemudian dia menjelaskan, harapannya di dalam Tuhan itu apa? Dia mengatakan di ayat 20 tadi, bahwa aku tidak akan beroleh malu. Bentuknya aktif kalau bahasa Indonesia. Aku tidak akan beroleh malu. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, semua bahasa Inggris, hampir semua, itu menerjemahkannya bentuknya pasif. Aku tidak akan dipermalukan. Dan di dalam bahasa Yunani saya sudah cek, bentuknya memang pasif. Aku tidak akan dipermalukan. Kira-kira yang mempermalukan siapa? Aku tidak akan dipermalukan. Yang mempermalukan, benar sekali. Yang mempermalukan itu Tuhan. Paulus yakin, aku tidak akan dipermalukan. Dipermalukan siapa? Dipermalukan Tuhan. Konsep ini, bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tidak akan dipermalukan oleh Tuhan, merupakan konsep yang muncul berkali-kali di dalam Alkitab. Ada yang dalam konteks secara jasmani, misalnya di dalam Yesaya 28 ayat 16, pada saat bangsa Israel berada di dalam tekanan orang kafir,
yaitu bangsa Yehuda, sedang menghadapi ancaman bangsa Babel, Tuhan berkata kepada mereka, sudah, percayalah kepada Tuhan. Barang siapa percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Tapi bangsa Yehuda tidak mau percaya pada Tuhan. Mereka mencari pertolongan pada bangsa Mesir. Akhirnya yang terjadi adalah mereka dipermalukan. Jadi ini konsep yang penting, bukan hanya berkaitan dengan kerohanian, tapi berkaitan dengan hal-hal yang jasmani, yang sifatnya politik, militer, keamanan. Tuhan juga pakai ayat ini. Dan Paulus itu juga pakai ayat ini di dalam konteks keselamatan kita. Nanti kalau saudara baca di dalam Roma 9 ayat 33 dan Roma 10 ayat 10-11, Paulus mengatakan bahwa barang siapa yang mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, orang itu akan diselamatkan. Kemudian ada tambahannya. Dan barang siapa percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Paulus yakin kalau dia sudah mempercayakan diri kepada Tuhan, Tuhan itu bisa dipercaya. Seberapa banyak di antara kita yang mau mempercayakan diri kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak mungkin mempermalukan kita. Saya sadar kadangkala hidup kita menjadi begitu sulit. Hal-hal yang dulu kita alami dan kita yakin ini pimpinan Tuhan. Lama-lama kita bisa bertanya-tanya, apa ini pimpinan Tuhan atau tidak? Kita sempat kehilangan semangat. Kita mungkin sempat kehilangan harapan. Saudara jujur, ketika saya menghadapi keputusasaan, menulis disertasi tidak selesai-selesai, saudara, mungkin saya akan menjadi mahasiswa PhD paling lama. Ini tahun ke-7 saya mengambil dan tidak selesai-selesai. Tapi tiap kali saya putus asa, saya cuma bisa tidur, tidak bisa berpikir lagi. Istri saya selalu berkata begini, kamu dulu 3 tahun pertama sekolah, kamu sangat yakin bahwa ini pimpinan Tuhan. Kamu sangat yakin bahwa Tuhan mengarahkan engkau pada tempat yang tepat. Mengapa sekarang kehilangan sukacita? Mengapa sekarang kehilangan keyakinan bahwa Tuhan bisa pimpin sampai pada akhirnya? Saudara kalau tanya sekarang, saya dalam posisi berdiri di sini, saudara tanya, saya yakin enggak? Saya jawab, saya yakin saya enggak bisa. Saya yakin saya enggak bisa. Tapi saya ini bertanya, kalau memang Tuhan enggak mau saya selesai, buat apa Tuhan taruh saya di sana? Buat apa Tuhan taruh semuanya pertama begitu indah, saya meyakini ini pimpinan Tuhan. Saya kalau berpikir kalau itu pimpinan Tuhan, saya kok yakin enggak mungkin enggak selesai. Tapi kalau ngelihat diri sendiri, rasanya tidak mungkin selesai. Dengan kesibukan sebagai gembala sidang, kesibukan yang lain, rasanya tidak mungkin selesai. Saya punya persoalan, saudara punya persoalan. Tapi firman Tuhan hari ini mengajar kita kalau kita mempercayakan diri kepada Tuhan, Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Amin. Bukan cuma saudara tahu loh ya. Tapi sebagaimana engkau tahu, engkau punya pengharapan yang besar, punya harapan bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan engkau. Bukan cuma itu, secara negatifnya kan tidak dipermalukan. Secara positifnya ada. Di pasal 1 tadi, Filipi 1 ayat 20, yang bagian B dikatakan begini, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, berarti Allah itu setia maksudnya gitu, dulu sampai sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Di sini terjemahan bahasa Indonesia sekali lagi, menurut saya ada yang kurang sempurna. Ada satu anak kalimat yang tidak diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia atau diterjemahkan dengan cara yang kurang pas. Begini, Indonesia tadi terjemahkannya begini, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Perhatikan kata dengan nyata. Di dalam teks Yunani itu tidak ada kata dengan nyata. Dalam teks Yunani yang ada itu begini, dengan segala keberanian. Saudara punya Alkitab bahasa Inggris, saudara bisa cek, pasti di situ tidak ada kata dengan nyata. Semuanya memakai dengan segala keberanian. Kristus akan dimuliakan di dalam tubuh Paulus dengan segala keberanian. Paulus itu luar biasa. Paulus itu bukan orang yang penakut loh, saudara. Kalau membaca tulisannya, Paulus itu orangnya rasanya ya, kalau dibuat karikatur ya, wajahnya itu kayak kasar begitu ya, kayak garang. Dan menurut tradisi, memang Paulus itu penampilannya tidak menarik.
saya kan dulu mengagumi Paulus kan. Wah, orang ini hebat banget ya. Hampir enggak ada celahnya gitu. Tapi begitu saya membaca tradisi tentang dia, saya bersyukur saya punya kelebihan dibanding dia. Saya lebih ganteng daripada dia. Paulus itu gambarannya, wajahnya itu kayak kasar. Karena kan dia pekerja keras toh, pembuat tenda, apa kumpulnya dengan tentara-tentara dan sebagainya. Jadi penampilan fisik dan gaya bicaranya itu adalah bukan orang yang tipikal lembut sekali gitu. Kalau saudara membaca tulisan Paulus ya, yang pertama kali dia tulis sampai yang terakhir dia tulis, saudara bisa melihat perkembangan kelemah lembutan Paulus yang luar biasa. Paulus itu bukan penakut, tetapi dia perlu pertolongan Tuhan supaya dia bisa memuliakan Kristus dengan tubuhnya dengan segala keberanian. Memuliakan Kristus dengan tubuhnya. Waduh, ini konsep yang bagi kita cuma asing. Bagi orang kuno ini bukan cuma asing, ini aneh konsepnya. Mengapa aneh? Karena orang kuno dulu banyak yang percaya pada filsafat Yunani yang dipopulerkan oleh Plato, yaitu dualisme. Plato menganggap bahwa apa yang kelihatan itu tidak baik, hina, tidak sempurna, tidak perlu dikejar-kejar. Itu yang kelihatan, form. Tapi yang tidak kelihatan, idea, itu yang sempurna, itu yang mulia, itu yang baik. Makanya tidak heran penganut filsafat itu tidak terlalu menghargai tubuh. Makanya tidak heran di dalam banyak aliran filsafat, tubuh ini dianggap materi penjara bagi jiwa yang baik. Tubuh ini dianggap hina. Tapi Paulus tidak. Paulus berkata, kiranya Kristus dimuliakan di dalam tubuhku. Paulus pernah mengatakan tubuh itu hina. Tapi pada waktu dia membandingkan dengan tubuh kemuliaan. Itu ada di dalam pasal yang ketiga ayat 21. Kalau saudara mau baca ayatnya di sana. Paulus mengatakan tubuh kita yang hina ini akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Jadi Paulus tidak menganggap tubuh kita ini jahat loh. Tidak. Tubuh kita ditebus oleh Tuhan di kayu salib. Orang ganteng, orang jelek, orang cantik, orang jelek, orang gemuk, orang kurus, bayarannya sama. Di kayu salib Tuhan tebus kita. Amin. Tubuh kita ini bukan sesuatu yang jahat. Justru di dalam tubuh kita Kristus bisa dimuliakan. Waktu Paulus mengatakan kiranya Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, Paulus itu sedang bertabrakan dengan sebagian orang yang tidak mau menggunakan tubuhnya untuk memuliakan Allah. Bahkan menjadikan tubuhnya sebagai Allah. Dan itu disinggung Paulus. Coba kita lihat Filipi pasal 3 ayat 19. Filipi pasal 3 ayat 19. Saya bacakan dari ayat ke-18 supaya jelas. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Baca 19 sama-sama. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Itu orang-orang yang dihadapi Paulus, ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi ada sebagian orang pada waktu itu yang bukan hanya tidak memuliakan Tuhan dengan tubuhnya, tetapi menjadikan tubuhnya sebagai Tuhan. Pikirannya selalu hal-hal yang jasmani. Itu adalah orang yang menjadikan tubuh sebagai Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang karena hobi kemudian tidak mau kebaktian? Berapa banyak orang Kristen yang karena kepengen makan di luar kota tidak kebaktian? Berapa banyak orang Kristen yang karena ingin tiket yang lebih murah tidak mau kebaktian? Saya berapa kali datang kalau kuliah ke Belgia, saya selalu cari tiket yang memungkinkan saya untuk kebaktian. Tidak melewatkan satu kebaktian pun. Bahkan saya biasanya izin untuk tidak masuk di kuliah yang awal karena cuma perkenalan dan sebagainya. Daripada saya tidak kebaktian. Banyak orang yang karena kepentingan jasmani meninggalkan ibadah. Nah, saudara, kalau kita hanya untuk hobi kita, untuk kesenangan tubuh kita, kita meninggalkan ibadah yang seharusnya kita lakukan, maka kita telah menjadikan tubuh kita sebagai Tuhan.
Beda dengan Paulus. Paulus berkata, kiranya Kristus dimuliakan di dalam tubuhku. Kemudian ada keterangannya, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Waduh, kalau saudara menulis bagian yang terakhir itu, kira-kira di tengah-tengah cara nulisnya lain enggak? Sudah mulai goyang-goyang. Saya bayangkan ya, kalau saya yang nulis itu, saya nulisnya cuwepet gitu kan pertama. Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, baik melalui hidupku. Setelah masuk dan, saya mulai mikir-mikir, perlu ditambahkan enggak ya? Soalnya enggak enak. Baik oleh hidupku maupun oleh kematianku. Jadi Paulus yakin, kalau dia hidup, dia akan memuliakan Kristus dengan tubuhnya. Kalau dia mati, dia juga memuliakan Kristus dengan tubuhnya. Kok bisa? Sebab kalau dia hidup, dia akan pakai tubuhnya untuk melayani Tuhan. Kalau dia mati, berarti dia akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan itu akan menjadi inspirasi bagi orang lain untuk berani mati bagi Kristus. Loh saudara, baik hidup, baik mati, kita ini memuliakan Tuhan. Bayangkan ya, hamba-hamba Tuhan sekarang, seandainya di penjara, kemudian berkata begini, aku yakin semua yang terjadi padaku akan memuliakan Tuhan karena aku sebentar lagi akan, kira-kira apa? Dibebaskan dengan mujizat. Nanti kita akan melihat perkara yang besar. Nanti aku pegang jeruji besi. Ternyata itu seperti karet. Saya bisa keluar. Para penjaga memegang aku langsung ke setrum listrik, jatuh semuanya. Nama Tuhan dimuliakan melalui mujizat, melalui cara yang ajaib. Aku dibebaskan dari bahaya, mujizat terjadi, nama Tuhan dimuliakan. Tuhan dimuliakan tuh banyak cara. Kamu hidup diselamatkan pakai mujizat, Tuhan dimuliakan. Kamu gak ditolong, mati dengan berani, itu juga memuliakan Tuhan. Mau memuliakan Tuhan ya? Yang mana yang dipilih? Kita cuma bisa muliakan Tuhan dalam pikiran kita semua yang enak-enak. Paulus tidak. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Tubuhnya tetap memuliakan Tuhan. Nah itu kepastian Paulus tentang keselamatannya. Nah mengapa Paulus bisa berkata begini? Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Nah dia memberikan penjelasan di ayat 21-24. Mari kita membaca Filipi 1 ayat 21-24. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ayat 21 dimulai dengan kata apa tadi? Karena. Berarti ini alasan. Alasan untuk apa? Alasan untuk bagian terakhir ayat 20 tadi loh. Baik oleh kehidupanku maupun oleh kematianku, aku tuh bisa memuliakan Kristus. Loh kok bisa? Alasannya apa? Nah ini diterangkan Paulus di sini. Karena. Terus Paulus memberi satu kata penting. Bagiku. Ini diletakkan di depan loh. Bagiku, bukan bagi orang lain kalau begitu, tidak. Maksudnya Paulus begini, bagi semua orang Kristen, tetapi Paulus mau memberitahu, bagiku sendiri, ini loh yang tak hidupi. Jadi seakan-akan Paulus mau mengatakan, ini bukan cuma kebenaran abstrak, ini bukan cuma kebenaran teoritis, tetapi aku sendiri mengalami kebenaran ini. Paulus punya konsep yang benar tentang kehidupan. Paulus punya konsep yang benar tentang kematian. Dan mari kita akan lihat konsep yang benar tentang kehidupan itu apa. Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus. Saya pertama kali membaca dengan serius ayat ini, saya kaget luar biasa. Kata yang dipakai Paulus itu begini, hidup adalah Kristus. Dia tidak berkata begini, hidup adalah untuk Kristus. Dia tidak berkata hidup adalah oleh Kristus. Dia tidak berkata hidup adalah dari Kristus. Dia mengatakan hidup adalah Kristus. Ini cakupannya itu luas sekali. Bukan cuma untuk Kristus. Tapi semua hal di dalam hidup kita itu connected
to one big idea, yaitu Kristus. Apapun, selama kita tidak bisa melihat segala sesuatu dari perspektif Kristus, kita tidak akan bisa bersuka cita seperti Paulus. Contohnya ya, ketika Paulus di dalam penjara, enak atau tidak enak dalam penjara? Pasti tidak enak. Tapi dia bersuka cita. Dia bilang begini, aku bersyukur loh di penjara. Mengapa bersyukur di penjara? Karena aku ini dapat kesempatan memberitakan Injil kepada orang-orang di istana. Loh, bersyukur? Terus dia bilang begini, aku juga bersyukur loh di dalam penjara. Karena apa? Pemenjaraanku membuat orang-orang lain semakin bersemangat memberitakan Injil. Semakin berani memberitakan Injil. Loh, bersyukur loh. Terus dia ketika melihat orang lain memberitakan Injil dengan cara yang tidak baik, Paulus mengatakan begini, aku ya tetap bersyukur. Kenapa? Bagaimanapun Kristus tetap diberitakan. Jadi semua ukurannya dia, itu semua adalah Kristus. Apa yang terjadi dengan dia tidak enak. Memang tidak enak. Tapi karena itu membawa sesuatu kemuliaan bagi Kristus. Dia menganggap itu baik. Semuanya adalah Kristus. Yang utama bagi Paulus itu bukan kepentingannya, tapi kepentingan Kristus. Dan Paulus di pasal 2 ayat 21, Paulus mengatakan banyak orang yang tidak mau mencari kepentingan Kristus. Banyak orang mencari kepentingan sendiri. Timotius mencari kepentingan Kristus. Paulus mencari kepentingan Kristus di pasal 2. Tetapi ada orang yang tidak mau mencari kepentingan Kristus. Kalau engkau berani berkata, to live for me is Christ. Bukan hanya saudara menghubungkan semua dengan Kristus, tetapi juga engkau menjadikan Kristus itu sebagai kepentingan yang tertinggi di dalam hidupmu. The highest priority, the highest interest in your life should be Christ himself. Tidak ada yang lain. Kalau kita berani berkata, to live for me is Christ, berarti tujuan hidup kita itu juga Kristus. Dan itu yang dikatakan oleh Paulus di pasal 3. Coba kita lihat Filipi pasal yang ketiga, saudara. Paulus, orang yang sangat berpusat kepada Kristus. Coba kita lihat pasal yang ketiga, ayat 7, 8, dan 10. Tapi kita akan lihat dari ayat yang ke-10 dulu. Ini tujuan hidup Paulus. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ini tujuannya dia. Nah, kemudian ayat 7 dan 8. Berdasarkan tujuan di ayat 10, Paulus berkata begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. You say that for you to live is Christ. Christ is the purpose of your life. Kristus adalah tujuan dalam hidupmu. Bukan mencari popularitas, bukan menjadi kaya raya, bukan menjadi terkenal dan dihargai orang, bukan. Tetapi Kristus itu yang harus menjadi tujuan hidupmu. Jadi kalau kita berani mengatakan bagiku hidup adalah Kristus, itu berarti semuanya terkait dengan Kristus. Berarti kepentingan Kristus di atas segala sesuatu. Berarti tujuan hidupmu adalah untuk Kristus. Hidup bukan cuma adalah Kristus, tetapi hidup adalah memberi buah, Paulus mengatakan. Buah itu bisa buah pertobatan, karena Alkitab kadangkala menyebut tentang buah pertobatan, bisa buah pelayanan. Yang dimaksud Paulus di sini adalah yang kedua. Hidup bagiku adalah memberi buah, itu artinya Paulus bisa memberikan nilai-nilai kekal kepada orang lain. Melakukan sesuatu yang bernilai rohani untuk orang lain. Dan itu yang dikatakan dia di ayat 25 dan 26 dari Filipi pasal 1. Dia mengatakan, aku yakin aku akan hidup, tidak mati. Aku akan kembali kepadamu dan aku akan melayani kamu lagi. Saudara, hidup itu masalah memberikan buah. Paulus pada saat menerima bantuan dari jemaat Filipi selama dia ada di dalam penjara, Paulus mengucapkan terima kasihnya berbeda dengan kebanyakan orang. Coba lihat pasal 4 ayat 17. Semuanya dikaitkan dengan buah.
pasal 4 ayat 17. Ketika menerima persembahan itu, Paulus berkata begini, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Jadi Paulus ketika menerima bantuan, dia tidak melihat bantuan untuk dia. Bukan bantuan itu membuat dia hidup lebih enak, bukan. Tapi dia melihat buahnya. Dengan bantuan itu, pekerjaannya dia, pelayanannya dia di ladang Kristus menjadi lebih efektif. Dan kalau nanti Paulus dimuliakan, maka jemaat Filipi juga mendapat keuntungan, yaitu dimuliakan bersama dengan Kristus. Saya dulu kalau pelayanan di gereja-gereja kecil misalnya, di pedesaan, kalau ada orang yang kurang mampu memberi saya uang, saya biasanya tolak, langsung saya tambah, langsung kasih duit. Tapi kemudian hamba Tuhan senior menegur saya, dia bilang, kamu tuh jahat. Saya kaget, mengapa? Dia bilang begini, ini orang secara ekonomi tidak mampu, pelayanan juga tidak bisa. Yang dia bisa lakukan adalah mendukung pelayananmu, tapi kamu tidak mau memberi kesempatan dia mengambil bagian di dalam pelayananmu. Harusnya kamu terima, supaya apa? Kalau kamu nanti dimuliakan waktu Kristus datang, orang itu ikut mendapat kemuliaan. Sejak saya mendengar teguran ini, saudara, saya diberi jemaat miskin, saya terima dengan sukacita. Karena saya percaya, nanti kalau saya kelola uang itu dengan baik untuk pekerjaan Tuhan, dan saya dimuliakan Tuhan, orang itu ikut mendapatkan kemuliaan. Paulus ketika dapat bantuan, dia enggak mikir, oh ya terima kasih ya. Waduh, dengan bantuan ini aku banyak tertolong, hidupku lebih enak sekarang. Bukan. Dengan kamu memberi bantuan, yang aku pentingkan itu buahnya. Nah buah ini pada akhirnya memperbesar keuntunganmu. Semua dipikirkan Paulus dalam kaitan dengan buah. Hidup bagi Paulus apa? Memberi buah. Dan ini luar biasa loh kalau Paulus bilang, bagiku kalau hidup itu memberi buah. Dan aku tahu aku akan hidup. Ini luar biasa. Karena Paulus menganggap kematian itu lebih baik daripada kehidupan. Benar gak? Di ayat-ayat yang tadi kan dibaca, bagiku itu kematian lebih baik. Nanti sebenarnya kita bahas itu. Bagi orang yang punya konsep kematian itu lebih baik, tapi dia mau hidup untuk orang lain. Nah ini luar biasa. Kalau saudara menganggap kematian lebih baik, saudara mau mati atau mau hidup? Saudara diberi dua benda, A dan B. A lebih baik daripada B. Pilih mana? Ya pilih A toh, mau lebih baik kok. Terus kalau saya tanya, A dan B, A lebih baik daripada B. Kamu pilih B ya. Nah, kamu pilih B, pakai untuk kepentingan orang. Tambah enggak mau, saudara. Wong pilih B untuk kepentinganmu sendiri aja enggak mau. Milih A kan lebih enak. Paulus loh berkata gini, kematian lebih baik daripada kehidupan. Paulus pilih kehidupan, bukan untuk dia juga. Dia pilih kehidupan untuk orang lain. Memberi buah bagi Kristus. Saudara, kalau saudara tidak tahu konsep tentang hidup ini, engkau hidup untuk dirimu sendiri. Nanti pada saat engkau di pembaringan, engkau tua, engkau akan menyesali hidupmu. Engkau akan menangis dan itu percuma, tidak ada gunanya. Engkau akan berkata, I have wasted my life. Aku sudah membuang-buang hidupku. Kalau engkau tidak mau menutup hidupmu kelak dengan tangisan, dengan penyesalan, mulai hari ini belajar memberi hidup kepada Tuhan. Belajar memberi hidup. Hidup adalah Kristus. Hidup adalah memberi buah. Nah sekarang kita akan lihat kematian. Mari kita lihat kematian. Wajahnya tidak usah langsung sedih begitu. Bagi orang Kristen, kematian dan kehidupan adalah sama-sama mengenakan. Ya, mari kita lihat cara pandang terhadap kematian. Paulus tadi mengatakan begini, kematian bagiku, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, saudara, kalau saudara bisa bilang sesuatu untung, itu pasti ada ukurannya. Tidak mungkin tidak ada ukuran, terus kita bilang, wah, itu untung, tidak mungkin. Saudara modal sekian, dapat penghasilan lebih tinggi, itu namanya untung. Kalau penghasilannya lebih rendah dari modal namanya rugi. Berarti kan ada ukurannya, ukurannya apa? Modal loh. Pada saat Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan, Paulus itu juga punya ukuran. Makanya itu, dia di pasal 3 tadi yang kita baca, dia bisa berkata begini loh.
tujuanku adalah mengenal Kristus. Apa yang dulu aku anggap keuntungan, sekarang aku anggap rugi. Apa yang dulu aku anggap